Halo Sobat Kemana, Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio ada di jam 7 di Sepeda Pilih Lagu Kamu. Aku udah up di Instagramnya Prodeo FM Benten di @rri_prodeobenten. Ada 3 musisi yang harus kamu pilih satu di antara 3 itu, Tom Pro 2. Yang nanti lagunya di jam 7:30 bakal aku puterin untuk kamu 3 lagunya tanpa jeda, Tom Pro 2. Dan di pagi hari ini aku ngebattle antara Olivia Rodrigo, terus juga Nicki sama Katy Perry kalau enggak salah ya, Tom Pro 2. Di story Instagramnya Pro 2. Jadi kalau kamu mau ikutan langsung aja buka Instagram kamu. Terus klik story Pro 2. Kalau kamu belum follow Instagramnya Pro 2, cepetan follow. Biar bisa ikutan sepeda pilih lagu kamu setiap harinya di jam 7 teman Pro 2. Jadi kamu masih punya waktu ya, sekitar 27 menit lagi untuk ikutan vote teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Seru-seru kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang aku mau spill ke kamu siapa pemenang dari sepeda pilih lagu kamu. Karena tadi aku nge-battle antara Olivia Rodrigo, terus Nicki, dan juga Katy Perry. Ternyata banyak banget yang nge-vote Olivia Rodrigo, teman berdua, dengan perolehan polling 67%. Jadi di pagi hari ini aku bakal langsung puterin 3 lagunya Olivia untuk kamu.

101.

Hey, you said forever, now I drive alone past your street. Tiga lagunya Olivia Rodrigo di pagi hari ini, teman berdua untuk kamu ya, sing along dengan tiga lagunya Olivia tanpa jeda. Wah, bisa bikin good mood sih kalau aku ya, teman berdua. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk kamu, jadi kita bisa sing along dengan banyak lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara, teman berdua.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Sobat Rupiah Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Saria Festival Jawara dan Digital Jawara alias Salvara Digiwara Festival 2026, dan kamu bisa nikmatin showcase produk UMKM unggulan Banten, terus juga aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa ikut berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga mampir ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia untuk ngerasain berbagai aktivitas interaksi interaktif dan seru pastinya. Dan catat tanggalnya, dari tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Exchange Mall 2. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi nyari kegiatan-kegiatan seru ya, jangan sampai ketinggalan Safara dan Digiwara 2026. Sekali lagi, catat di kalender kamu, catat di note kamu, dari tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Untuk cek info lengkapnya, kamu bisa langsung aja buka Instagram @bank_indonesia_banten.

seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kamu masih di sepeda. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan masih ditemenin sama aku Sarah Genevi, yang masih jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Tom Pro 2, udah jam 8 lewat 15 menit. Udah mulai beraktivitas gak sih Tom Pro 2? Yang kayaknya kalau yang udah mulai kerja nih, udah siap-siap di depan komputer sambil dengerin Pro 2 FM Benten dari aplikasi Area Digital, atau mungkin stream dari rri.co.id, atau mungkin yang lagi di jalan juga ya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Dan aku masih bakal terus nemenin kamu Tom Bro dengan banyak lagu dan juga informasi-informasi yang menarik yang nanti bakal bisa kita obrolin.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Solo-solo kemana Ompro 2 benten teman terbaik kamu. Ompro 2 kemarin tuh apa ya, aku tuh buka Instagram ya. Terus lagi bukalah DM setelah sekian lama, karena aku punya kebiasaan kalau buka Instagram kadang cuma ngeliat story, upload story, nge-like feed, tapi aku gak buka DM gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman aku sendiri yang kayak, gue tuh udah ngirim DM ya Sar, tolong dibaca, jangan dianggurin. Tapi kadang kalau buka medsos tuh ya udahlah ya, cuma upload, like story, lihat ya, lihat story gitu kan ya, terus ya udah gitu-gitu doang. Aku tuh kadang jarang banget buka DM, jadi kalau balas DM pun sekenanya aja tanpa scroll-scroll. Dan banyak banget teman-teman aku yang, aduh, banyak yang protes sebenarnya. Dan kemarin tuh pas lagi buka Instagram, terus tiba-tiba kayak kok kepencet ada foto gitu kan. Ini apa, kok takut salah pencet si Yuyurli. Tapi kan aku taunya di DM tuh kalau kita ngeliat foto kan kayak harus buka room chatnya dulu gak sih? Ternyata ada fitur baru ya di Instagram ya Ompro 2. Jadi kayak bisa ngirim pop random, dan ternyata itu kepencet sih sebenarnya sama aku. Karena ada di ujung kanan gitu kan ya, pas lagi scroll-scroll kepencet, loh kok ada yang ngirim pop foto gitu kan. Terus bingung, akhirnya nyari tahu, oh ternyata ini adalah fitur baru. Dan fun fact-nya Ompro 2, ternyata fitur ini bisa dinonaktifkan. Yang emang kadang posisinya tuh bikin, kalau aku ya sering banget kepencet sih, karena lagi scroll-scroll DM mau balas satu-satu, kepencet lah fitur itu. Dan ternyata emang bisa dinonaktifkan. Mungkin diantara kamu ada yang ngerasa gak nyaman karena posisinya gak strategis, sering banget dikira helai rambut mungkin ya pas di layar. Atau juga ada yang langsung, wah lucu nih, kita bisa ngeliat update pop teman-teman kita gitu ya Ompro 2. Nah kalau kamu sendiri dengan fitur Instagram baru ini, kamu ngerasa seneng atau enggak Ompro 2? Boleh banget kamu sharing-sharing ke aku ya, pendapat kamu di 081 11 45 1016.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Wah, teman Pro 2 ini banyak banget ya yang WhatsApp. Ini terkait dengan fitur baru Instagram yang bisa ngirim pop random. Teman Pro 2 ada yang bilang, aduh, dari Ruby nih katanya buat orang-orang OCD itu ganggu banget. Please nyempil-nyempil gak jelas. Kayak greget ya, gemes. Kenapa posisinya harus di kanan bawah. Terus juga ada dari Ana yang bilang, rada aneh sih sebenarnya pas buka DM tau-tau ada foto-foto orang. Jadi kayak apaan nih. Terus juga ada dari Nurul katanya, tapi ini seru sumpah. Gak tau kenapa aku ngerasa seru aja gitu. Tiba-tiba ada foto kayak update teman-teman, oh iya. Terus juga ada yang bilang, seru sih bisa like-like-an, bisa react juga gitu kan ya. Dan ya itu mungkin ada sebagian juga yang ngerasa senang bisa tau update-an gitu ya. Terus juga ada yang bilang lagi nih, katanya gue bisa, gue malah jadi in-game, malah bisa bikin react, kasih reaction ke orang-orang. Wah, ini seru juga. Jadi banyak pro dan kontra ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang bilang, gue langsung matiin. Langsung ke setting, nyeting-nyeting ya. Karena mungkin pusing ngeliatnya gitu kan ya. Terus juga ada dari teman pro yang lain yang bilang, kebanyakan fitur bikin pusing gak sih? Jadi ya udah aku matiin. Wah, ini banyak juga berarti yang langsung update biar fiturnya di non-aktif kan ya. Ada juga yang akhirnya senang bisa ikut seru-seruan juga di fitur barunya Instagram. Nah, kalau kamu gimana teman Pro 2? Masih ada, masih diaktifin fiturnya atau belum dinonaktifkan? Kalau aku sih masih ada teman Pro 2.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife. Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Deep Talk.
1: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih di Spada. Dan sekarang spesial hari kebangkitan nasional ya, Spada TikTok to TikTok. Datang lagi teman berdua yang pastinya aku gak sendirian, karena di studio udah hadir langsung nih narasumber keren kita, teman berdua. Kalau kamu udah ngikutin Pro 2 dari dulu, kamu udah familiar banget dengan wajah ini ya, teman Pro 2. Karena sekarang aku udah sama Mehdi Fikia Siregar nih, pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia yang udah hadir langsung di studio. Jadi untuk kamu yang mau ikutan kepo-kepo atau nanya-nanya, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 116. Dan sekarang kita sapa dulu nih. Selamat pagi Kak Mehdi.
2: Selamat pagi, Wak.
1: Oke, gimana keadaannya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa pagi ini.
1: Kayaknya baru pertama gak sih kita talk show-nya gitu?
2: Iya, kalau sama mbaknya pertama kali.
1: Iya kan, biasa ya. Sama penyiar-penyiar yang lain ya.
2: Iya, betul banget.
1: Dan sekarang kan spesial hari kebangkitan nasional. Nah ini Kak Mehdi juga sebagai pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia. Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih Kak Mehdi ke teman Pro 2, sebenarnya Pemuda Parlemen Indonesia itu apa?
2: Ya, buat teman-teman ya, anak muda yang ada di Provinsi Banten dan juga di seluruh Indonesia, Pemuda Parlemen Indonesia itu adalah sebuah wadah untuk anak-anak muda di seluruh daerah, di seluruh penjuru daerah juga, mau yang pelosok, mau yang di luar pelosok, semuanya bisa banget kenal sama yang namanya Pemuda Parlemen Indonesia untuk wadah penyampaian aspirasi-aspirasi anak muda di daerah kepada pemerintahan pusat, yaitu di DPR RI dan juga di DPD RI. Dan tentunya kami sebagai pengurus pusat memberikan jembatan ini untuk anak-anak muda untuk lebih mudah sebetulnya ketika mereka mempunyai permasalahan baik dari pendidikan, kemudian juga ekonomi, kemudian juga ada soal pangan dan lain sebagainya. Ini bisa disampaikan melalui wadah organisasi kita, yakni Pemuda Parlemen Indonesia. Dan kita memang cakupannya untuk khusus anak muda aja nih Kak, untuk anak muda yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kami sudah mempunyai anggota sekitar 103 orang yang memang mereka ini mewakili dari 38 provinsi yang untuk siap disampaikan aspirasinya per tiap-tiap daerahnya di pemerintahan pusat.
1: Oke, seperti itu. Ini menarik banget ya. Dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Ditahan dulu tuh Pro 2. Jadi kalau mau nanya masih bisa ntar aku bacain ya. Aku kasih tahu Kak Mehdi pertanyaan dari kamu. Nah ini karena spesial hari kebangkitan nasional, Kak Mehdi, dari Kak Mehdi sendiri memaknai hari kebangkitan nasional ini seperti apa nih yang tahun ini?
2: Ya, kalau kita lihat tahun ini ya, yang namanya Hari Kebangkitan Nasional tidak akan luput dari tonggak sejarah, bahwasanya di organisasi Budi Utomo pada saat itu menggagas untuk menunjang pendidikan yang lebih baik untuk kemajuan sebuah bangsa. Mungkin untuk saat ini memang masih relevan ya, terkait dengan organisasi yang diciptakan oleh Sutomo pada saat itu, yang untuk menunjang pendidikan, memperbaiki pendidikan untuk kemajuan bangsa. Mungkin sampai saat hari ini pun masih relevan ya, terkait dengan pendidikan gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita tanyakan, kalau misalkan kita lihat Hari Kebangkitan Nasional saat ini, ya lebih baik relevannya adalah pendidikan kita saat ini sebetulnya Kak.
1: Oke, dan anak muda juga gak lepas ya dari kondisi Indonesia saat ini seperti apa. Betul. Gitu kan ya. Dan menurut Kak Mehdi sendiri sebenarnya anak muda, generasi muda sekarang punya peran apa untuk Indonesia?
2: Ya, anak muda saat ini punya peran besar tentunya untuk menghadapi yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian juga peran terbesarnya adalah mereka ini menghadapi yang namanya digital, era digital dan juga teknologi. Ya, anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang saya pikir hebat ya, mereka langsung dihadapkan dengan yang namanya teknologi, kemudian juga dihadapkan juga dengan AI, kemudian juga dihadapkan dengan beberapa hal terkait dengan teknologi-teknologi yang diciptakan, dan mereka bisa menyesuaikan itu. Jadi ini suatu hal yang hebat bagi anak muda, bisa mempergunakan sebuah teknologi dengan baik, digital dengan baik, dan memanfaatkan digital ini menjadi sebuah platform yang baik untuk anak-anak muda di Indonesia tentunya.
1: Oke, dan emang media sosial super duper banyak banget. Iya, gitu ya, nggak cuma Instagram, ada iya, TikTok juga, ada Twitter ya, udah iya, lama bener banget kan ya. Twitter. Kayaknya anak muda sekarang punya banyak tempat-tempat untuk bersuara kayak betul gitu. Nah, kalau dari pandangan Kak Mehdi sendiri sebenarnya dengan era digital sekarang, positif negatifnya apa nih Kak?
2: Ya, kalau era digital sekarang positif negatifnya pasti ada ya. Ada plus, ada minus gitu kan. Kalau untuk plusnya sebetulnya anak muda lebih mudah mengakses segala hal dan mereka lebih mudah mengekspresikan dirinya, yaitu di sosial media. Lebih banyak anak-anak muda sekarang itu mereka berekspresi di sosial media. Kayak misalkan mereka pengen tampil kece dengan memamerkan outfit-outfit mereka. Dia pakai Instagram, kemudian juga dia pakai TikTok. Biasanya spill OOTD, biasanya kan outfit of the day gitu kan. Nah, kemudian juga ada juga mereka yang fokusnya itu di bidang pendidikan gitu misalkan. Dan dia memotivasi-motivasi anak-anak muda yang memang kadang ada yang malas sekolah, kemudian juga ada yang sulit mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Ada teman-teman kita anak muda yang memanfaatkan teknologi dan dia fokus kepada bidang pendidikan. Contohnya kayak temanku ada namanya itu Kak Dimas. Kak Dimas ini dia CEO Yacht Ranger dan dia memang fokusnya itu kepada anak muda Kak. Dan dia lebih kepada pengembangan, kepengembangan kependidikan dan juga kepengetahuan-pengetahuan yang memang anak muda jarang diketahui gitu. Dan kalau misalkan kita lebih bahas minusnya, minusnya itu banyak Kak sebetulnya. Kalau misalkan kita gak bisa menyikapi teknologi ini dengan baik, baik kita penyalahgunaan, kemudian juga ada yang namanya head speech.
1: Oh iya.
2: Head speech itu banyak banget biasanya. Ya termasuk aku juga baru kemarin kena head speech sebetulnya.
1: Oh iya, kenapa ya, itu?
2: Ya kemarin aku kena head speech ya dari platform Instagram. Instagram sebetulnya bagus, cuman karena Facebook. Facebook, aku gak main Facebook padahal. Aku gak main Facebook, cuman karena postingan ini ada di Facebook. Dan itu head speech-nya luar biasa banget gitu. Dan aku pikir dari sini, aku gak ngedown sama sekali sih. Cuman yang aku sayangkan adalah, ini sayang banget kalau misalkan platform digital yang seharusnya digunakan dengan baik malah dipakai untuk head speech, kemudian juga menghina dan lain sebagainya. Ini kan kurang elegan dan juga kurang penempatannya kurang baik lah gitu menurutku. Dan juga AI yang semakin berkembang saat ini juga kalau misalkan dipikir secara positif, positif banget gitu kan. Tapi kalau dibilang negatif, ada juga negatifnya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana anak muda menyikapi terkait dengan teknologi-teknologi yang dihadapkan pada masa kini sih sebetulnya gitu Mbak.
1: Oke, dan biasanya juga orang-orang yang bersuara, anak muda banyak banget sekarang bersuara di media sosial.
2: Betul, betul, anak muda.
1: Gak ada kebijakan harus diviralin gitu kan,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah tadi juga kayak Kak Medi sendiri bilang di media sosial ya ada yang pro dan kontra juga, ada yang setuju dan gak setuju. Nah ini gimana sebenarnya cara anak muda biar tetap kritis tapi gak ada perpecahan nih, apalagi kalau kita menyuarakan di media sosial. Ini gimana Kak?
2: Kalau dari aku ya untuk menghindari yang namanya perpecahan dan lain sebagainya, mungkin kritis kita perlu gitu, tapi jangan sampai kita sampai menyinggung beberapa pihak ataupun menyinggung unsur SARA, agama, dan lain sebagainya. Karena itu suatu hal yang sensitif ya, karena yang namanya sosial media itu adalah konsumsi umum gitu kan, dan siapa saja orang bisa melihat dan siapa saja orang bisa mengetik gitu kan, kecuali kita batasin di komentarnya, kita batasin. Nah, sebetulnya kita sebagai pengguna sosial media sudah harus terima ambil resiko ya, ketika kita ngupload ini pasti bakal ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang seperti itu, mungkin itu suatu hal yang biasa gitu kan. Karena kita gak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita, terus kita juga gak bisa memaksakan untuk orang itu gak suka sama kita gitu kan. Tapi yang paling utama yang aku lakukan kalau misalkan aku ingin upload ke sosial media terkait dengan kritisan dan lain sebagainya, aku harus kaji dulu Kak sebetulnya. Ada problem apa sih sebetulnya? Misalkan kayak kasus kemarin,
1: yang mana tuh?
2: Keuangan.
1: Oh, oke. Okay. Nah, lagi menarik banget ya.
2: Masalah keuangan nih gitu kan. Terus Prabowo bilang kan, presiden kita bilang di desa enggak pakai dolar gitu kan. Kalau dibilang enggak pakai dolar bener kan? Enggak pakai dolar gitu kan. Cuman apa mungkin karena ada yang kesinggung kah atau yang bagaimana gitu kan, atau ada yang merasa biasa saja atau bagaimana gitu kan. Jadi pandangan orang ketika mereka menerima sumber itu mereka mengolahnya bagaimana sebetulnya begitu kan. Jadi lebih baiknya ketika bikin konten aku lebih baik aman sih Kak ngambilnya secara umum gitu kan. Bahasanya jangan langsung spesifik ke salah satu orang atau salah satu lembaga. Jadi aku cari aman aja gitu.
1: Jadi mengkaji juga nih ya.
2: Betul.
1: Yang lagi rame ini apa? Jadi enggak mentah-mentah banget ditelan gitu kan ya. Jadi harus ada, oh kenapa bisa kayak gini? Dampaknya apa? Terus apa yang bisa kita lakukan juga kan. Jadi emang enggak bisa kamu langsung kata si ini langsung kamu percaya sama Prodo, jangan ya. Jadi kamu harus menyaring dulu juga informasi yang kamu dapetin. Dan tadi juga Kak Medi sempat bilang kan, posting sesuatu pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Nah gimana cara Kak Medi sendiri, apalagi Kak Medi udah dapat pengalaman head speech sendiri ini. Ini mengalami, itu kan kayak sebenarnya aku kalau ngalamin itu jujur kaget sih ya. Kayak kok gini gitu kan pasti gitu ya. Yeah. Nah itu Kak Medi menyikapinya seperti apa tuh? Biar kayaknya nggak down, karena beberapa orang mungkin yang kena head speech tuh langsung ngerasa down dan udah deh kayaknya gue nggak bersuara lagi. Nah itu gimana nih Kak?
2: Kalau dari aku kayak sebetulnya menanggapi terkait dengan head speech, aku tuh nggak peduli sebetulnya. Okay. Sesuatu hal yang bagi aku itu mempengaruhi diri aku dan itu aku rasa buruk, aku tuh selalu ninggalin itu Kak. Okay. Dan aku gak selalu menanggapi itu ya. Aku aja kayak gak main Facebook kan. Sebetulnya itu media ngupload aku, dilantik lah kemarin itu jadi pengurus pusat. Dan medianya ini memberitakan itu. Ternyata aku gak tahu kalau media ini dia sampai ke Facebook.
1: Okay.
2: Nah ditau lah biasanya kan head speech Facebook kan biasanya kan begitu ya. Nah, aku kaget ketika ada teman aku yang screenshot.
1: Oke.
2: Meh, ini bener nggak? Katanya. Eh, apa ini? Gitu kan. Aku kaget kan. Oh, kok rame ya? Gue bilang kan. Kok rame ya? Cuman aku nggak kayak kepikiran, nggak down. Apakah aku kalah sama mereka atau bagaimana? Tapi malah justru aku kayak, wah, aku dikenal nih berarti nih ya gitu ya. Wah, berarti aku udah mulai dikenal orang gitu kan. Jadi kayak untuk masalah orang mau benci aku itu wajar lah mungkin begitu ya, tapi aku gak usah terlalu pikirin mereka lah gitu kan. Nanti kalau misalkan aku pikirin mereka, yang ada aku menghambat diri aku sendiri Kak. Okay. Ketika aku pengen berkembang malah kepikiran sama mereka. Aduh jangan deh, kayaknya nanti kepikiran lagi kayak kemarin. Kalau misalkan kita kepikiran kayak gitu terus, kita gak bakal berkembang-kembang nantinya.
1: Okay, jadi malah makin overthinking.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul Kak.
1: Dan biasanya di media-media tuh beda karakter sih ya. Betul. Di Facebook beda, di Twitter beda, di Instagram beda, itu di TikTok juga beda-beda ya. Itu tinggal gimana menyikapinya aja, ambil positifnya, negatifnya
2: betul
1: dibuang
2: banget.
1: Gitu kan.
2: Betul.
1: Dan sekarang kita tuh sebagai anak muda sering banget, ah lu mah cuma aktif di digital doang, di media sosial doang. Nah menurut Kamedi sendiri, gimana nih caranya supaya anak muda sendiri bisa berdampak ke lingkungan sekitar nih, gak cuma di media sosial aja?
2: Ya. Buat teman-teman sebetulnya sangat mudah banget ya di zaman sekarang ketika teman-teman pengen aktif dan juga langsung berdampak ke masyarakat, baik dari lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya, itu sekarang sudah mudah banget. Yang pertama itu teman-teman harus percaya diri dulu, karena ketika teman-teman terjun ke masyarakat tapi teman-teman gak pede, gak percaya diri dan lain sebagainya, itu susah. Tapi kalau misalkan kita pede, terus juga kita punya kemauan dan keinginan, pasti semuanya mudah sih ketika kita menghadapi itu. Tapi gak mungkin juga kan kita sendiri ujug-ujug ke masyarakat, sosialisasi masyarakat dengan kita sendiri, gak ada modal dan sebagainya. Nah sekarang tuh udah banyak Kak platform-platform anak-anak muda yang memang fokus kepada lingkungan, fokus kepada pendidikan, fokus kepada politik, isu-isu strategis dan lain sebagainya, itu banyak platform-platformnya. Contohnya kayak aku, boleh aku pilih sini Kak ya? Organisasinya ya, boleh ya? Itu contohnya ada kayak Trash Ranger. Trash Ranger ini dia lebih kepada pengolahan sampah dan skalanya skala nasional.
1: Okay.
2: Skala nasional, dan itu ada perwakilan di daerahnya, di Banten aja ada Kak.
1: Ada.
2: Di Banten juga
1: yeah.
2: ada. Di Banten juga ada. Kalau enggak salah pernah di Dudang deh.
1: Pernah di sini juga,
2: nah,
1: pernah.
2: Ya kan? Itu di Banten ada, terus di Jakarta ada, di Lampung, di ya pokoknya seluruh Indonesia ada. Dan ini dia lebih pengembangan pengolahan sampah, ecobrick dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau untuk di bidang pendidikan, di Pemuda Parlemen juga masuk Kak sebetulnya terkait dengan pendidikan. Karena kami ada Direktorat Jenderal terkait dengan kepemudaan pendidikan dan juga beasiswa. Nah kami memberikan beasiswa, kami menjembatani para pendidikan-pendidikan yang ada di daerah. Contohnya kayak kemarin kita itu langsung ke Jogja Kak bersama anggota DPD RI. Kita ke daerah Gunung Kidul di Jogja, kita di sana memberikan bantuan, kita mengajar di sana. Kemudian juga kita membantu mahasiswa sih, baik dari pakaian, seragam dan lain sebagainya begitu Kak.
1: Oke, dan ini menarik banget dan pas banget tadi Kak Medi sempat menyinggung pendidikan, dan ini juga ada pertanyaan dari teman Pro 2 nih yang katanya ada gak sih hal lain yang dibutuhin generasi muda sekarang selain pendidikan untuk bersuara dengan kondisi Indonesia saat ini?
2: Oke. Menurut aku pendidikan itu penting Kak. Menurut aku pendidikan itu yang paling utama untuk saat ini ya. Tapi di sisi lain daripada pendidikan itu, kita juga perlu yang namanya soft skill Kak. Soft skill kita baik dari public speaking, kemudian juga banyak soft skill lain yang bisa kita kuasai sebetulnya kan. Dan ini sebagai penunjang daripada pendidikan kita. Misalkan kalau pendidikan kita di pendidikan, Terus kita punya soft skill, misalkan soft skill kita ini public speaking, terus juga ada ngajar dan lain sebagainya, praktis, kemudian juga ada lain sebagainya, itu bisa sebetulnya sebagai penunjang. Tapi kalau untuk pendidikan, selain pendidikan ya, kalau menurut aku yang paling utama yang harus dimiliki oleh anak muda itu adalah soft skill, Kak.
1: Okay.
2: Mau gak mau soft skill yang harus kita punya.
1: Jadi emang kayak collab ya, pendidikan dengan soft skill ya, tuh kayaknya
2: betul,
1: nanti bisa untuk kedepannya lebih baik lagi,
2: betul,
1: lebih bagus lagi,
2: betul.
1: Join ke komunitas-komunitas juga kayaknya perlu soft skill public speaking,
2: betul,
1: juga
2: Kak.
1: Gitu ya.
2: Rata-rata ketika platform-platform organisasi kayak gitu, dia lebih mengutamakan belajar public speaking dan bisa public speaking. Kalaupun dia nggak bisa public speaking, nanti dia bakal diajarin, Kak.
1: Okay.
2: Di situ, dan dia akan terbiasa dengan lingkungan yang positif dan orang-orang lingkungan yang selalu menggunakan bahasa baku, pasti dia akan terbawa sendiri.
1: Oke, okay. Emang lingkungan sekitar mempengaruhi,
2: betul,
1: gitu,
2: Kak.
1: Ya. Jadi mungkin ada isu-isu yang berat, terus akhirnya kamu terjemahkan ke media sosial tuh bilangnya, coba jelasin ke gue pakai bahasa bayi.
2: Biasanya kayak gitu kan.
1: Jadi kayak mentranslate ke isu yang susah dibahas ke bahasa yang mudah dimengerti. Artinya juga butuh soft skill gitu ya. Dan menurut Kamedi sendiri, tantangan yang dihadapi sama anak muda sekarang apa sih? Setelah tadi kan banyak juga yang disebutin sama Kamedi, ada gak sih tantangan lainnya yang dihadapi sama anak muda?
2: Tantangan lainnya yang dihadapi sama anak muda, kalau menurut aku kayak itu terkait kepercayaan diri mereka, Kak.
1: Oke.
2: Sekarang tuh banyak anak muda yang gak percaya diri mereka itu. Bahkan dia udah insecure duluan lah terkait, kalau misalkan dia ngelihat temennya yang grow duluan, terus dia kayak ngerasa insecure, aduh kok gue ketinggalan ya, padahal kan kita seumuran, kok dia bisa begitu, padahal kita seumuran loh, kemarin dia ngekos bareng nih sama kita nih, kok dia udah duluan ya begitu ya. Itu sekarang yang aku lihat banyak anak-anak muda yang sekarang yang begitu, Kak. Dan tantangannya sebetulnya dari diri dia sendiri sebetulnya, Kak. Bisa gak sih dia ngelawan ego dari dalam diri dia untuk bangkit? Karena banyak anak muda itu pengen mencapai suatu tujuan, tapi dia gak pernah melangkah gitu, Kak.
1: Okay.
2: Dia gak pernah melangkah. Padahal ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, tujuan yang kita mau, dimulai dari langkah kecil sebetulnya, kan. Selambat apapun, selama apapun, kalau kita terus melangkah pasti bakal sampai gitu, kan. Tapi anak-anak muda zaman sekarang pengennya instan,
1: nah,
2: dia.
1: Pengen cepet, satset.
2: Pengen cepet, pengen satset gitu kan. Ngeliat scroll TikTok, ih kok dia bisa begini ya padahal masih muda. Kok gue gak bisa gitu kan. Nah, dia gak mirror dulu nih ke diri dia gitu. Apa yang udah dia lakuin gitu kan. Kalau misalkan telusuri yang dia lakuin apa sih? Dia belajar, relasi dia kuat gitu kan. Gak menutup kemungkinan keluarganya punya power ya. Dan ya orang-orang, yang aku lihat anak muda zaman sekarang pengennya duit sih.
1: Iya.
2: Pengennya duit.
1: Money oriented ya.
2: Betul, Kak.
1: Kalau kita kadang lihat seseorang sukses di media sosial, kita nggak tahu cerita di balik layarnya seperti apa,
2: betul,
1: jatuh bangunnya seperti,
2: betul,
1: apa gitu kan. Yang kayaknya wah dia keren bisa gini, mau ikut gitu. Pas,
2: betul,
1: dirasain,
2: betul,
1: ternyata susah juga ya.
2: Iya. Itu begitu, Kak. Makanya anak muda zaman sekarang dia kurang pede lah kalau menurutku.
1: Oke, dan ini menarik banget sebenarnya ya obrolan kita sama Pro 2, tapi kita tahan dulu, jangan langsung ditanya semua ke Kak Medi. Karena untuk kamu yang mau nanya-nanya juga masih aku tunggu ya sama Pro 2 di 081 11 45 116, karena kita jeda satu lagu dulu sama Pro 2.

0: Deep Talk.
1: Salah satu kawan nomor Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pradua masih di sepeda TikTok to Deep Talk. Tom Pradua dan masih sama Kak Medi. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol seru nih, Tom Pradua. Tadi juga Kak Medi udah sedikit menjelaskan sebenarnya Pemuda Parlemen Indonesia itu apa. Mungkin kamu juga kepo. Sebenarnya apa aja sih Kak yang dibahas di Pemuda Parlemen Indonesia sendiri? Ini kan katanya terkait dengan menyuarakan gitu kan. Ya, sebenarnya isu-isu apa aja sih yang sering banget dibahas?
2: Ya. Di Pemuda Parlemen itu Kak, sebelum kita masuk ke isu yang kita bahas ya, kita ada punya yang namanya Direktorat Jenderal. Nah, Direktorat Jenderal ini dia punya 7 Direktorat Jenderal. Yang pertama itu ada di bidang pemuda, pendidikan dan juga beasiswa. Kemudian juga ada politik dan riset, kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga ada pariwisata dan budaya. Kalau saya 5 deh, iya 5 doang deh. Kalau saya 5 doang, itu ada itu. Nah, dari setiap 5 direktur jenderal ini, dia membahas isu-isu tersendiri, Kak. Mm-hmm. Kalau misalkan politik dan riset, dia membahas terkait dengan, kalau untuk saat ini dia lagi ngebahas terkait dengan ketahanan pangan. Mm-hmm. Terkait membahas ketahanan pangan sama dapur MBG.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mm-hmm. Kalau misalkan pendidikan, beasiswa dan kepemudaan, saat ini kita lagi gencar-gencarnya nyari kolaborasi untuk kita bisa mengadakan namanya beasiswa di daerah, Kak, sebetulnya itu. Terus kalau untuk perlindungan anak dan perempuan, ini kita lagi pembentukan satgas, Kak. Pembentukan satgas pelecehan seksual, perlindungan perempuan di kampus, kemudian juga di sekolah, dan banyak sebetulnya kayak yang bakal kita bahas. Terus kemudian ada di kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini kita kemarin habis dari Baduy, Kak. Dari Baduy kita survei, dan kebetulan yang menjadi tempat pertama akan kita lakukan program kesehatan masyarakat itu di Baduy.
1: Oke, dan itu memang banyak banget ya program-programnya. Betul, dan Kak, menarik banget. Jadi setiap divisinya mungkin ya,
2: sesuai
1: itu
2: dengan divisinya,
1: isunya
2: Kak,
1: masing-masing juga berbeda-beda. Betul, ya, betul. Dengan fokusnya masing-masing gitu. Dan kalau kita ngebahas sekarang banyak banget nih ya divisi-divisinya gitu kan. Kalau Kak Medi ngelihat sendiri dari semua permasalahan atau isu yang ada di Indonesia sendiri, kan kayaknya di semua ini ada. Gitu kan ya. Sebenarnya ada gak sih peluang pemuda untuk melakukan perubahan atau perbaikan nih?
2: Ya, untuk peluang sebetulnya yang aku lihat itu ada, Kak, sangat besar sekali peluangnya. Apalagi kita saat ini organisasi sudah mulai dilirik ya oleh anggota DPR RI dan juga DPD RI. Ketika ngelihat pergerakan kita yang begitu masif dan juga sangat berdampak bagi masyarakat di daerah, sehingga kami yakinkan untuk pembentukan di daerah, Kak, PPI daerah sebetulnya. Dan ini untuk menunjang teman-teman di daerah, jadi nggak harus fokus kepada pusat, tapi kita bisa fokus juga nih di daerah, penyampaian aspirasinya melalui daerah, kemudian juga dari daerah kita lobbying kepada pemangku kebijakan dan bagaimana baiknya dan lain sebagainya. Untuk masalah dengan impact yang akan dilakukan oleh kita, nanti kita yang terjun sendiri, Kak, ke masyarakat. Biasanya kita mengadakan volunteer dari program dari pemerintah ini, kita gayatlah pemerintah untuk ayo sama-sama kita jalankan program ini, untuk kita jalankan bersama dengan kita bikin sistem volunteer nih. Okay. Tapi dari unsur pemerintahan harus tetap ada. Contohnya yang baru pertama kita laksanakan itu yang di Jogja kemarin, Kak.
1: Okay.
2: Yang di Jogja kita seperti itu. Terkait dengan pendidikan ya khususnya utama ya. Terus kemudian kalau misalkan untuk penyampaian aspirasi daerah, itu nanti di bulan Oktober, Kak, setelah nanti setelah seleksi, mereka kan akan ada yang namanya seleksi nanti nih di anggota baru, akan ada kegiatan namanya konferensi nasional. Nah, di konferensi nasional ini teman-teman yang dari daerah dipersilahkan untuk membuat draft aspirasinya, Kak. Dan ini draft aspirasinya nanti akan disampaikan secara personal kepada pemangku kebijakan, baik DPD RI dan juga DPR RI. Dan kebetulan Dewan Pembina kita itu ada di Ketua DPD RI dan Wakil Ketua DPD RI dan anggota DPD dan juga MPR RI. Dan ini mereka sangat siap sekali gitu, Kak, untuk menyambut kita, untuk menyampaikan aspirasi, karena bagaimanapun juga ini untuk mempermudah program kerja daripada pemangku kebijakan itu sendiri. Jadi kita ibaratnya memberikan jembatan nih, anak muda yang sudah siap menyampaikan aspirasi, tolong dikerjakan. Kalau memang enggak, kalau memang ini belum bisa dikerjakan, ayo bertahap kita bareng-bareng gitu, Kak, sebetulnya. Dan alhamdulillah kemarin kita sampaikan juga ya aspirasi, baik dari, kalau kemarin media aku nyampeinnya terkait dengan masyarakat adat, Kak. Masyarakat adat Baduy dan masyarakat adat Kesepuhan, terus teman-teman yang dari Papua juga ada, Kak. Kalau misalkan viral sekarang kan ada namanya pesta pesta itu ya. Dan itu dibahas ternyata sebelum viral sekarang. Itu kemarin aku udah dapat pembahasannya. Baik dari yang intinya suasembada pangan kalau nggak salah 2,5 juta hektar yang dibabat, dan kebetulan dia memang lagi dinas di sana dia.
1: Oke.
2: Dan kemudian juga di Sulawesi sama sawit, nikel, pertambangan. Kemudian daerah Sumatera juga sama seperti itu, Kak. Jadi lebih kepada isu nasionalnya kemarin yang kita bawakan adalah terkait dengan hutan sebetulnya. Kemarin, Kak. Pembabatan liar, pembabatan lahan, pembukaan lahan secara besar-besaran.
1: Karena pembabatan hutan kan lagi rame banget. Betul. Apalagi setelah insiden tragedi yang di Sumatera kemarin. Betul, gitu, Kak. Kan. Jadi kayak kita yang tadinya nggak aware gitu, akhirnya lebih notice lagi nih apa yang terjadi di lingkungan. Betul, kita, Kak. Gitu kan ya. Dan ini Pemuda Parlemen Indonesia menjadi wadah anak muda untuk bersuara sendiri. Betul, gitu kan. Dan ini gimana caranya nih, mungkin ada teman Pro 2 yang mau ikut bersuara tapi kayaknya gue bukan anggota Pemuda Parlemen Indonesia tapi mau tetap bersuara. Ini seperti apa nih, Kak Medi?
2: Ya, kalau untuk teman-teman yang enggak harus bergabung ya, enggak harus bergabung ke Pemuda Parlemen Indonesia, kalaupun mau bergabung boleh banget. Kita lagi open recruitment ya. Untuk pendaftaran sampai tanggal 31 Mei. Untuk teman-teman itu bisa banget bikin draft kajiannya terlebih dahulu, dan draft kajian ini akan kita analisa lagi. Analisanya itu sesuai gak sih dengan konteksnya, apakah melencengkah, apakah keluarkah dari draft kajian ini, baru kita revisi, baru kita serahkan nanti draft kajian ini. Dan draft kajian ini tentunya akan di follow up terus bersama komunitas yang ingin mengajukan nih. Misalkan ada aspirasi apa, misalkan terkait dengan pendidikan. Kalau misalkan di Banten kalau gak salah itu ada Huntara kemarin itu, hunian sementara. Dan kalau memang pengen disuarakan dari teman-teman bisa banget melalui Pemuda Parlemen Indonesia. Nanti Pemuda Parlemen Indonesia akan kolaborasi dengan teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi ini untuk kita sambungkan dengan pemangku kebijakan. Dan sekarang sudah banyak, Kak, ada beberapa kampus yang memang sudah kolaborasi dengan kita, dan mereka sama seperti itu, dia bikin polis briefnya dulu, kajiannya dulu, diserahkan ke kita, kita analisa sesuai apa tidak, baru kita ajak kolaborasi mereka kalau misalnya sudah sesuai, dan mereka nanti akan langsung berangkat ke DPR RI secara langsung, Kak, bersama kita. Kita dampingi mereka untuk mereka menyampaikan aspirasi secara langsung.
1: Dan ini gimana nih cara kita sebagai anak muda untuk menyampaikan aspirasi yang mungkin tepat sasaran, beretika, dan juga akhirnya nanti didengar sama pemangku kebijakan ini, Kak?
2: Nah, dari kita tentunya kayak dari kita, fungsi kita mengkaji draft mereka itu untuk penyesuaian itu, Kak. Di komisi berapakah yang sesuai dengan permasalahan yang mereka kaji. Misalkan terkait dengan pendidikan, oh berarti di komisi 10. Baru kita lihat dulu draftnya sesuai gak sih membahas spesifik kepada komisi 10. Ketika sudah sesuai, baru kita naikkan, Kak, biasanya. Kita naikkan ke ketua komisinya, ketua komisi 10 untuk dikaji secara bersama, tapi melalui bersurat dulu ke Sekjen DPD RI, DPD ataupun DPR RI. Dari DPD RI ataupun DPR RI mereka disposisi ke komisi. Nanti teman-teman yang ingin datang nih, yang sudah kolaborasi dengan kita, nanti bakal audiensi secara langsung ke komisi 10. Seperti itu. Kalau yang sekarang itu kita lagi mempersiapkan, Kak, untuk dari UIN Banten, mereka ke komisi 3. Terus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mereka ke komisi 2.
1: Emang udah banyak ya aspirasi-aspirasi banyak, dari anak muda. Dan mungkin teman Pro 2 penasaran, kalau mau ngepoin kemana sih, harus kemana nih ngepoin Pemuda Parlemen Indonesia?
2: Kalau mau komunikasi, kontak-kontak boleh ke aku juga, gitu kan. Dan boleh juga langsung ke Instagramnya Pemuda Parlemen Indonesia. Situ ada, teman-teman tinggal DM ataupun via email. Itu boleh banget teman-teman langsung kirim draftnya. Kalau lebih enak itu sebetulnya ke personal ya, supaya kita bisa lebih respon dan lain sebagainya, dan kita bisa lebih cepat tindak lanjut. Karena kalau lihat email itu udah numpuk banget.
1: Saking banyaknya
2: itu, saking banyaknya, Kak, udah numpuk banget. Jadi kita apa, prosesnya kan satu-satu nih. Ibaratnya ini kita naikin, gak mungkin kan kita semua kita naikin, kita tampung 20 kampus kita.
1: Wah,
2: ambil, kita
1: terima.
2: Iya, khawatirnya nanti ada kesalahan teknis dan lain sebagainya, karena lembaga pemerintahannya juga kalau ada unsur kesalahan itu agak sensitif, Kak, sebetulnya, Kak. Kayak misalkan kita di platform aja bikin ada fee gitu kan, fee bayar sekian gitu.
1: Langsung, wah
2: itu bermasalah banget, Kak.
1: Ramai banget ya.
2: Khawatir juga kita terlalu banyak, kita gak bisa handle, ternyata ada kesalahan, kita juga yang kena. Jadi kita lebih hati-hati juga sebetulnya.
1: Dan bisa langsung ke Instagram tadi, Pemuda Parlemen Indonesia, dan Instagram Kak Medi sendiri itu bisa ya.
2: Di Mehdi Fikiah _04.
1: Ada di flyernya Pro 2, tinggal klik aja ya teman Pro 2. Dan ini Kak Medi dari teman Pro 2 yang nanya nih, sebenarnya sempat dibahas juga sama Kak Medi, cuma kita reminder aja kali ya, katanya gini, banyak anak muda yang punya ide kreatif tapi takut memulai. Gimana cara mengatasi rasa takut gagal itu?
2: ya punya ide kreatif tapi susah untuk melangkah. Yang paling utama kalau dari aku sendiri, Kak, aku yakin sih sebetulnya. Aku berusaha ngelawan rasa takut itu dulu sih. Apa sih yang aku takutin sebetulnya ketika aku bikin ide, aku punya ide nih, tapi aku gak bisa tersalurkan gitu loh. Itu kan suatu hal yang sangat sayang banget gitu loh, disayangkan banget kita punya ide tapi gak kita sampein nih. Kalau menurut aku lebih baik masuk deh ke komunitas gitu yang sekiranya cocok sama ide-ide kita, supaya teman-teman lebih leluasa lagi mengekspresikannya, terus juga teman-teman juga lebih leluasa juga menyampaikan ide dan juga gagasannya, dan teman-teman juga pasti bisa didengar juga di situ. Sebetulnya banyak organisasi, nggak di Banten aja tapi di luar Banten juga banyak. Di Banten juga banyak, ada namanya Banten Tech Action, kemudian juga ada Duta Inspirasi Indonesia, kemudian juga ada Forum Pelajar Banten. Itu banyak sebetulnya kalau teman-teman pengen menyampaikan sebuah ide dan teman-teman takut, lebih baik teman-teman gabung deh ke lingkungan-lingkungan yang memang support banget sama idenya teman-teman, dan teman-teman bisa berkembang. Sangat disayangkan banget punya ide tapi gak disalurkan gitu.
1: Daripada dipendam sendiri gitu kan ya. Jadi kalau udah ada teman-temannya, lingkungan sekitar, komunitas, ya itu bisa jadi wadah kamu juga ngobrol untuk banget menuangkan ide-ide kreatif kamu sendiri. Dan ini pertanyaan terakhir dari teman Pradua, Kak Medi, katanya, ada gak sih langkah konkret yang bisa kita lakuin sebagai anak muda untuk ikut membangun daerah sendiri?
2: Oke, langkah konkret untuk membangun daerah itu, yang pertama kita harus tahu juga ya program pemerintahan di daerah kita itu inginnya seperti apa. Kalau misalkan pemerintah pusat kan sudah jelas ya, astacita Presiden Prabowo salah satunya ada di swasembada pangan. Dan teman-teman bisa support juga terkait dengan swasembada pangan. Misalkan teman-teman bikin hidroponik, bikin tanaman, kemudian juga menanam, penghijauan dan lain sebagainya. Intinya untuk ketahanan pangan lah gitu kan. Terus teman-teman juga harus selaraskan juga nih, ketika teman-teman pengen melakukan sesuatu, melakukan sebuah impact nih buat daerah teman-teman, ya teman-teman harus punya pendukung juga gitu kan. Jangan sampai teman-teman bergerak sendiri. Khawatir kalau bergerak sendiri nanti teman-teman ngerasa capek gitu. Tapi ya teman-teman harus bisa ajak teman-temannya gitu kan, ketika berkumpul, ayo kita bikin komunitas nih, kita bikin komunitas apa, kita bikin komunitas peduli lingkungan gitu kan. Peduli lingkungan terkait dengan pengolahan sampah nih, kayaknya di Banten sampah nggak ada gitu kan. Terus kalau misalkan kalau yang di Jakarta tuh ada ikan sapu-sapu kan, itu kan berawal dari satu orang kan. Satu orang akhirnya banyak orang yang kolaborasi, banyak yang ikut-ikutan kayak gitu. Ya intinya satu, teman-teman punya rasa pengen, pede, berani, dan resiko apapun itu teman-teman udah siap nih dihadapin. Kalau misalkan kita lihat Bang Arief Komarudin ya kemarin ya, kalau ngambil ikan sapu-sapu pasti ada banyak resikonya. Tenggelam lah, digigit ular, badan gatel-gatel, sakit, meriang, masuk angin. Itu yang bakal dihadapin dengan dia. Tapi dia yakin mungkin ya, dia yakin bahwasanya ketika dia melakukan aksi ini pasti bakal banyak teman-teman yang siap mengikuti dia gitu kan.
1: Oke, udah tahu apa resiko yang nanti bakal ditanggung ya. Dan itu emang berani melangkah, berani bertanggung jawab dengan pilihan sendiri itu Pro 2. Dan Kak Medi, ini udah wah sebentar lagi ya waktu kita. Sebenarnya masih asik sih ya ngobrol-ngobrolnya. Bisa enggak sih dipanjangin durasinya, tolong? Dan mungkin ini yang terakhir Kak Medi, yang mau disampaikan ke teman Pro 2 mungkin spesial di Hari Kebangkitan Nasional ini, silahkan.
2: Iya. Yang aku ingin sampaikan untuk anak-anak muda di Provinsi Banten khususnya, umumnya di seluruh Indonesia, anak muda jangan lupakan pendidikan. Ketika teman-teman melihat pendidikan di daerah kita itu terbengkalai atau lain sebagainya, bantu suarakan, jangan pernah takut untuk menyuarakan suatu kebaikan. Karena anak-anak muda sekarang itu yang akan menjadi bibit-bibitnya Indonesia Emas tahun 2045. Ini kemungkinan gak bakal tercapai kalau misalkan sistem pendidikan kita gak bakal diperbaiki gitu kan. Tapi yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman melihat suatu pendidikan itu terbengkalai, suarakan saja teman-teman. Jangan pernah takut, dan jangan pernah takut untuk melangkah. Sekecil apapun langkahmu, pasti kau akan sampai ke tempat yang ingin kau tuju. Ketimbang gak melangkah sama sekali, diem, stuck, gak ngapa-ngapain, kepikiran, overthinking, lihat teman-teman kita udah grow gitu kan, udah di mana gitu kan. Ini lebih better tinggalin negatifnya. Jangan sampai pikiran kita itu dikotori oleh pikiran-pikiran lain. Sesungguhnya pikiran kita itu bersih aslinya. Tapi karena kotor ini nih, dari pembicaraan orang, kita ngelihat konten orang, kita ngelihat ini orang, jadi kita sulit untuk berkembang. Jadi buat teman-teman tetap semangat, terus melangkah, jangan takut. Itu sih kalau untuk aku, Kak.
1: Oke, bijak sekali ya Om Pro 2. Yang penting kamu berani memulai, melangkah, langkahnya pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting gerak tuh Om Pro 2. Dan ini thank you banget Kak Medi udah hadir langsung, ngobrol seru-seru, walaupun ngerasa aku kurang banget ya ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2 FM Banten ya Kak Medi. Dan thank you juga untuk kamu Om Pro 2 yang udah ikut join juga, udah dapat insight baru juga dari Kak Medi. Dan kita bakal jumpa di sepeda selanjutnya. Dadah!

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menyiapkan benih padi untuk luasan 8.000 hektar guna mendukung program swasembada pangan dan peningkatan ekonomi petani. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan persediaan benih padi saat ini sudah ada dan tinggal menunggu pembagian kepada kelompok petani di sejumlah kecamatan. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pupuk cair, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan pembangunan jalan usaha tani.
2: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tolong Pro 2, Timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski sempat diterpa isu mundur akibat konflik kawasan. Federasi Sepak Bola Iran telah bertemu FIFA untuk membahas sejumlah poin termasuk aspek keamanan tim di Amerika Serikat. Iran menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan juga Mesir pada fase grup.
2: Info Pro 2.
3: Dan informasi yang terakhir, aktor Joe Taslim dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. Dilansir dari Variety, proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang akan dipromosikan di Cannes Film Market. Film ini juga akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
2: Info Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Aduh, agak serek ya teman Pro 2, bentar. Aduh, kebanyakan minum es ini ya waktu kemarin-kemarin teman Pro 2 di cuaca yang lagi huru-hara kayak gini. Dan untuk kamu yang pengen minum es, ya pikir dua kali deh ya teman Pro 2. Kalau ngerasa badannya fit gak apa-apa, kalau ngerasa udah gak enak badan jangan diperiksain ya teman Pro 2. Dan di jam 10 ini teman Pro 2, aku Sarga Nevi masih jadi teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah di Santai Siang Pro 2 atau Hitlist sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Yang mau request-request lagu boleh banget yuk, requestannya. Mau dengerin lagu siapa hari ini teman Pro 2, langsung aja chat ke aku di 081 11 45 1016.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Selalu satu kemana Ampura 2 Benten, teman terbaik kamu, teman Ampura 2. Wah, ini banyak yang request ya. Aku udah puterin ya satu persatu, aku cicil requestan kamu, teman Ampura 2. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi sing along dengan lagu requestan dari siapa ini? Dari Vira yang katanya pengen dengar lagunya Fabio Acer, Boleh Kau Adu. Lagi pas banget nih, cocok suasananya mendung-mendung dengerin lagu-lagu Fabio Acer. Ya lagi. Kalau dengar lagunya Fabio Acer tuh langsung mendadak kita nyender, dengerin pejamin mata, menikmati lagunya, tahu-tahu menangis. Karena lagu-lagunya Fabio Acer tuh benar-benar bikin galau sih ya, teman-teman Pro 2 kalau aku yang dengar gitu kan ya. Nah, terus juga next nih ada dari Ana yang request lagunya Sesi Potret. Oke, ini lagu Sesi Potret udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada dari Jack yang katanya pengen request lagunya Heart to Heart yang Root. Wah, ini jadi salah satu lagu yang lagi rame banget dan banyak juga konten-kontennya teman-teman Pro 2. Dan emang bisa dibilang apa ya, lagunya tuh ear catching banget sih ya kalau yang Root ini. Jadi kalau udah denger tuh bakal terngiang-ngiang seharian deh ya. Nah, untuk kamu yang mau request masih aku tunggu loh, teman-teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Satu lagu Root dari Hearts to Hearts ya, requestan lagunya Jack nih, udah diputerin ya Jack, yang katanya ngefans banget sama Carmen. Dan ya ini Carmen ini jadi kebanggaan Indonesia juga ya Tawang Pro 2, karena Carmen ini ternyata dari Bali loh Tawang Pro 2, dengan nama asli Nyoman Ayu Carmenita, atau nama stage name-nya adalah Carmen Tawang Pro 2. Jadi Carmen ini bisa apa ya, bisa dibilang mengukir sejarah sebagai idol K-pop perdana dari Indonesia yang ada di bawah naungan top 3 ya, di bawah naungan SM Entertainment sama Pro 2. Dan bisa dibilang Carmen ini emang dari kecil tuh udah apa ya, senang banget sama seni-seni sama Pro 2, karena ayahnya sendiri ini seorang gitaris kalau gak salah, ibunya juga seorang penyanyi juga gitu. Emang dari kecil udah biasa nyanyi, nari, dan juga main instrumen musik lah ya, Tawang Pro 2, kayak piano, gitar, bahkan biola juga. Nah ternyata di Korea sendiri Carmen ini punya julukan jadi pre-K-pop Tawang Pro 2 atau K-pop fairy ya. Dan gak cuma itu, Carmen juga sering banget dipanggil Bali Girl sama penggemar-penggemarnya. Ditambah juga karena Carmen ini suka ngejokes Indonesia banget, Tawang Pro 2 suka apa ya, bisa dibilang

kalau kita yang orang Indonesia ngerti jokes-nya gitu ya, berdua, tapi kadang yang di luar negeri tuh kayak bisa dibilang, aduh ini jokesnya lucu nih baru pertama kali, padahal itu jokes di Indonesia udah sering banget sama Prodo, dan itu jadi hal yang lucu banget. Bahkan fans-fansnya Carmen dari luar negeri pun sampai belajar jokes Indonesia ke penggemar Indonesia sama Prodo. Wah ini emang kocak sih ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar. Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah Anda mendengar kata Jamif?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

1,1 bro 2 benten teman terbaikamu. Tamu bro 2 kita lanjut lagi ya. Singalong di Santai Siang bro 2 top hit list. Ada dari Andika yang katanya pengen request lagunya Raim Laude dong yang Ikro. Siap, ini langsung aku masukin. Kita ketik dulu sih ya. Raim Laude, Raim Laude. Oke, sudah ada, udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada yang request lagunya siapa ini? Liodra yang pura-pura. Oke, ntar aku ini dulu. Oke, sudah masuk ya. Terus juga ada yang request lagunya Baby Monster. Tadi ngedengerin Baby Monster, sekarang pengen request katanya yang Cium. Oke, lagunya Baby Monster yang baru ya. Ini lagunya bikin terngiang-ngiang tahu yang Cium ini ya. Apalagi aku abis nonton beberapa hari yang lalu tuh nonton kontennya Baby Monster yang mereka nyanyi, tapi partnya itu diganti-ganti gitu loh. Yang harusnya partnya Asa, jadi dinyanyiin sama Ayon. Kayak gitu, jadi kayak seru ya. Tukeran role nyanyi. Nah itu, dan ternyata Tomoh Bro 2 semuanya bisa. Dan emang kayaknya member-membernya Baby Monster tuh serba bisa, Tomoh Bro 2. Nah untuk kamu yang mau request-request juga masih aku tunggu loh ya. Di 081 11 45 1016.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Apakah kamu pernah melihat rumah yang ada di pinggir sungai? Hindari mendirikan bangunan di semapadan sungai. Semapadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Semapadan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap semapadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai, serta mengamankan aliran sungai. Mari kita menjaga semapadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air di sungai. Salah satunya adalah dengan tidak mendirikan bangunan di garis semapadan sungai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baby Monster, Tom Brady. Wah, ini kalau ngomongin soal cium gitu ya, karena bisa dibilang sebentar lagi Baby Monster mau datang ke Indonesia dari world tour mereka yang bertajuk Cium sama Ombro 2. Nah, ini dipastiin ya bakal datang, dan Jakarta jadi salah satu kota yang masuk ke dalam tour dunianya Baby Monster. Kalau nggak salah sih nanti di 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena ya sama Ombro 2. Ini juga tour dunianya udah diumumin sama YG Entertainment ya sebagai tour global keduanya Baby Monster. Tamam Pro 2 udah mulai sibuk nanti dari Juni sampai tahun depan. Tamam Pro 2 seperti biasa konsernya diawalin dari Seoul sendiri gitu ya sebagai opening show, terus juga lanjut ke Jepang kalau gak salah, ke Manila, terus Thailand, baru deh ke Indonesia. Nah, ini venue-nya juga lumayan oke sih ya, Tamam Pro 2 di Indonesia Arena, karena banyak banget sekarang konser-konser K-pop yang venue-nya di sana Tamam Pro 2, karena emang punya kapasitas yang besar dan juga fasilitas yang mendukung konser skala internasional sih ya Tom Pro 2. Tapi sejauh ini sih belum ada informasi terkait dengan tiketnya berapa, terus juga seat plan-nya apa gitu, bahkan benefit-benefit tambahannya juga belum dirilis Tom Pro 2. Biasanya kan kalau konser K-pop itu ada benefit-benefit tertentu untuk kategori-kategori tertentu gitu ya Tom Pro 2. Ya, kita tungguin aja next, nanti kayaknya bentar lagi sih bakal ada spill-spillan dari harga tiketnya, seat plan-nya, sampai dengan benefitnya ya Tom Pro 2, karena kan sekarang udah Mei sedangkan konsernya Oktober. Ya, ditunggu aja ya Tom Pro 2.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Salah satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, ini waktunya aku Sarah Genelvi pamit dari ruang dengar kamu ya. Karena aku udah nemenin seperti biasa dari santai siang sampai juga dari sepada sampai juga santai siang. Dan besok aku masih bakal lanjut temenin kamu. Jadi thank you for listening and see you tomorrow.

Hai, selamat siang teman Pradua. Happy Matrasai, gue Nandu nih, bisa ketemu kamu lagi di tanggal 20 Mei 2026 jam 12 pas nih. Gimana kabar kamu teman Pradua di siang hari ini? Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang happy, yang semangat ya, karena ini masih weekday. Jadi buat kamu para pejuang-pejuang deadline gitu ya, semangat terus pokoknya ya. Kayak biasa teman Pradua, gue bakal nemenin kamu di santai siang sampai sore ceria di jam 7. Selain gue bakal puterin lagu-lagu seru buat menemani siang kamu, kamu juga boleh banget buat request tentu aja ya. Bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga langsung aja DM di @rr_pro2banten.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di jam-jam istirahat, jam-jam makan siang nih, gue di sini mau kasih yang seger-seger buat kamu. Apalagi buat kamu yang suka manis-manis gitu ya, sweet tea atau sweet tooth nih ya, istilahnya teman Pro 2 ya. Karena gue mau kasih kamu beberapa es krim yang unik nih yang ada di dunia. Jadi siapa tahu ini bisa jadi menu pilihan kamu di siang ini kalau ini es krimnya dijual di Indonesia ya. Yang pertama ada es krim mochi khas Jepang, teman Pro 2. Awalnya itu kan emang mochi itu terbuat dari tepung beras ya, yang diisi kacang merah sama ditaburin tepung jagung. Tapi seiring perkembangannya zaman, tiba-tiba muncul nih mochi itu diisi sama es krim. Yang biasanya mochi itu isinya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, keju, coklat. Nah sekarang isinya udah es krim ya. Jadi buat kamu mungkin yang di dekat-dekat kamu ada yang jual mochi es krim, boleh kirim ya buat gua. Terus selanjutnya ada frozen yogurt atau Froya, ini namanya, asal Amerika Serikat, yang merupakan salah satu jenis es krim yang sehat, cocok buat kamu yang lagi program diet ya, karena rendah lemak tapi rasanya itu strong, karena ini base-nya itu tuh yogurt ya, cocok banget ya, asam-asam, dingin-dingin, seger gitu kan. Dan kalau gua ingat-ingat sih kayaknya di Indonesia udah cukup banyak sih yang jual es krim yogurt ini, kayak gitu ya. Dan terakhir nih, tahun per 2, ada namanya spaghetti ice ya, ini dari Jerman. Biasanya kalau es krim itu kan di scoop bulat ya bentuknya, kalau ini dia kayak mie gitu, unik sih, lucu juga ya. Yang biasanya itu didominasi sama rasa vanila sebagai es krim yang mie-nya nih, kayak mie-nya ini ya, lalu disiram sama sirup-siropan atau selai gitu ya, entah selai strawberry, selai coklat, sama ditaburin juga kayak kelapa kering atau white coklat gitu ya, sebagai pengganti keju gitu ya, teman-teman. Jadi di antara 3 es krim ini, mana yang pernah kamu coba nih?

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di santai siang yang panas ya, tahun pro 2, dan pas banget tadi gua buka dengan list-list ya, es krim unik yang siapa tahu kamu sekarang udah beli ya. Nah, gara-gara itu juga tahun pro 2, gua mau bahas lagi nih hal yang berkaitan sama es krim. Ini lebih tepatnya mungkin buat kamu belum banyak yang tahu ya, perbedaan es krim, ice cream sama gelato. Nah, karena gue juga waktu itu jujur sempat agak bingung kira-kira bedanya apa, kayak gitu kan. Nah, ternyata perbedaan pertama itu kalau komposisi gelato ya, komposisi lemak di gelato itu lebih banyak menggunakan susu murni, bukan krim. Nah, kalau ice cream itu kebanyakan krimnya, dan terkadang kuning telur juga ada di komposisi gelato, dan kandungan lemaknya itu berkisar sekitar 4-7%. Nah, sedangkan ice cream tahun pro 2 itu pakai lebih banyak krim, jadi punya kandungan lemak yang lebih tinggi, itu 2 kali lipat, itu 14% sampai 25% ya. Terus gara-gara bahan dasarnya udah beda, teksturnya juga otomatis beda. Gelato itu punya sedikit kandungan udara karena dikocok lebih lambat dan lama. Hasilnya teksturnya itu lebih padat, lebih halus, dan lebih pekat, lebih tebal kayak gitu ya tahun kedua. Nah, kalau ice cream karena dikocoknya itu pakai kecepatan tinggi sehingga hasilnya itu banyak rongga udara, dan otomatis teksturnya itu lebih ringan, lebih mengembang, lebih fluffy, lebih encer juga gitu ya, kayak lebih cair gitu tahun kedua. Nah, dan terakhir perbedaannya itu soal rasanya. Nah, gelato itu rasa bahan aslinya itu kayak buah, coklat, atau kacang, itu lebih menonjol karena kadar lemaknya yang rendah, enggak menutupi rasa aslinya kayak gimana. Sedangkan ice cream itu punya rasa yang lebih creamy, lebih manis karena seringkali dibantu sama pemanis buatan atau perisa buatan ya, karena kandungan lemak dan gulanya yang cukup tinggi kayak gitu. Jadi buat kamu mungkin yang lebih suka rasa-rasa ice cream yang otentik, lebih cocok makan gelato. Atau kalau kamu cuma mau nyari seger doang, nyari manisnya aja, boleh makan ice cream. Dan harganya sih setahu gua gelato itu agak lebih mahal ya dibandingkan dengan ice cream biasa.

kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Kalau tadi gue udah bahas seputar es krim ya, teman produknya yang siapa tahu itu bisa jadi menu cemilan, menu dessert kamu di siang ini ya, yang bisa bikin kamu kembali seger lagi nih. Nanti di jam 1 tahun produk 2 tentu aja gue bakal masih tetap kok ya kasih kamu kabar-kabar menarik, tapi bukan seputar kuliner atau es krim lagi ya. Tapi soal perkembangan dunia olahraga nih, update dunia olahraga dari Indonesia maupun mancanegara ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau tahu nih, lagi kepo sama update-update terbaru dari atlet favorit kamu atau tim-tim kesayangan kamu, di sini aja stay tune ya, Tahun Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
2: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Kayak yang tadi gue bilang tahun Pro 2, kalau gue bakal bahas hal-hal menarik seputar dunia olahraga ya, mau itu dari Indonesia ataupun mancanegara. Dan kita buka, ini ada sebuah kabar dari pelatih Pep Guardiola yang mengucapkan selamat kepada tim Arsenal nih atas gelar Premier League musim 2025-2026. Tapi ya juga nyatain ya bangga nih dengan cara para pemain Manchester City tetap berjuang sekuat tenaga nih untuk membawa perburuan gelar ke batas maksimal, batas akhir pokoknya ya. Hasil imbang 1-1 Manchester City di Bournemouth pada hari Kamis tahun kedua ini mengukuhkan Arsenal sebagai juara, sehingga City dipastikan finish sebagai runner up atau posisi kedua di musim ini, selain mengangkat Piala FA dan Piala Carabao. Erling Haaland ini mencetak gol pada menit ke-95 untuk membatalkan gol pembuka Junior Kroupi, tapi City kehabisan waktu nih buat memaksa pemenang ya, yang bisa membawa perburuan gelar ke hari terakhir. Jadi congrats buat Arsenal dan fans-fansnya, dan congrats juga buat kamu ya fansnya Manchester City. Ya siapa tahu nanti di musim depan, siapa tahu nanti bisa berubah ya enggak sih posisinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, teman berdua masih ngomongin update seputar kabar terbaru dari lapangan hijau mancanegara nih. Kali ini ada kabar dari timnas Iran yang dipastiin katanya tetap ambil bagian dalam Piala Dunia 2026 ya, walau sempat diterpa isu apa ya, kayak nggak pasti gitu ya, akibat situasi yang emang kita tahu sendiri ya di Timur Tengah lagi memanas, teman berdua. Dan kepesan itu muncul setelah Federasi Sepak Bola Iran atau FFERI ini menggelar pertemuan dengan FIFA ya terkait persiapan menuju turnamen di Amerika Serikat. Skuad berjuluk Singa Persia itu bahkan udah mampir nih ke Turki ya buat menjalani pemusatan latihan sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke negara Amerika Serikat. Yang sebelumnya teman berdua kayak kita tahu ya, kalau Iran itu sempat dikabarin nih desas-desusnya gitu kan, itu berpotensi mundur dari Piala Dunia karena situasi perang yang melibatkan Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibukalah.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Oke, tahun kedua kayaknya kita udahi dulu nih ya update berita dari dunia olahraga mancanegara, karena sekarang harus balik lagi ke Indonesia nih. Ada kabar yang gak kalah membanggakan, gak kalah keren ini. Kabar ini datang dari peselancar asal Bali, Dea Natasha, yang mencatat sejarah nih. Setelah lolos ke World Surf League WSL World Longboard Tour 2026. Dan pencapaian ini tahun kedua ini bikin Dea itu menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi di dunia. Wah, keren banget nih ya, cewek-cewek bisa olahraga ekstrim kayak gini tahun kedua. Terus keberhasilan Dea juga ini setelah tampil impresif ya menjuarai Hamamatsu Longboard Qualifying Series LQS Open 2026 di Jepang. Itu sebelumnya itu di tanggal 17 Mei kemarin gitu ya. Dan hasil tersebut itu ngebuat Dea ini mengumpulkan poin tertinggi dari seri kualifikasi nih untuk ombak tunggal, yaitu 8,67 poin.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Santai oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Waktunya santai siang.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah panas-panasan bareng ya di Santai Siang dengan gua kasih update terbaru seputar dunia olahraga. Nah sekarang jam 2 sampai jam 3 nanti, tenang aja, gua juga bakal kasih asupan-asupan kabar, informasi menarik juga, tapi bukan seputar olahraga lagi, melainkan soal perkembangan di dunia entertainment ya. Lagi-lagi bukan cuma entertainment Indonesia tapi mancanegara juga. Jadi buat kamu yang kepo atau nungguin kabar-kabar terbaru dari artis favorit kamu, dari aktor, aktris, atau dari selebgram favorit kamu, wajib banget stay tune di sini aja.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oke, teman berdua, masih lanjut di Santai Siang nih ya. Dan kita buka nih kabar seputar dunia entertainment dari film yang berjudul Dukun Magang yang siap membawa elemen menegangkan, katanya ini sekaligus menggelitik katanya, lewat genre horror komedi, salah satu genre yang rame juga, banyak juga ya pecintanya di Indonesia, horror dipadu sama komedi kayak gitu ya. Film ini dijadwalin tayang serentak di bioskop itu per tanggal 18 Juni 2026, bentar lagi, satu bulan lagi kurang lebih ya. Dan ini itu bisa dibilang kayak premisnya pertentangan tajam ya antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat yang kabarnya menjadi latar belakang dari proyek film horor komedi ini gitu ya. Perbedaan prinsip ini sengaja diangkat untuk memotret apa ya, mungkin bisa dibilang teman berdua kayak realita sosial gitu tentang hal tabu yang dikemas dengan unik ya dalam persembahan sebuah film. Dukun Magang sendiri bercerita tentang seorang tokoh bernama Raka yang diperanin sama aktor muda itu Jevan Natanio dalam menghadapi petualangan mistis layaknya premis horor pada kebanyakan gitu ya. Dan Raka adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya itu sangat simpel, yaitu pengennya cuma lulus skripsi demi nyelesain masa studinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Waktunya santai siang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Yes, teman berdua ya, Mas, lanjut lagi di Santai Siang yang udah mulai adem nih, gak sepanas tadi ya. Dan gimana kabar kamu di jam 2 nih, 2 lewat setengah 3 sih ya teman berdua. Apa udah mulai pusing-pusing sama kerjaan gitu ya, sama tugas-tugas? Tenang aja, gue bakal masih tetap nemenin kamu. Jadi siapa tahu nih, kabar yang mau aku kasih lagi kamu yang satu ini bisa bikin kamu semangat lagi ya di siang ini. Khususnya para pecinta-pecinta drama Korea atau drakor. Karena film thriller Korea terbaru yang judulnya itu The Ice, ya ini resmi mengungkap jajaran pemain utamanya nih sekaligus merilis poster teaser perdananya ya. Dan film ini dibintangi sama Shin Min Ah bersama Kim Nam Hee, Lee Seung Ryong, dan Kim Yong Ah, teman-teman dua ya. Dan ini melansir dari siaran Sumpi, film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 Juni 2026 mendatang ya, bulan depan ya, pas banget bulan depan nih, tanggal 20-an. Dan The Ice ini merupakan film thriller misteri gitu yang premisnya itu menceritakan seorang cewek gitu ya, seorang wanita yang perlahan itu kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Nah, di tengah kondisinya ini, dia berusaha buat mengungkap kematian misterius saudara kembar perempuannya ya, hingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran yang mengejutkan. Dan ini kayaknya plot twist, jadi buat kamu yang kepo kayaknya wajib banget standby dan kumpulin budget nih buat nonton.

0: 26 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 per 2 bener teman, terbaik kamu tahun per 2. Gak kerasa banget nih udah mau jam 3 aja. Dan itu tandanya kita langsung masuk nanti ya ke segmen Sore Ceria. Dan tentu aja di Sore Ceria nanti bakal ada keseruan-keseruan tahun per 2. Dan gue spill nih, nanti gue bakal ngobrol bareng bintang tamu ya. Dan kita bakal ngebahas sesuatu yang seru ya, sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi buat kita-kita nih yang mau hidup sehat, boleh banget nih ya dipantengin terus nanti nih ya, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa. Dan gak lupa juga tahun per 2 kamu juga masih boleh banget buat request lagu ataupun nanti tanya-tanya ya ke bintang tamu yang bakal hadir lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan bisa juga lewat Instagram di @rri_per2Banten.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng aku Nandu Putra. Informasi pertama, Tommy Pradua, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menentukan harga sumber daya alamnya sendiri. Mulai dari kelapa sawit, crude palm oil, batu bara, hingga ke nikel. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan tentang kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RPBN tahun 2027. Kepala negara mengatakan sebagai negara produsen terbesar, harga komoditas masih tergantung pada negara lain. Presiden meminta kepada kabinet untuk merumuskan harga sendiri untuk komoditas. Ia menegaskan Indonesia tidak perlu khawatir jika suatu saat ada negara lain yang enggan membeli komoditas dengan harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Dan kabar selanjutnya, tahun kedua datang dari Kanada yang membenahi stadion BC Place Vancouver jelang Piala Dunia 2026. Akses, teknologi, dan kualitas rumput lapangan menjadi prioritas. Stadion BC Place Vancouver direnovasi jadi kelas dunia untuk Piala Dunia 2026. Stadion ini akan menjadi warisan multifungsi bagi berbagai acara kelas dunia. Vancouver menggelar 7 pertandingan termasuk 2 laga timnas Kanada. Renovasi besar dilakukan meliputi akses teknologi dan toko souvenir.

0: Dan kabar ketiga, Taman Radua, sutradara Charles Gozali mengungkap rencana pengembangan semesta film Kodrat yang akan terhubung dengan film Badut Gendong. Ia menyebut kisah Kodrat dirancang dalam format 3+1+closing. Charles menjelaskan tiga film utama akan menjadi trilogi Kodrat yang berakhir di Kodrat 3, sementara plus 1 merujuk pada Badut Gendong 2 yang nantinya akan menghadirkan keterhubungan langsung dengan karakter dan dunia Kodrat. Kodrat adalah 3+1. Dulu saya bilangnya 3+1+1 finale, jadi nanti akan ada penutupnya, ujar Charles saat ditemui di Velves UI Depok pada hari Senin kemarin. Sekian untuk Info Pradua hari ini. Setelah ini, Taman Pradua, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pradua.

0: Oke, teman berdua, kayak yang tadi aku bilang, kalau di sore ceria nih jam 3 ini aku kedatangan bintang tamu dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru soal kesehatan juga, dan kira-kira bakal ada keseruan apa nanti yang di-spill bareng bintang tamu kita. Kebetulan ini udah hadir bareng kita teman berdua, ada Dr. Pradipta Syuar Syaf nih yang udah hadir di depan aku nih. Agak grogi sih jujur sebenarnya. Halo, selamat sore, Dok.
1: Siap, selamat sore, Mas.
0: Gimana, Dok? Sehat ya kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mas gimana? Sehat?
0: Badan sehat tapi dompet agak gak sehat nih.
1: Waduh, iya.
0: Oke, jadi ini teman dua dokter Dipta ya?
1: Dipta, iya.
0: Jadi, Dok, kita bakal ngebahas tema obrolan kita nih, Run for Vision. Yang ini, lari sehat untuk masa depan penglihatan. Ini dari temanya bahasa Inggris. Mungkin, Pak Dok, boleh dijelasin ke teman dua nih yang lagi nonton di YouTube atau lagi dengerin, kira-kira Run for Vision tuh apa nih?
1: Iya. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Run for Vision itu sebuah gerakan, Mas.
0: Okay.
1: Gerakan sehat yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Kenapa sih Rumah Sakit Mata bikin gerakan Run for Vision ya?
0: Yeah.
1: Karena kita melihat kecenderungan masyarakat untuk sehat itu sejak kita kena pandemi ya kemarin. Ini cenderung meningkat, terutama untuk gerak fisik nih. Nah, event lari juga makin banyak ya. Dan kita melihat nih kepedulian terhadap kesehatan, terutama yang memang dia pengen sehat tapi gak mau yang ribet gitu ya.
0: Yang berat, yang ribet.
1: Yang berat gitu harus ya, ngeluarin biaya misalnya. Iya. Kalau nge-gym kan harus keluar biaya.
0: Harus member tuh, Dok.
1: Harus member ya, keluar biaya. Karena kita bukan nggak pernah ikut nge-gym ya, jadi kita nggak tahu kalau ada member ya, luar biasa. Kalau lari itu kan easy atau olahraga yang banyak dan mudah untuk dilakukan. Dan dari kecil pun atau orang tua, guru kita selalu mengajarkan ya, olahraga itu salah satunya yang dianjurkan ya, ya gerak, dan salah satunya lari.
0: Lari ya.
1: Nah, Rumah Sakit Mata menyelenggarakan Run for Vision sebenarnya bentuk keinginan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi mengajak nih kaula muda ya,
0: ya, ya,
1: untuk peduli dengan kesehatan dirinya. Tapi nggak hanya untuk kesehatan dirinya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi untuk kesehatan mereka yang membutuhkan juga. Kenapa disebut Run for Vision? Karena kita lari untuk meniadakan atau mengentaskan kebutaan.
0: Oke, arti yang, maknanya tuh ya?
1: Iya,
0: ya,
1: maknanya. Maknanya kita ingin mengentaskan kebutaan di Banten.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti itu, Mas, kalau maknanya gitu.
0: Berarti bisa bilang ini latar belakangnya tuh ajakan lah ya, kampanye. Ajak, ya ini ya, Dok ya,
1: ya?
0: Kampanye gitu ini ya, bisa
1: kampanye
0: ya,
1: betul, gerakan ya. Iya, gerakan
0: ngajak nih buat bukan cuma anak muda tapi semua masyarakat nih.
1: Iya.
0: Biar lebih peka sama kesehatan, dan ternyata kalau mau sehat nggak perlu mahal ya, Dok ya.
1: Bener,
0: nggak perlu member. Lari juga sebenarnya udah cukup,
1: keluar gitu. Rumah langsung lari bisa ya?
0: Bisa, asal jangan lari dari kenyataannya, Dok ya.
1: Oh betul.
0: Oke. Oke, oke. Dan emang kalau dari kacamata dokter sendiri ya, Dokter Dipta sendiri, seberapa besar sih pengaruh gaya hidup yang mungkin kurang sehat atau malah gaya hidup sehat tuh ke penglihatan seseorang gitu, Dok?
1: Oke. Jadi banyak pasien di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi itu dia bukan karena sekedar okay, sakit mata ya atau buram,
0: yeah,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Tapi di belakang itu ternyata ada masalah kesehatan yang menyebabkan masalah matanya. Dan ternyata masalahnya itu penyakit gula, ada penyakit tensinya ya, hipertensi. Nah, mothers of disease-nya itu gitu. Jadi port the entry-nya sakit matanya itu bukan karena ujuk-ujuk nih bahasanya,
0: tiba-tiba
1: nih.
0: Gitu
1: tiba-tiba
0: ya?
1: Karena di matanya bukan, tapi karena gaya hidup yang menyebabkan dia kena sakit gula. Nah, gaya makan ya, pola makan yang tidak bisa dikontrol sehingga lebih banyak konsumsi makanan-makanan manis ya, fast food dan lain-lain, sehingga menyebabkan hipertensi.
0: Oke.
1: Nah, sebenarnya dua ini tandem paling maut untuk kesehatan mata sebenarnya. Orang itu lebih banyak taunya kalau ada hipertensi sama gula itu bisa jadi stroke.
0: Iya, kebanyakan taunya gitu.
1: Iya, taunya. Ya. Padahal mata juga
0: ngaruh ya.
1: Ngaruh besar gitu. Mata. Jadi bisa kena ke retinanya. Dua mothers of disease ini bisa kemana-mana dari ujung rambut sampai ujung kaki kena bisa.
0: Dari dua hal ini.
1: Dua penyakit itu. Wow. Makanya itu ibunya penyakit tuh.
0: Iya, mother of disease tadi.
1: Mother of disease. Iya. Oleh karena itu, kenapa gerak ini penting? Hubungannya apa sih? Karena dengan bergerak kita bisa menurunkan resiko penyakit itu. Dengan bergerak kadar gula itu bisa terkontrol. Dengan berolahraga timbunan lemak ini ya, timbunan lemak ya, itu bisa menurun ya, dan berat badan yang terkontrol itu sangat berkorelasi dengan kesehatan mata. Okay. Gitu. Jadi banyak sekali kita tidak sadar gitu ya, apapun dimakan, tapi ternyata kita nggak sadar juga kalau punya dampak ke mata kita gitu. Ah itu mas.
0: Oke. Aku juga baru tahu sih dok, ternyata dari dua hal ini bisa ngerambat langsung ke mata ya, langsung direct.
1: Iya, walaupun ya tidak langsung ya, kalau masih dewasa dan masih muda-muda nih kayak mas ini ya, nggak langsung juga kelihatan dampaknya sekarang.
0: Paling pas nanti berarti ya, pas
1: ya,
0: usia-usia.
1: Seiring usia, biasanya sudah mulai ada penurunan fungsi setelah usia 30 tahun. Makin bermakna setelah usia 40 tahun.
0: Oke.
1: Iya, kelainan-kelainan jantung dan kardiovaskular itu setelah 40 tahun.
0: Oh, kelihatannya ya, mulai kelihatannya.
1: Iya, mulai terlihat. Ya? Nanti di EKG-nya mulai terlihat, ya, gambaran jantung dan lain-lain gitu. Okay. Nah, sebelum itu kan kita harus cegah tentunya, jangan sampai kan umur cuma sekali ya.
0: Bener, itu cuma sekali dok.
1: Gak bisa. Ada perpanjangan begitu ya.
0: Tambahan biaya gak ada. Gak ada tuh. Makanya jadi teman Pro2, kamu kalau bisa ya ikutilah ini ya, kegiatan Run for Vision. Ternyata emang lari itu walaupun simple ya dok ya, gerakannya cuman gitu doang, tapi efeknya gede ya dok ya.
1: Bener.
0: Besar banget positifnya gitu ya. Nah kalau untuk kegiatannya sendiri dok, ini kegiatan rangkaian itu apa aja dok di Run for Vision? Baik. Ini
1: Yang jelas rangkaian Run for Vision ini sebenarnya dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Mata Matuardi yang ke-8 juga. Jadi tidak hanya pas event larinya, menuju event lari kita juga melakukan bakti sosial operasi katarak. Jadi target dari acara ini kita ingin memberikan bakti sosial operasi katarak gratis untuk mereka yang membutuhkan, untuk duafa. Itu 100 operasi katarak gratis.
0: Wow, oke. Okay.
1: Dan 1000 kacamata gratis untuk duafa.
0: 1000?
1: 1000 kacamata gratis untuk duafa. Nah, tentu ini tidak dilakukan saat lari ya.
0: Iya, gak mungkin juga dong.
1: Jangan ya. Repot. Itu hanya seremonial saja nanti. Saat lari itu adalah bagian dari bagaimana kita kampanye. Bahwa dengan lari kita peduli. Bahwa dengan lari kita bisa mengentaskan kebutaan. Bahwa dengan lari kita bisa loh bantu orang dari nggak bisa melihat jadi bisa lihat lagi.
0: Bisa lihat lagi.
1: Gitu.
0: Oke,
1: berarti kan seneng ya kalau lihat orang tua kita bisa baca Quran lagi.
0: Nah, nah terharu tuh dok.
1: Kayak sekarang nih mau haji kan?
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya sebelumnya sempat operasi katarak sebelum berangkat haji, jadi bisa lihat Ka'bah.
0: Wah,
1: nah, kan luar biasa.
0: Nikmat yang luar biasa dok ya penglihatan ya. Tapi berarti benar-benar Run for Vision ini bukan cuma kita lari-lari doang ya dok ya, ada juga benefit lain lah ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang tadi ada 1000 kacamata,
1: benar betul. 1000 kacamata.
0: Gratis dan 100.
1: Dan 100 operasi katarak gratis.
0: Umum ya dok ya.
1: Oh, bukan untuk duafa, untuk mereka duafa yang tidak mampu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya sebenarnya daftar event ini itu kita sedekah sebenarnya. Sedekah.
0: Iya, iya.
1: Walaupun kita tetap dapat respect ya. Kita tetap dapat jersey, kita tetap dapat medali, dapat paket seperti biasanya runners ya. Terus juga benefit-benefit lain.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Di event juga banyak UMKM nanti.
0: Iya.
1: Karena kita rumah sakit Badan Wakaf Indonesia dan juga dompet duafa. Jadi kita ingin event ini jadi hajatnya
0: banyak orang.
1: Siapapun dan banyak orang.
0: Dampak positifnya bukan cuma ke peserta kegiatannya,
1: bener,
0: tapi ke UMKM juga.
1: UMKM
0: rezekinya
1: juga
0: ikut naik ya dok ya.
1: Ikut gitu.
0: Dan tadi sebenarnya sempat disinggung untuk benefitnya selain tadi ada katarak, ada kacamata, ada juga tadi kayak bisa dibilang apa ya, kayak bukan merchandise ya, kayak respect kali ya dok ya, buat respect runners tadi ya.
1: Iya.
0: Itu apa sih dok?
1: Isinya benefit ya, refreshment, entah ada dari produk-produk sponsor ya, okay, yang sudah mendukung acara Run for Vision itu nanti biasa ada di dalamnya itu. Dari mulai minuman atau sport gel ya, untuk biasanya kalau runners tuh kalau lari minum gel gitu. Oh, iya. Ya. Nah itu ada di situ. Tentu juga nanti ada benefit-benefit kayak voucher ataupun atau apapun ya, untuk di kafe-kafe yang kita kerjasama dengan mereka, itu juga kita masukin ke situ nanti.
0: Gitu. Wih, kayaknya paling banyak dicari tuh dok, voucher tuh.
1: Voucher gitu ya?
0: Paling banyak dicari tuh voucher kopi kan itu dok ya?
1: Kopi, kopi ya. Iya. Tapi kita di sana pun ada nanti siapkan kopi. Teman-teman, event ini kalau kita masih terbuka ya untuk siapapun mungkin yang mau berkolaborasi dalam event ini, karena ini bukan hit and run, artinya kita ingin masyarakat itu punya event yang bisa menjadi tempat untuk unjuk karya, unjuk usaha gitu ya, tanpa terkendala dengan biaya. Gitu, makanya kita juga sama sama Ekraf juga kolaborasi nih. Nah nanti UMKM kita berikan space juga untuk bisa sejahtera bersama di sana. Ui, gitu kan.
0: Bukannya ini kebahagiaannya bukan cuma buat pelari doang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi bukan buat cuma buat duafa doang.
0: Iya banyak ini.
1: Semua dok, ya. Insya Allah.
0: Insya gitu. Allah ya. Oke dok, dan sebenarnya kalau ngomongin soal kegiatan ini sendiri, ini udah kegiatan ke berapa dok?
1: Kalau ya, ini yang kedua.
0: Oke, ya. Tahun sebelumnya sama konsepnya?
1: Tahun sebelumnya kita di rumah sakit. Jadi yang sekarang ini, oh ya ini belum terinfo, insya Allah kita akan adakan di KP3B gitu, dengan target 2000 pelari. Kalau yang sebelumnya itu target 1000, kita tercapai dengan semua yang hadir ya, kurang lebih 900 orang. Jadi kita ingin manfaatnya lebih besar, dengan space yang lebih besar, dan melibatkan banyak masyarakat ya, UMKM, sehingga rasanya kalau di rumah sakit nggak cukup.
0: Oh, iya,
1: gitu
0: space-nya ya,
1: iya, jadi iya, kita coba di KP3B. Nah dengan harapan nih yang runners ya kota Serang yang sering lari di KP3B bisa ikut juga nih.
0: Iya.
1: Gitu, lari tapi berbagi.
0: Lari tapi berbagi, quotes hari ini tuh.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi ya sih KP3B banyak dok, biasanya yang lari itu di daerah KP3B.
1: Iya, adem ya, ada danau, ada apa ya.
0: Iya misalnya, gitu kan, bisa lihat view juga gitu ya. Nah dok, tapi tadi rangkaian udah disebut, kalau rangkaiannya itu ada lari, ada kegiatan berbagi juga lah ya, ada UMKM. Nah kalau misal masyarakat mau coba ikut join, atau ini deh kayak tadi UMKM dok mau ikut join, itu gimana dok? Ada gak?
1: Kita ada kanal media sosial yang bisa dicek, dipantengin ya, itu di Run for Vision, RSAW Run for Vision ya. Itu bisa dicek di sana, ada kontak personnya juga. Kemudian untuk pendaftaran itu, untuk join ke event ini, itu juga semuanya kita share di sana, mudah, dengan link dan langsung bayar bisa pakai QRIS.
0: Okay,
1: dan gampang. Kita ada promo-promo di jam-jam tertentu, ada flash sale di jam-jam tertentu. Hintnya habis ibadah.
0: Iya. Clue-nya nih.
1: Hintnya. Jadi pantengin, biasanya habis sholat.
0: Gitu. Habis ibadah, habis sholat.
1: Ya, harapannya tuh setelah habis sholat ya, habis zikir ya, beli ini sambil sedekah jadinya kan gitu ya.
0: Wih, lengkap tuh.
1: Jadi berkah ya.
0: Berkahnya banyak tuh Pak Dok ya.
1: Iya, itu hintnya kayak sekarang nih, siang ini nih. Ada flash sale 2 jam, itu harganya 175.000 ya. Kalau yang reguler itu di atas 200 ya. Jadi lumayan untuk diganti untuk kopi ya.
0: Gitu. Iya, lumayan banget dok. Lumayan
1: diskonnya.
0: Oke, okay, tapi kenapa dok? Kenapa sebelumnya milih pendekatan apa ya, olahraga nih dipilih sebagai kampanye kesehatan mata?
1: Iya. 80% sampai dengan 90% pasien di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi itu kebanyakan lansia, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang operasi rata-rata lansia. Tapi begitu kita operasi, katakanlah kataraknya ya. Pada intinya kan bagaimana mengubah pola hidup ya.
0: Iya.
1: Dan kita kan nggak ingin kaum muda gitu ya, yang masih produktif itu kena penyakit mata. Dan yang mengantar pasien-pasien kita itu kan yang muda-muda gitu.
0: Oh iya.
1: Iya. Dan sebenarnya kita berharap bukan pada porsi kuratif saja gitu, menyembuhkan saja. Karena penyakit ini kalau enggak diedukasi sejak awal, sejak muda, jumlah manusia di Indonesia itu rasionya selalu tidak bisa dikejar dengan kapasitas kesehatan di Indonesia.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kita selalu tertinggal dari sisi kapasitas untuk memberikan pelayanan pengobatan.
0: Karena masyarakat, pertumbuhan masyarakatnya
1: pesat.
0: Pesat gitu.
1: Iya. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu memberikan edukasi kepada mereka yang masih produktif. Di eman-eman punya mata, ya. Jangan ngelihat yang lain-lain yang aneh-aneh juga ya. Gitu. Tapi menjaga kesehatan mata itu juga penting. Mm-mm. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah merubah pola hidup menjadi pola hidup sehat. Mm-mm. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena mata ini jendela dunia.
0: Benar.
1: Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi itu ulang tahunnya 21 April. Itu pas Hari Kartini.
0: Hari Kartini, wah iya nih.
1: Sebenarnya itu ada maknanya, Mas.
0: Apa tuh, Dok?
1: Filosofinya itu habis gelap terbitlah terang.
0: Wih, kata-kata hari ini lagi ada dua nih dapat nih.
1: Kursi
0: ini.
1: Oke,
0: oke, oke.
1: Jadi iya. Clear ya, kalau misalkan ada masalah kesehatan mata ya, buram atau karena katarak jadi tidak bisa beraktivitas, kan itu gelap ya masa depan. Jadi ketika kita bisa menangani itu sejak awal, tentu masa depan itu lebih baik. Yang sepuh kena katarak bisa melihat lagi. Kita ingin filosofi itu masuk juga gitu. Habis gelap terbitlah terang. Nah, gitu.
0: Oke, ini Pak Dokter ini penuh dengan makna nih Dok ya, hidupnya nih ya. Yes. Keren, jadi cocok jadi motivator sih Dok.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, oke. Dan kalau Run for Vision ini ada kegiatan itu nggak? Tadi sempat disinggung ya, kalau tujuan itu ada edukasinya juga kalau bisa kan ke generasi muda. Nah, di kegiatan ini ada juga nggak Dok, edukasi gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Kerangkaian acara
1: edukasi. Nanti ada beberapa rumah sakit yang join di booth ya. Ada dari Rumah Sakit Mata, ada dari Dompet Duafa, ada juga rumah sakit yang ada di Kota Serang ikut join. Bikin booth juga. Tentu nanti ada edukasi-edukasi yang dilakukan, edukasi kesehatan. Rencana juga di panggung ya, kalau tidak ada kendala kita akan seperti tahun lalu juga ada edukasi kesehatan mata. Tapi yang simple ya, karena habis lari gitu. Kalau dengerin dokter nggak tahu tuh kedengeran nggak ya.
0: Oh, ngap juga kayaknya.
1: Jadi lebih ke yang simple ya, yang simple bisa dilakukan dan diketahui untuk kesehatan mata gitu.
0: Mas. Ada berarti ada cuman ya mungkin bukan yang besar gimana
1: dan
0: gitu ya.
1: Dan spesial kalau untuk dari Rumah Sakit Mata kita akan berikan pemeriksaan kesehatan mata gratis ya. Jadi nggak cuma untuk cek mata tajam penglihatan saja, tapi kita juga menyiapkan pemeriksaan-pemeriksaan advance yang lain ya. Okay. Misalnya pemeriksaan saraf mata dan lain-lain itu kita akan siapkan untuk pemeriksaan di situ.
0: Okay.
1: Itu kalau biasanya harus ke rumah sakit antri,
0: nah yeah.
1: Di sana bisa sambil donor darah, jangan lupa kita juga buka donor darah juga di sana.
0: Oke, okay, berbagi darah juga.
1: Berbagi ya. Darah juga, wah ini semakin banyak yang dibagi biasanya nanti berkahnya berlipat-lipat.
0: Oh iya, insya Allah. Amin ya Dok ya, amin. Apalagi kan ini harusnya yang ikut kegiatan banyak ya Dok ya, harusnya kan gitu. Terakhir tuh 900 ya? Terakhir.
1: Ya, 900.
0: 900. Iya. Dan semoga nanti di tahun ini 2000 lebih sih kalau bisa Dok. Nggak.
1: Semoga bisa lebih ya. Semoga lebih. Ini nih setelah naik di RRI ini bisa melejit ya.
0: Iya, jadi kamu tahun Pro 2 nih yang lagi dengerin wajib ikut nih ya. Bebas ya umur berapa aja ya Dok ya. Asal jangan bayi, belum bisa lari soalnya.
1: Karena ini sifatnya fun run, jadi kita happy, gak ada cut off time ya. Jadi siapapun yang penting lewatin garis finish, kita kasih medalinya.
0: Wih, ada medali juga.
1: Oh, ada medali.
0: Podium ada berarti Dok?
1: Podium ada.
0: Wih, keren. Udah
1: podium kayak tetap ada. Kita mengajak runners-runners profesional juga, ada Bang Mana, ada Bang Mizan, Kang Mizan ya. Itu bergabung, jadi kita ramaikan. Dan juga Kang Wakil ya. Pak Wakil Wali Kota, insya Allah akan juga bergabung. Jadi ayo rame-rame kita ririungan.
0: Ririungan, bahasa serang, bahasa Sunda tuh ya. Oke, Tom Pro 2, kita masih lanjut ngobrol bareng Dr. Dipta, tapi kita break dulu satu lagu ya. Dan buat kamu, aku ingetin, buat kamu yang mungkin mau tanya-tanya ke Dr. Dipta ya, boleh langsung lewat WhatsApp kita aja di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat DM Instagram aja langsung di @rri_pro2banten. Oke, sebelum lanjut, kita dengerin dulu satu persembahan dari Ariana Grande nih, Tom Pro 2. Yes and...

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Oke, teman berdua balik lagi di sore ceria yang makin adem dan kita masih bareng Dokter Dipta nih ngebahas soal kesehatan, lebih tepatnya kesehatan mata nih ya teman berdua. Tadi udah sempat di-spill juga sama Dokter Dipta kalau Run for Vision ini ternyata bukan cuma acara lari biasa ya dok ya. Ini banyak banget rangkaian acaranya mulai dari bagi-bagi kacamata gratis, terus ada operasi katarak juga ya tadi ya dok ya, gratis juga, terus ada medali juga, ada podium juga. Wah, pokoknya acaranya gede banget gitu ya. Dok, dari dokter sendiri nih ngelihat program sebelumnya nih di tahun yang kemarin ya, itu ngelihat antusiasme masyarakat tuh gimana dok terhadap kegiatannya?
1: Ya, kita justru termotivasi ya. Mm-mm. Setelah penyelenggaraan yang pertama itu punya apa namanya testimonial, kemudian juga keterlibatan peserta dengan apa namanya dengan peserta yang lain dan juga di media sosial ya, itu juga kita lihat engagementnya tuh tinggi gitu.
0: Yeah.
1: Dan banyak yang menyarankan untuk adain lagi gitu ya. Mm-hmm. Adain lagi, bahkan memang beberapa meminta kalau bisa ada yang kategori 10 kilo gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita melihat, oh ternyata banyak nih yang berminat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita jadi punya tempat untuk cerita tentang rumah sakit wakaf. Tahun lalu objektif kita itu sebenarnya ingin menunjukkan ini loh rumah sakit wakaf.
0: Oke.
1: Okay. Nah, diselenggarakannya pas di depan rumah sakit. Jadi kita waktu itu menyampaikan langsung bahwa ini adalah rumah sakit yang dimiliki oleh masyarakat Banten gitu. Karena ada tokoh Banten yaitu Kiai almarhum Kiai Haji Ahmad Wardi yang mewakafkan, keluarganya mewakafkan sebidang tanah dan bangunan yang akhirnya sekarang ada di depan runner semua gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau tanpa kebaikan dimulai dengan kebaikan, tentu mungkin kita nggak ada di situ.
0: Iya, nggak ngerasain tuh ya.
1: Iya,
0: nah.
1: Dan saat itu tahun lalu kita berhasil mengadakan bakti sosial operasi katarak sebanyak 77 orang.
0: Oke. Okay.
1: Tahun lalu, makanya kita targetkan sekarang 100 orang.
0: 100, genap di 100 ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin harapannya tiap tahun, semoga ini kan kegiatan ini terus ada ya dok.
1: Insya
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Makin meningkat juga gitu ya. Mungkin tadinya 100, tiba-tiba jadi 200, nggak ada yang tahu gitu ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Atau yang larinya targetnya 2.000, atau yang datang 10.000 gitu dok ya. Nggak apa-apa dok, kebanyakan sih ya. Repot panitianya kan.
1: Amin tapi ya.
0: Amin
1: kalau
0: tapi
1: bisa sampai, ya, luar biasa ya.
0: Itu kayaknya rekor juga.
1: Udah
0: ya
1: kayak dok. Event di Jakarta ya.
0: Event di pusat ya dok ya. Oke oke. Tapi dok, kalau dari lagi-lagi dok ya, dari menurut kacamata Dokter Dipta sendiri, masyarakat Serang deh itu terhadap kesehatan mata tuh udah mulai aware belum sih kehitungnya dok?
1: Kalau peningkatan awarenessnya kita sudah lihat ya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya dewasa muda itu sudah banyak yang memeriksakan matanya.
0: Oh, gitu, rutin gitu ya dok ya?
1: Iya, karena kan rutin. Dianjurkan untuk cek mata itu setiap 6 bulan ya. Gitu. Even itu kita pakai kacamata pun sebenarnya kita kalau bisa cek gitu. Dan kita melihat sekarang penyakit mata itu juga bergeser. Dari yang sebelumnya lansia, udah bergeser ke usia-usia 40 itu udah mulai ada juga gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu juga sama dengan kasus-kasus yang lain gitu. Jadi ini memang saling berkaitan. Jadi usia 40 ada yang stroke, ada gitu.
0: Usia 40.
1: 40 gitu. Sekarang bahkan 30 pun udah ada sekarang. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita cegah ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih kepedulian itu muncul ya, sudah mulai banyak yang peduli dengan kesehatan mata. Dan kita pengen lebih jauh lagi nih. Di bulan ini kita mulai pendekatan screening ke sekolah. Kita ada sekolah binaan.
0: Oke.
1: Ya, apa tuh? Ngapain rumah sakit mata Ahmad Wardi sampai harus men-screening anak-anak SD
0: sekolah gitu
1: ke sekolah.
0: Kan? Mampir ke sekolah nih
1: ke
0: gitu.
1: Ke sekolah ya? Kita screening. Jadi kita melihat sekarang itu banyak prestasi siswa-siswa atau anak didik yang ada di Indonesia ya pada umumnya dan khususnya di Kota Serang itu bukan karena mereka nggak pinter mas,
0: terus kenapa?
1: Tapi mereka tuh nggak bisa lihat jelas.
0: Oh, di kelasnya.
1: Di kelasnya.
0: Itu. Oh, iya,
1: kenapa
0: iya,
1: dia prestasinya turun? Ternyata dia nggak bisa lihat jelas apa yang ditulis, apa yang disampaikan ibu gurunya.
0: Iya sih.
1: Tapi karena anak itu nggak tahu dia punya masalah mata, ya dia diem aja, Mas. Diem aja. Dan akhirnya yang kita dapati di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang beranjak dewasa itu baru ngeh ada masalah mata itu, minusnya udah tinggi. Sangat disayangkan. Jadi kalau bisa sejak kecil, memang ini diinjus karena pendidikan jarak jauh sejak COVID kemarin. Jadi screening time meningkat, itu berbahaya. Dan sekarang kita udah merasakan ada tsunami miopia namanya.
0: Tsunami miopia.
1: Miopia minus.
0: Oh iya.
1: Ya, tapi okay, saking banyaknya kita sebut tsunami.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Okay. Banyak yang kena nih gitu ya.
1: Banyak yang kena. Prediksi di DKI saja hampir 50% itu harusnya pakai kacamata.
0: Wow.
1: Anak-anak. Iya, anak-anak. Makanya kalau Serang ini masalahnya nggak ada datanya, kita belum dapat.
0: Belum dapat ya.
1: Belum dapat datanya. Kalaupun yang Jakarta dijadikan patokan, seberapa banyak yang seharusnya pakai kacamata gitu. Dan kita sangat sayangkan kalau terlambat gitu. Nah, ini Rumah Sakit Mata ingin mencoba men-screening dari sekolah-sekolah. Jadi kalau sekarang ini baru satu sekolah ya, insya Allah kalau memang kita lihat ini manfaatnya bisa banyak, tentu kita ingin di apa sekolah-sekolah yang lain gitu.
0: Di sekolah mana tuh kalau boleh tahu?
1: Di Wichen ya.
0: Di daerah mana tuh, Dok?
1: Di Widya, Widya.
0: Oh, Widya. Oh, di ya, sini. Oh, deket ya.
1: Ya, jadi ada juga yang nanti ini kita lagi pendekatan ke untuk ke SD negeri juga ada. Nah, ini kita memang mencoba pendekatan karena tidak semua belum semua memahami maksud dan tujuannya gitu kan, jarang ya ada dari rumah sakit cek mata gitu.
0: Iya, iya.
1: Kebanyakan mungkin lebih ke pengecekan kesehatan pada umumnya gitu ya. Atau misalkan dilihat dari pertumbuhan anak didiknya apa sesuai atau kurang gitu ya. Kemudian nanti tentu status gizi biasanya yang diukur. Nah, mungkin ada program MBG mungkin lebih cocok gitu ya. Tapi mata ini kurang. Nah, ini kita ingin program pemerintah yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo ya. Salah satunya kan cek kesehatan gratis tuh.
0: Yeah, yeah.
1: Itu sebenarnya kan poinnya salah satunya pengecekan kesehatan mata.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita sebenarnya sangat appreciate itu program pemerintah untuk itu. Jadi sejak dini, berapa banyak orang tua yang melewati masa emas anaknya dan mengeluarkan investasi besar untuk anaknya, tapi nggak tahu ternyata anaknya buta warna.
0: Oke, okay, telat sadarnya ya.
1: Ya, padahal sejak kecil kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi dokter ya. Tapi begitu udah SMA lulus baru cek, buta warna. Nggak bisa. Mau diintervensi bagaimanapun, buta warna itu genetik. Jadi gak akan bisa dirubah, jadi gak buta warna.
0: Oh, kira bisa. Itu gak bisa, Dok?
1: Gak bisa.
0: Buta warna ya.
1: Gimana caranya kita lihat pembuluh darah nanti antara hijau sama merah kan?
0: Ya? Iya, iya, iya.
1: Jadi, lebih dini lebih baik. Sehingga kita bisa mengarahkan anak kita mau jadi apa. Gitu. Kan yang gak bisa kalau buta warna tuh jadi dokter gak bisa. Jadi tentara gak bisa. Ya lebih baik jadi ekonom ya kan, kalau angka kan
0: nggak ada warnanya angka ya,
1: nggak ada warnanya, ada di kalau merah aja.
0: Iya, kalau merah aja.
1: Kalau merah lihat uang ya.
0: Iya, kalau lihat uang hijau biasanya, kalau
1: hijau ya,
0: hijau
1: ya,
0: semangat. Tapi ya sih, Dok, aku tadi pas dokter bilang ternyata banyak anak SD yang dia tuh telat sadar, Dok ya, matanya tuh apa minus ya. Bener. Itu kejadian di aku juga sih, Dok. Aku tuh baru sadar itu SMP baru sadar gitu. SD tuh kayak ngerasanya ini kayaknya semua normal nih, burem gitu tuh kan.
1: Yeah.
0: Tapi pas SMP kok teman-teman sebelah kok ini ya kayak bisa ngebaca di papan tulis kayak gitu ya. Jadi aduh, relate sih, Dok, sebenarnya ya.
1: Gitu
0: dan
1: ya.
0: Ternyata cukup banyak ya kasus-kasus kayak
1: banyak,
0: gitu,
1: Mas,
0: Dok,
1: banyak
0: ya.
1: Dan anak-anak itu kan dia nggak tahu itu normal atau tidak.
0: Iya, Dok, kok jangan normal nih, burem gitu kan.
1: Iya. Pandangan. Jadi dia itu kenapa bisa akhirnya mungkin memaksakan diri untuk bisa melihat, itu kan berarti matanya bekerja keras. Dia melakukan akomodasi namanya. Jadi matanya tuh untuk melihat itu dia memicingkan matanya ya, untuk gitu, berusaha membaca apa yang di depannya. Dan itu gak bagus untuk matanya.
0: Oh, kalau disipitin gitu, Dok ya?
1: Iya, artinya
0: malah
1: kan
0: gak bagus ya?
1: Ada otot-otot mata yang terus
0: dipaksa
1: untuk bekerja kan. Padahal kalau normal harusnya kan santai aja.
0: Relax, Dok.
1: Relax.
0: Ya.
1: Iya. Disitulah kita ingin masa depan bangsa Indonesia ini kan tentukan sama yang muda-muda, yang anak-anak ini. Mm-hmm. Siapa tahu salah satu anak itu jadi presiden, kita nggak tahu. Mm-hmm. Ya tapi jangan sampai mereka nggak tahu kalau ada masalah, matanya taunya sudah SMA, sudah terlambat gitu. Mm-hmm. Padahal sepanjang SMP SMA kan banyak yang dipersiapkan. Ada yang mau jadi apa, ada yang hobinya apa. Ternyata hobinya dia, kesenangannya dia itu ternyata nggak bisa disampai karena kita terlambat tahu kalau buta warna. Padahal cek buta warna sangat mudah. Sangat mudah. Ini dilakukan sekarang bisa juga.
0: Sekarang gitu. Juga bisa nih dok ya.
1: Iya, makanya orang tua siapapun dimanapun yang mendengarkan radio ini, kalau bisa cek mata anaknya sejak dini. Sehingga kita tahu apakah buta warna, minus, atau bahkan anak pun ada yang plus gitu. Jadi lebih awal maka itu lebih baik.
0: Dan gitu. Kalau bisa langsung diajak kegiatan ini ya dok ya,
1: Run for Vision.
0: Sekalian cek matanya. Sekalian cek matanya, sekalian iya, olahraga juga gitu ya. Kalau bisa tiap tahun ikut ya dok ya.
1: Iya.
0: Pertama bawa anaknya, lama-lama bawa keluarga besar ya dok ya. makin banyak gitu.
1: Tetangga.
0: Ya. Tetangga semua, tetangga juga diajak juga. Makin ramai makin bagus. Oke, menarik banget ya. Tapi kalau lihat sih tadi aku juga agak ngeri juga sih dok, ternyata banyak anak SD sekecil itu ternyata udah minus. Nah, itu penyebab terbesarnya dok. Ya. Kenapa dok?
1: Yang pertama yang jarang sekali diceritakan atau mungkin muncul di jempolnya teman-teman yang mendengarkan RRI ya. Mm-hmm. Itu salah satu faktornya adalah keturunan.
0: Oh, genetik.
1: Salah ya. Satunya. Jadi kalau bapak ibunya itu pakai kacamata, mm-hmm. maka 60-70% anaknya kemungkinan pakai kacamata.
0: Oh.
1: Banyak yang gak tahu. Kalau salah satu orang tuanya pakai kacamata, mm-hmm. maka up to sampai 40%, 30-40% anaknya kemungkinan pakai kacamata.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau yang masih jomblo ya dicek dulu ya.
0: Yeah.
1: Jadi ini bukan ajakan untuk nggak lanjut sampai pernikahan ya, bukan. Artinya kalau sama-sama pakai kacamata,
0: iya.
1: Ini loh harus diwaspadai, mm-hmm. gitu. Berarti nanti anak kita ini bakat nih pakai kacamata, mm-hmm. jadi harus diperiksa sejak awal kan gitu. Nah ini mendukung sebenarnya biar closing.
0: Ya. Iya benar-benar. Setuju sih dok, setuju. Oke, ini balik lagi ke kegiatannya nih dok ya.
1: Ya
0: tadi kita udah ngebahas kayak ya segitu penting ya kesehatan mata, dan ternyata anak-anak kecil juga nggak lepas dari apa ya? Bukan kesempatan ya, kayak ada celah buat kena juga ya, kena bisa dibilang kayak penyakit mata gitu ya dok ya, entah itu minus, entah itu apa, mungkin di luar genetik mungkin kebiasaan juga ada.
1: Betul.
0: Dok ya, apalagi ya. Zaman sekarang yang apa screen time ya. Itu dok ya.
1: Tadi saya cerita tentang keturunan itu sebenarnya karena jarang dibahas.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, jarang dibahas aja.
0: Yang seringnya justru yang soal
1: ya, yang seringnya ya
0: HP,
1: gitu. Screen time itu betul juga. Tapi kenapa saya bahas yang tadi ya, karena jarang gitu yang membahas bahwa keturunan itu apa namanya
0: besar juga dok ya.
1: Dan seringkali kan yang disalahkan anaknya.
0: Oh iya, main HP terus sih. Gitu. Minum es terus sih.
1: Padahal bapak ibu kacamata. Gitu. Jadi itu ada bakat, cuma diinjus sama kebiasaan anak.
0: Mm-hmm.
1: Ya entah itu sambil tidur lihat HP. Kan sekarang main game apa, mabar ya?
0: Mabar ya, mabar. Istilahnya mabar dok.
1: Kan? Nah, jadi seperti itu.
0: Mm-hmm. Gitu. Dan semoga nanti yang ikut kegiatan Run for Vision bukan cuma sehat matanya, sehat raganya, tapi pikirannya juga lebih terbuka gitu dok.
1: Bener.
0: Ya. Lebih aware lagi lebih gitu aware. Kan. Kan tadi dokter Dipta juga bilang semakin dini kita tuh tahu ya dok ya, kondisi mata itu semakin bagus ya dok ya.
1: Iya,
0: semakin kayak bagus. Gitu, daripada telat nanti ribet gitu ya dok.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa dicegah, bisa di... apa namanya bisa dihambat ya, nah, dengan lebih awal gitu.
0: Oke. Nah dok, ini balik lagi ke kegiatan Run for Vision. Mungkin dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ada harapan dok?
1: Ya, mungkin info dulu boleh ya?
0: Boleh banget.
1: Ya,
0: boleh
1: jadi banget. Teman-teman selain bisa daftar via online ya, melalui dari Instagram ya linknya, itu bisa juga nanti dari kafe-kafe yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi.
0: Oh, okay.
1: Bisa ke Janor Cafe.
0: Janor Cafe.
1: Nah, okay. Bisa di Rempah Kaibon.
0: Oke. Okay.
1: Di Pontir Space.
0: Mm-hmm.
1: Bisa di Janjia juga. Bisa di Oi Cafe, Coffee and Pastry ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di situ ada diskon khusus kalau on the spot belinya. Jadi silakan. biasanya kalau apa namanya penikmat kopi ya.
0: Nah itu biasanya sering tuh ke tempat-tempat itu tuh dok tuh biasanya tuh. Jadi buat kamu teman-teman yang suka ngopi-ngopi nih genzi-genzi, kalau lagi ngopi ya dok ya di antara tadi tuh kafe-kafe yang kerjasama sama Rumah Sakit Ahmad Wardi, jangan lupa buat registrasi tadi dok ya.
1: Betul, bisa gitu di situ ya. Dan ada kode khusus dari kafenya untuk dapat diskon.
0: Oke, okay, diskonnya juga gak kaleng-kaleng ya dok ya?
1: Iya.
0: Cukup lah buat beli kopi diskonnya.
1: Ah iya, selisihnya beli kopi kan.
0: Oke, okay. Eh ini dok aku lupa ini ada yang masuk pertanyaan. Ya. Ada satu sih, ini dari 08128505 sekian sekian sekian. Katanya, halo dokter, saya Risani mau bertanya. Tips menjaga kesehatan mata buat anak muda yang sehari-hari aktif di media sosial apa ya? Silakan dok.
1: Media sosial, ya ini memang kan keseharian kita ya. Kita kayaknya gak akan lepas dari media sosial ini ya.
0: Iya dok, aku tiap hari buka dok.
1: Tiap hari ya. Proporsi melihat media sosial kita itu salah satu tertinggi di dunia ini. Dari Indonesia ini kan.
0: Indonesia dok.
1: Di Indonesia.
0: Wow.
1: Iya, jadi scrolling WhatsApp, scrolling udah kayak zikir ya. Jadi yang pertama kita harus aware juga bahwa screen time itu bukan hal yang sepele ya. Gitu. Apalagi kalau memang di jam-jam yang sudah sepantasnya mata kita istirahat.
0: Oh, malam gitu.
1: Katakanlah malam ya. Kadang-kadang kita itu bersiap baringnya itu sudah jam 9 memang. Tapi lepas HP-nya jam 12.
0: Iya.
1: Iya. Gitu. Iya, iya. Jadi ini perlu kepedulian dari diri kita bahwa ada hak dari badan kita ini untuk istirahat. Jadi Gen Z nih, kalau kita lihat begitu ya, bahkan ngobrol di kafe pun masing-masing buka HP kan. Gitu. Jadi mengajak pada kawan-kawan semuanya ya, untuk aware bahwa mata kita juga ada haknya untuk istirahat ya. Jadi ketika waktunya istirahat maka istirahat ya. Dan yang lainnya tentu menjaga kesehatan mata bisa dari pola makan ya. Pola makan dan juga makanan-makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang berkaitan dengan mata itu sangat dianjurkan. Dan teman-teman jangan sampai kita menyadari hal itu ketika kita sudah tua ya. Kenapa? Banyak ya orang tua kita yang katarak karena masalah gula, banyak. Katarak atau penyakit gula saraf ya, saraf mata, penyakit saraf mata itu karena gula. Okay. Tapi baru mau berubah ketika sudah lansia.
0: Udah telat ya.
1: Sudah telat.
0: Iya, iya, iya.
1: Bukan berarti kita tidak bisa berusaha untuk bisa sembuh ya. Tapi kita sudah, kalau ada yang dari keluarga kita yang seperti itu, selayaknya itu menjadi pengingat buat kita, kalau gaya hidup sejak muda itu tidak dirubah, maka contohnya bisa seperti itu. Gitu. Contohnya bisa kena stroke gitu. Jadi gerak plus gaya hidup dan pola makan yang baik itu sudah semestinya jadi lifestyle kita. Gitu, budaya kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikut saja, FOMO gitu ya. FOMO lari gak apa-apa, kalau FOMO lari
0: sehat,
1: gak apa-apa.
0: Itu dok, bagus
1: iya,
0: itu.
1: Mau sambil selfie terus diposting silahkan. Ya kan, lebih baik FOMO itu daripada FOMO makan makanan manis.
0: Wah,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi lebih baik kita gerak gitu. Gerak, makan manis itu bukan dilarang. Boleh, tapi jangan berlebihan.
0: Dibatasin ya dok ya.
1: Dibatasin. Ya itu juga bisa jadi solusi tuh. Yang praktis, kita kadang-kadang gak ngeh. Sudah makan apa aja gitu mas. Nyemil tuh ya, satu toples tahu-tahu habis. Ya
0: kan? Dalam semalam lagi habis itu.
1: Iya. Ini memang karena mungkin pelaku juga kita ya, jadi kita bisa cerita seperti ini bukan lebih baik dari teman-teman ya yang mendengarkan, tapi kita sama-sama saling menjaga gitu.
0: Oke. Jadi tadi siapa nanya? Risani tadi, berarti tipsnya itu yang pertama coba screen time-nya dibatasin ya dok ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa ya jam 9-nya jam 10 deh tidur, udah mulai nggak pegang HP gitu dok. Sama jangan lupa juga buat pola hidup juga diubah, makanan dan olahraga. Jadi buat kamu wajib banget nih Risani ikut Run for Vision ya. Siapa tahu ini jadi awal yang baik gitu kan buat ngubah pola hidup gitu ya. Oke. Jadi ini kalau aku lihat WhatsApp pertanyaan itu aja sih dok. Nah sekarang aku lagi yang nanya nih dok.
1: Siap.
0: Aku lagi, kan tadi Risani tuh, sekarang Nandu lagi yang nanya. Okay, dok. Mungkin di penghujung nih waktu talkshow kita nih dok yang gak kerasa banget, mungkin ada sedikit, bukan kata-kata hari ini ya, harapan dok. Harapan kalau kegiatan ini di apa ya direalisasikan itu harapan apa yang dokter ingin tercapai seperti itu dok?
1: Ya, yeah. Baik, pendengar RRI dimanapun berada ya, saya Dr. Pradita Suarsab selaku Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi punya harapan besar. Kami di keluarga Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi itu punya cita-cita jauh bagaimana kita bisa menurunkan angka kebutaan yang seharusnya bisa dicegah sampai semaksimal mungkin gitu. Karena Banten adalah salah satu yang rate angka kebutaannya itu lumayan.
0: Oh.
1: Ya, sehingga kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu. Memang Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi kalau bareng-bareng, kalau kita terlibat, kalau kita ikut serta ya dalam gerakan mengentaskan kebutaan ini, insya Allah bisa kita atasi rame-rame gitu ya. Rame-rame, lebih peduli, lebih aware ya. Dan tidak melulu menakutkan gitu. Kalau ke rumah sakit kan kayaknya sakit mata nih, sakit mata nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau sambil lari ya, kita peduli dengan kesehatan mata kita, tentu bisa lebih enjoy ya. Kita menikmati hidup yang cuma sekali. Mata itu mungkin kecil ya. Mungkin organ, salah satu organ yang kecil di antara organ yang lain. Tapi tanpa mata bisa apa kita?
0: Oh iya,
1: benar. Tanpa mata kita gak bisa belajar, kita gak bisa melihat indahnya dunia kan. Kita gak bisa, bahkan kalau sudah memiliki anak, kalau kita kehilangan penglihatan kita, yakin kita bisa lihat dia wisuda, menikah, dan lain-lain kan gitu. Jadi mata itu jendela dunia dan juga masa depan gitu. Dan tentu saja mata akan dimintai pertanggungjawabannya ya mas ya.
0: Oh iya.
1: Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga kesehatan mata kita, dan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat. Semakin banyak manfaat yang diperbuat dengan wasilah mata ini, semoga jadi wasilah juga untuk dipantaskan masuk surganya.
0: Amin, gitu. Amin banget tuh. Jadi dan salah satu caranya bisa ikut kegiatan ini
1: salah
0: ya, dok ya. Run for Vision 2026. Ini Rumah Sakit Ahmad Wardi. Eh boleh dok di invite lagi ke Taman Pro 2. Ini kalau yang mau ikut gimana caranya? Terus secara bisa dibilang kayak biayanya berapa yang mau registrasi gitu dok? Boleh?
1: Ya. Untuk teman-teman semuanya yang berminat dan ingin join di gerakan Run for Vision ya, insya Allah akan diselenggarakan tanggal 28 Juni di KP3B. Daftarnya bisa lewat link yang ada di Instagram Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi atau RSAW Run for Vision. Dan biayanya sekarang di 225 ya, 250 ya, tapi banyak promo teman-teman itu biaya reguler ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, bisa on the spot itu dapat diskon ya. Kemudian kita hadir di Car Free Day. Jadi Car Free Day Cilegon ya, kemudian Car Free Day Serang, itu di alun-alun kita setiap hari Minggu itu buka booth. Itu juga kita harga khusus, harganya 175.000 kalau di acara-acara tersebut. Dan kita ada flash sale di harga tersebut 175.000 di jam-jam khusus setiap hari. Hintnya setelah ibadah, jadi entah itu habis sholat subuh, bada sholat zuhur, atau bada sholat asar, atau pada tahajud mungkin.
0: Tahajud malam tadi.
1: Nanti kita infokan yang jelas. Stay tune di Instagramnya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Kita sebenarnya ingin mendorong sama-sama kita berkah setelah ibadah dengan sedekah.
0: Oke, ini keren banget acaranya nih si dok, ini gede banget nih, keberkahannya juga banyak nih dok ya dari acara ini. Jadi nomor 2, jadi tanggal 28 Juni ya dok ya, di
1: 28 Juni.
0: KP3B, dan harga reguler itu 250.000.
1: Ya, tapi yang, karena udah di fase akhir nih.
0: Oh ini gitu, udah fase akhir nih ya.
1: Fase akhir, jadi ya, sebelumnya harganya di bawah 200 ya, terus 225 dan sekarang 250. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita juga menyediakan tiket untuk pelajar. khusus untuk pelajar dan tiket untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa harganya 150. Untuk pelajar jangan sampai tidak dengar, 100.000 saja.
0: Wah, makin murah nih teman Pro 2. Sedangkan nih teman Pro 2 biasanya nih genzi-genzi nih dok nih, yang masih sekolah-sekolah nih.
1: Iya,
0: jadi gak ada alasan buat kamu gak ikut, ya udah murah tapi dapat benefitnya banyak banget teman Pro 2 ya. Oke, thank you banget. Siap. Dokter Dipta ya, semoga ini acaranya lancar dok, semoga lancar, semoga yang datang 10.000 ya tadi ya, makin banyak amin. Yang datang, dan semoga makin banyak orang-orang yang lebih aware, lebih sehat lagi matanya gitu ya dok ya. Abis ini mau kemana dok? Abis dari sini kalau boleh tahu?
1: Kita ke rumah sakit lagi.
0: Oh, ke rumah sakit tugas
1: lagi. Tadi ya, boleh kita. Oh. Info atau
0: WhatsApp ya tadi ya?
1: Iya, yang WhatsApp.
0: Oh iya, teman produk tadi siapa? Risani. Jadi tadi aku barusan dikasih tahu nih sama Dokter Dipta, buat yang nanya itu dapat voucher ya dok ya. Voucher apa dok? Kalau boleh tahu ini?
1: Voucher gratis tiket Run for Vision ya.
0: Oh gratis nih?
1: Gratis.
0: Model voucher bisa langsung datang ya?
1: Datang. Nanti tinggal diinfokan nomornya ya. Nanti kita dihubungi sama panitia.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih yang sudah bertanya.
0: Oke, okay, jadi Risani kamu sekarang lagi senyum-senyum sendiri kayaknya nih dok ya. Ye gitu ya. Jadi nanti kamu bakal dihubungin sama pihak Rumah Sakit Ahmad Wardi ya, terkait voucher. Jadi nanti kamu langsung aja ngobrol ya, tektokan aja nanti ya sama pihak Rumah Sakit Ahmad Wardi. Thank you banget buat Risani dan Kongres dapat voucher. Jadi iri aku nih, dok, nggak dapat.
1: Nggak ada lagi yang nanya ini.
0: Aku nanya nggak dapat ya dok ya. Tadi nanya nih dari tadi nih.
1: Boleh juga nih.
0: Oke dok, sekali lagi terima kasih udah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukan dok, dan kebetulan hari ini hadir juga dengan
1: Iman
0: ya. Oke, dan thank you juga buat Mas Andika selaku tim teknis yang udah membantu kelancaran talk show hari ini. So, Taman Pro 2, walaupun Dokter Dipta harus pamit, tapi aku bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi stay tune di sini aja.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Balik lagi di Sore Ceria di jam 4 lewat 19 menit nih teman kedua. Kalau tadi ada bintang tamu, sekarang ada lagi bintang tamu ya. Gue happy banget karena siaran hari ini gak sendirian, ditemenin sama dua orang keren. Tapi kali ini gue bakal ngobrolin topik yang bisa dibilang mungkin ini bisa bikin kita bangga sih sebagai apa ya, sebagai anak Indonesia kali ya, karena gue udah kedatangan tamu masih muda, keren juga ya, ganteng juga. Langsung aja kita sapa nih ya. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore rekan-rekan Pro 2.
0: Oke, jadi teman Pro 2 udah bareng gue di sini ada Hatta Dewantara.
1: Betul, ya? Dengan Kak Hatta.
0: Panggilan Hatta.
1: Betul.
0: Ya. Oke, dan kebetulan Hatta Dewantara ini juara 1 dan best speaker lomba debat manajemen fair 2026.
1: Betul. Betul ya?
0: Di Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Jauh tuh ya dari Serang tuh. Tapi emang tinggal di Serang apa di mana?
1: Oh, kalau saya sendiri tinggalnya di Serang sih asli.
0: Oh, asli Serang.
1: Asli Serang.
0: Wong Serang.
1: Wong Serang.
0: Asli itu ya. Kepriben ini ya. Oke. Hatta, ini tapi sebelumnya congrats ya buat prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Congrats banget, ini keren banget. Ini satu apa ya, satu prestasi yang jujur gue sih jarang denger ya, lomba debat gitu tuh. Gue kepo kesulitannya apa sebenarnya. Tapi sebelum kita ngebahas kesulitannya nih, boleh diceritain gak awal mula ikut lomba debat gimana nih Hatta?
1: Oke. Sebelumnya teman-teman Pro 2, kalau saya sendiri kan awalnya tuh di kepenulisan ya. Jadi sama sekali gak bisa debat gitu. Tiba-tiba ada temanku namanya Dimas. Dia anak hukum yang memang base-nya debat. Kayaknya kamu kalau misalkan cuma nulis tuh kurang mantep deh. Coba dieksplor lagi ke debat tuh seperti apa gitu. Gitu sih awalnya.
0: Oh, berarti awal gak ada basic debat?
1: Gak ada basic debat kalau saya pribadi. Bener-bener nol.
0: Nulis?
1: Nulis. Kayak business plan, esai, karya tulis, dan lain-lain.
0: Jadi penulis lah ya. Bisa
1: betul.
0: Itu udah berapa lama?
1: Kalau untuk kepenulisan saya kebetulan dari SMA saya udah nulis-nulis sih. Cuma dieksplor lebih jauhnya itu ketika kuliah sih, ke semester 2. Itu saya nyoba-nyoba ikut lomba-lomba buat business plan dan menangnya baru di semester 4 itu tuh.
0: Oke. Berarti bisa bilang udah nulis udah lama
1: sih. Nulis udah
0: tapi
1: lama.
0: Tapi udah mulai ngulik, mulai ngedalamin tuh pas
1: kalau ngulik kalau ngulik debat barusan sebulan inilah, dua bulan ini. Tapi kalau misalkan kepenulisan mah udah 2 tahunan lah.
0: Udah lama ya. Udah, 2 tahun banding 2 bulan
1: Iya betul.
0: Debat baru 2 bulan.
1: Betul.
0: Kenapa bisa pede? Oke, gas.
1: Oke, gas. Karena kalau saya setiap ada kesempatan diambil sih. Kan
0: hajar aja.
1: Masalah menang atau kalah kan ya nggak jadi masalah buat kita gitu.
0: Oke, berarti emang awalnya sebenarnya udah sebenarnya ada ketertarikan ke debat nggak sebelumnya pas masih jadi penulis tuh?
1: Sebelumnya pernah tertarik ikut lomba debat, cuma belum nemu partner yang pasnya aja sih. Dan sekarang udah dapet nemu partner yang pas, kayak Dimas dan Gibran itu betul-betul pandai dan juga bisa improve dengan baik di ketika dia berdebat gitu. Dan dia debatnya itu nggak cuma asal ngomong, tapi berdasarkan fakta dan data gitu kan. Terkadang kan orang ngomong A, B, C, D, akan tetapi asbun. Dan dengan berpartner dengan mereka, aku belajar banyak sih.
0: Oke. Berarti yang awal banget ngajak ke debat itu Dimas.
1: Dimas.
0: Ya. Terus baru ketemu sama Gibran.
1: Bisa
0: bilang ini berdua nih awalnya mentor apa gimana nih?
1: Sebenarnya Dimas sih yang lebih mementor kita.
0: Oh iya.
1: Iya, karena dia kan betul-betul udah bertahun-tahun juga terjun di debat. Dan karena memang topiknya ekonomi, akhirnya mereka ngajak kita yang anak hukum itu untuk... Yang anak hukum ngajak anak-anak ekonomi seperti kita buat ikut lomba debat gitu.
0: Tapi Hatta nih ya, kalau boleh tahu, nulis sama ngomong debat itu lebih susah mana?
1: Kalau dari saya pribadi itu lebih susah ngomong sih. Karena kalau nulis itu kan kita bisa ada jeda waktu untuk berpikir dulu kira-kira tulisan yang bagus tuh seperti apa. Akan tetapi kalau debat itu kan spontan ya kan.
0: Tiba-tiba
1: bingung kamu langsung langsung jelek itu hasilnya kan. Kalau misalkan kepenulisan misalkan ada kesalahan bisa di backspace atau di delete. Kalau misalkan debat udah salah ngomong, nggak bisa di delete.
0: Nggak bisa mundur lagi.
1: Mundur lagi nggak bisa.
0: Oke oke.
1: Seperti itu.
0: Tapi dalam proses Hatta sendiri, lo kayak belajar debat ya? Mm-hmm. Berapa bulan? Dua bulan. Itu ada nggak momen-momen lo tuh, ya udah masih asbun aja awalnya kayak gitu?
1: Iya betul. Awalnya gue kan asbun dulu kan.
0: Asal
1: otomatis.
0: Asal ngomong aja.
1: Iya, nggak tahu dasarnya kayak gimana. Terus diarahkan. Kalau debat yang baik tuh bukan seperti itu tak. Kalau misal harus ada adegium hukumnya dulu di pembukaan, terus abis itu berbicaranya juga intonasinya harus pas, dan juga kemudian gimana sih caranya reach out audience dan juri dan mengungkapkan argumentasinya itu disertai dengan fakta dan data gitu, seperti itu sih.
0: Oh, berarti ada cara kita intonasi dinilai juga.
1: Betul.
0: Nge-reach out audience juga.
1: Betul.
0: Soalnya gue kira debat itu ya udah yang penting kita menang argumen aja, tapi ternyata enggak ya.
1: Enggak. Kalau misalkan menang argumen akan tetapi dewan juri itu berpikir bahwasannya argumen kamu menang tapi tidak menarik nih gitu, nggak ada bobot di dalam ungkapan-ungkapan ataupun kata-kata yang diucapkan, itu kan sama aja bohong ya gitu. Kayak gitu sih
0: bentuk hasil dari berhasil yang reach out audience itu apa? Apa ke penontonnya tepuk tangan atau gimana itu?
1: Kalau untuk reach out audience itu biasanya kita tekniknya kayak misalkan intonasinya harus jelas, kemudian juga kata-katanya harus pas. Dan biasanya tuh juri senyum-senyum gitu, tanda-tanda bahwasannya udah apa sih, udah dapet hatinya gitu.
0: Oke,
1: gitu
0: kan.
1: Kayak gitu.
0: Tapi ini ditonton kan ya lomba?
1: Ditonton.
0: Berapa penonton waktu itu?
1: Banyak. Penontonnya waktu itu 100-an sih.
0: 100
1: ya.
0: Indoor ya berarti ini ya?
1: Indoor.
0: Indoor betul. Ya, di ruangan di Lampung. Dan itu proses dari awal ada seleksi berarti ya?
1: Enggak. Ada seleksi awalnya.
0: Baru ke final,
1: betul.
0: Berapa lama tuh Hatta?
1: Itu prosesnya 1 bulanan lah untuk bisa dapat pengumuman final. Kan pesertanya dari seluruh universitas di Indonesia ya. Gitu. Akan tetapi memang rata-rata yang ikut dari Pulau Sumatera dan Jawa sih.
0: Oke.
1: Yang pulau-pulau lain itu saya kurang tahu. Tapi rata-rata di univ sekitaran situ yang banyak daftar.
0: Mayoritasnya. Nasional berarti kan ini.
1: Nasional.
0: Kan? Gitu ya. Berarti total-total lo itu 2 bulan belajar, 1 bulan persiapan buat
1: lomba
0: ini. Betul. Ya. 3 bulan. Bentar loh, tapi cukup ya buat lo ya waktunya ya?
1: Bisa, harus bisa.
0: Iya. Tantangan terbesar apa pas lagi proses belajar debat?
1: Tantangan terbesarnya itu kan AE
0: gitu. Iya, ngomong nih.
1: Terus tiba-tiba pas mau diomongin tiba-tiba hilang aja tuh di pikiran tuh mau ngomong apa tadi ya gitu kan.
0: Ngeblank
1: betul.
0: Itu tantangan terbesar.
1: Tantangan terbesarnya itu sih.
0: Yang sering dihadapin juga.
1: Betul.
0: Ya. Terus caranya gimana tuh biar lo tuh kayak recovery nih. Tadinya mungkin lo ngomong terus gitu kan, terus balik lagi gitu tuh.
1: Lebih ke praktis sih, latihan dan latihan lagi gitu. Awalnya mungkin banyak kesalahan, tapi kalau misalkan kita mau untuk latihan diulang-ulang itu lama-kelamaan bisa meminimalisir sih yang namanya seperti itu. Okay. Bisa diminimalisir, ragu-ragu atau grogi juga bisa dihilangkan.
0: Tapi lo sempat ngeblank itu pas lomba?
1: Itu pas latihan sih, pas lomba alhamdulillah memang gak ngeblank.
0: Untung ya.
1: Kalah nanti. Pas lomba ngeblank ya kan.
0: Bahaya
1: tuh, betul.
0: Okay. Tapi emang ngeblank tuh minus penilaiannya cukup fatal ya?
1: Oh fatal. Iya, kalau misalkan ya. Ngeblank kan tiba-tiba salah omong ataupun diem sejenak itu keciri banget nih. Jadi memang betul-betul harus flow gitu, mengalir dari awal sampai akhir argumentasi itu betul-betul minim kesalahan lah. Okay. Gitu.
0: Kita diem beberapa detik aja itu udah.
1: Udah keciri itu kayak kayak misalkan kita diem itu kan audiens juga bingung nih, kayak ini kenapa nih orang nih gitu, apa sih, apakah dia lupa kah atau misalkan dia ada kesalahan omong pada kalimat-kalimat sebelumnya gitu.
0: Oke. Serem juga lomba debat ternyata ya.
1: Betul.
0: Aduh, gak cocok nih, gue soalnya introvert soalnya. Gak cocok nih ikut lomba debat nih.
1: Waduh.
0: Gak suka banyak omong soalnya, tapi seru banget sih ya. Dan 3 bulan, waktu yang sebentar banget, tantangan terbesarnya itu malah dari diri sendiri ya tadi.
1: Betul.
0: Ya. Tapi untungnya lo bisa cepet ini, mungkin ada peran dari tadi ya Dimas sama
1: Dimas dan Gibran juga ya, supportnya luar biasa.
0: Habis ya. Ini udah jadi teman nongkrong juga kayaknya nih ya.
1: Teman nongkrong banget.
0: Teman ngopi nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Hatta, kita ngomong soal lombanya nih.
1: Betul.
0: Temanya apa waktu itu?
1: Waktu itu temanya memang SDGs sih. Untuk
0: SDGs?
1: SDGs, Sustainable Development Goals.
0: Okay. Yeah. Itu boleh diselesin nggak? Bahasa gampangnya apa nih ke teman Pro 2 nih?
1: Oke, jadi bahasa gampangnya itu kan rata-rata memang orang-orang tuh pengennya cuan aja gitu. Perusahaan-perusahaan tuh pengennya cuan aja.
0: Bisnisnya.
1: Bisnisnya. Okay. Akan tetapi di satu sisi kan kita harus peduli juga terhadap lingkungan. Nah, dengan SDGs ini semua negara di dunia itu dalam satu organisasi United Nations membuat regulasi bahwasannya kita tuh selain harus untung dalam berbisnis, kita juga harus peduli terhadap lingkungan gitu, seperti itu.
0: Itu bisa dibilang kayak mungkin bahan debat waktu itu.
1: Betul.
0: Ini.
1: Iya.
0: Dan lo sendiri jadi apa, yang pro-nya apa yang
1: dia kontra? Kan kalau pro kontra itu dia diacak ya. Paling dia ada pembicara satu, pembicara kedua, sama pembicara ketiga kalau misalkan debat itu. Jadi kayak pembicara pertama itu yang membuka argumentasi gitu kan, ngasih tiga alasan, tiga solusi. Kemudian nanti pembicara kedua itu nanti dari sisi yuridis normatif. Kalau misalkan pembicara ketiga itu dari sudut pandang sosiologis. Jadi masing-masing pembicara ada peran-perannya sendiri tuh.
0: Ada proksinya ya?
1: Ada proksinya.
0: Betul. Oh, gue kira tuh ditentu ini tim yang ini tiga orang, lo bagian pro-nya gitu, yang ini bagian kontra, enggak ya?
1: Enggak, jadi kayak ada tiga orang pro, tiga orang kontra, dia debat dikasih satu topik gitu.
0: Dan tema ini emang satu tema doang gitu?
1: Temanya memang satu, akan tetapi subtemanya kan ada beberapa gitu, implikasinya seperti apa, misalkan implikasinya SDGs pada keuangan negara, atau SDGs pada perusahaan-perusahaan sektor swasta seperti apa penerapannya. Dan SDGs itu kan turunannya ada ESG ya, kayak Environmental, Social, sama Governance gitu. Bukan hanya peduli terhadap lingkungan tapi juga terhadap sosialnya seperti apa, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakat atau misalkan dengan pegawai-pegawai daripada usaha-usaha yang didirikan, dan juga ada tata kelolanya seperti apa supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Yang didebatkan.
0: Berarti ini tema ini tuh lebih luas lagi ya?
1: Luas lagi.
0: Yang betul. Didebatkan pada waktu itu.
1: Betul.
0: Ya. Wow, ini lo bisa belajar ini dalam waktu satu bulan.
1: Iya.
0: Keren sekali lagi sih, respect ya gue nih ya. Lo pertama kali belajar ini pusing gak sih?
1: Pusing banget.
0: Ini apa sih?
1: Apa ini? Karena basicnya di kepenulisan kan, ya kadang kalau misalkan itu yang tadi, kalau misalkan typo di saat kita ngomong kan gak bisa di backspace tuh. Itu sih paling rumitnya kan. Beda sama orang nulis gitu kan, bisa dihapus lah kalau misalkan ada kesalahan gitu.
0: Tapi pas lomba sendiri lo ngerasa sempat ada kayaknya gak perlu ngomong ini deh, kayaknya gue salah ngomong deh, ada gak?
1: Ada, itu kayaknya hampir semua orang yang berdebat pasti merasakan hal tersebut gitu. Akan tetapi kan kalau misalkan kita berpikir negatif terus kan, otomatis implikasinya juga negatif ke kitanya gitu. Lebih baik kita apa yang sudah diucapkan ya dimaksimalkan aja gitu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik bagus gitu, bagus.
0: Jangan netting lah ya.
1: Jangan netting.
0: Kalau netting malah nanti kitanya malah ikutan down juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Wah, berarti emang kayaknya yang jago debat juga pernah ya mikir kayak gitu ya. Kayaknya gua tadi salah ngomong deh.
1: Betul.
0: Oke, berarti lo sama Gibran sama Dimas satu tim nih ya.
1: Betul.
0: Ini udah kompak banget chemistry-nya itu. Gimana tuh cara biar chemistry-nya dekat banget selain ngopi tadi?
1: Itu mah selain nongkrong-nongkrong juga kita kan ke perpustakaan bareng, terus kita bahas pembahasan temanya juga bareng, terus kita bedah juga. Kalau misalkan ada argumen, kita bedah mulai dari kata per katanya seperti apa kira-kira, supaya bisa menghasilkan argumentasi debat yang betul-betul tidak hanya bagus akan tetapi berisi juga gitu.
0: Dibedahnya perkata. Baru dengar itu, gimana maksudnya dibedah perkata?
1: Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat misalkan kayak saya setuju dengan pendapat dewa, dengan argumentasi yang telah diucapkan gitu, akan tetapi apakah sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Itu dibedah dari kata perkatanya dalam satu kalimat tuh seperti apa gitu.
0: Wow, berarti biar satu kalimatnya benar-benar berisi
1: ya? Gitu.
0: Datanya tebel nih.
1: Betul.
0: Gitu ya. Wah, gila sih. Sekali lagi ya, lo keren bisa belajar semua itu dalam waktu berapa bulan?
1: Satu bulan, dua bulan.
0: Ya,
1: betul.
0: Lo tiap hari kayaknya pusing tuh ya belajar kayak gitu.
1: Iya. Aduh. Tapi kita enjoy aja lah, iya, sepusing-pusingnya iya. Juga kalau misalkan bareng-bareng kan seru juga tuh, oh, walaupun iya. Pusing. Jadi pusingnya nggak pusing sendiri, pusingnya dibagi-bagi.
0: Iya, ya. Pusing ya, pusingnya kompak.
1: Kompak.
0: Oke gitu ya. Oke. Okay, okay. Tapi menurut lo sendiri waktu itu lo ngelihat lawan lo di ini final berarti ya?
1: Final.
0: Ada final, ada semifinal gitu ya?
1: Betul.
0: Ada ya. Pas lihat lawan lo di final lo sempet gemeter nggak?
1: Kalau gue pribadi sih. Alhamdulillah tidak ya. Wih, karena
0: pede ya.
1: Pede. Karena teman gue kayak ngebisikin, udah tak, kita pasti juara satu. Yakin ya, yakin bisa ya kan. Jadi gue kayak awalnya ragu-ragu, kayak awalnya ada sedikit ketakutan, kayak semangat lagi, kayak powernya ditunjukin lagi gitu, dilebihkan lagi gitu.
0: Oke, berarti emang udah kompak satu tim nih, Dimas, lo sama Gibran ya. Juara satu nih kita.
1: Iya, juara satu.
0: Kayak kita. Gitu ya, gak ada minder-minder ya.
1: Iya, betul.
0: Mentalnya keren nih ya, anak muda nih. Oke, Hatta, kita masih lanjut ngobrol, tapi kita break dulu nih ya dengan satu lagu. Dan teman pro 2, aku mau ingetin ke kamu yang mau tanya-tanya ke Hatta, boleh banget soal debat, soal gimana caranya ikut lomba, soal gimana caranya bisa menang debat gitu ya, boleh banget. Langsung aja tanya ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Dan bisa juga lewat Instagram aja, DM langsung di @rri_pro2bantet.

0: Bareng Hatta nih, anak muda asal Serang yang keren abis, udah ke tingkat nasional gitu ya. Hatta, kalau sedikit intermezzo dulu nih ya, nanti okay. Lo setelah ini mau ikut lomba apa lagi? Debat lagi ada gak ikut lomba?
1: Kalau gue sih debat sebetulnya menurut gue pribadi drain energi ya, kayak ngabisin energi banget, kayak harus berargumentasi. Terus juga kalau misalkan ngomong terus-terusan capek juga nih.
0: Oh, iya.
1: Dan masalahnya ngomongnya bukan topik-topik yang seru kayak gini.
0: Iya.
1: Kan topiknya bener-bener topik berat, yang serius. Ya. Gua rencananya mau lomba-lomba kayak esai, business plan yang fokusnya ke penulisan sih.
0: Lebih mungkin bisa bilang kayak lo yang dulu nih nulis.
1: Iya,
0: gitu,
1: gue yang dulu gitu.
0: Kapan itu?
1: Kalau misalkan yang paling dekat ini kebetulan insya Allah kita mau berangkat ke KL sih, mau ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk lomba esai internasional.
0: Wow, bawa nama Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Ya. Semoga sukses deh pokoknya.
1: Amin.
0: Percaya diri lagi aja, pede.
1: Iya, betul. Bisa.
0: Berarti bukan tim yang sama?
1: Bukan tim yang sama, berbeda lagi.
0: Oh, bukan Gibran sama Dimas. Karena ini debat tadi ya, basicnya.
1: Tadi
0: ya.
1: Debat, kalau sekarang basicnya lebih ke esai, ke penulisan, presentasi gitu.
0: Oke, tapi tahun ini lomba debat, next lomba debat itu ada yang mau diikutin?
1: Next lomba debat belum ada plan, tapi kalau misalkan ada ajakan, gue mau-mau aja kalau misalkan mau lomba debat lagi gitu.
0: Ada gak sih yang tingkat internasional gitu?
1: Oh, lomba debat internasional itu ada, cuma dia jarang ada sih gitu kan. Mm-hmm. Kayak paling setahun penyelenggaranya satu atau dua lah gitu.
0: Wow, jarang
1: lomba,
0: banget.
1: Jarang
0: setahun
1: banget.
0: Sekali dua kali.
1: Iya. Kalau kepenulisan kan lebih sering lagi gitu. Kayak misalkan jangankan setiap minggu, bahkan setiap hari aja ada banyak kompetisi-kompetisi yang bisa diikutkan gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Setiap hari?
1: Setiap hari ada kompetisi AB. Kan penyelenggaranya beda-beda tuh.
0: Oke. Wah, saya banyak. Padahal kalau mungkin, ya semoga nanti kedepannya di tahun berikutnya lomba debat bisa lebih sering gitu ya.
1: Betul.
0: Internasional.
1: Iya.
0: Mau ikut? Tapi lo mau ikut kalau ada lomba?
1: Kalau mau ada lomba, gue mau ikut.
0: Debat ya?
1: Iya, boleh.
0: Dengan tim yang sama misalnya.
1: Dengan tim yang sama.
0: Udah keren soalnya, ini bondingnya udah kuat.
1: Udah
0: ya,
1: kuat
0: soalnya.
1: Banget.
0: Tapi kalau debat sendiri itu ada nggak sih yang nggak pakai tim, kayak sendiri misal atau berdua?
1: Oh, kalau untuk debat itu minimal harus dua orang sih. Jadi nggak bisa sendiri karena memang dia kan ada pembicara pertama, pembicara kedua. Tupoksinya beda-beda gitu. Ada pembahasan yang fokusnya ke yuridis normatif, ada pembahasannya yang ke sosiologis, atau misalkan ada pembagian-pembagian jobdesknya yang gak bisa dihandle sama satu orang gitu.
0: Oh, mungkin terlalu penuh kali ya kalau satu orang ya.
1: Iya.
0: Maksimal berapa orang?
1: Maksimal itu 3 orang sih berdebat.
0: Oh, 3. Kira-kira bisa 11 kayak bola.
1: Waduh.
0: Gak bisa ya. Sama pemain cadangan. Oke, 3 maksimal ya. Dan pembagian-pembagian ini ditentuin sama panitia lomba atau sama timnya itu sendiri?
1: Sama timnya itu sendiri sih. Kayak lu jagonya di mana nih? Hmm. Jagonya di bidang regulasi berarti di pembicara kedua bagian yuridis normatif. Tapi kalau jagonya di bidang studi empiris atau misalkan kejadian-kejadian nyata, berarti di pembicara ketiga. Kalau pembicara kesatu ini dia lebih mengungkapkan argumentasi secara umum, dirangkum dalam 3 alasan sama 3 solusi. Itu kalau misalkan metodenya itu dia kan ada metode British Parliamentary, ada ASEAN Parliamentary. Tadi yang gua sebutin tadi metodenya ASEAN Parliamentary. Kalau misalkan British Parliamentary itu dia lebih santai sih pembawaan debatnya, gak perlu ngungkapin fakta apa data-data yang akurat, akan tetapi memang apa yang argumentasi yang diungkapkan itu sesuai dengan kejadian yang nyata gitu.
0: Oh,
1: bedanya gitu aja sih.
0: Iya, lebih santai yang British.
1: British
0: tadi ya.
1: Betul.
0: Yang penting lo sesuai sama kejadian nyatanya.
1: Betul, gak harus ngungkapin di kayak dari RRI misalkan bla bla bla bla bla gitu.
0: Oh, gak perlu.
1: Gak perlu.
0: Tapi yang lo yang dilombain itu yang
1: ASEAN Parliamentary gitu.
0: Dan itu dari awal lomba sampai final ASEAN itu Pak.
1: ASEAN Parliamentary, iya.
0: Oh, enggak diganti-ganti gitu.
1: Enggak diganti-ganti, iya.
0: Oke, dan itu biasanya nentuin apa? Yang nentuin lo pakai peserta pakai ASEAN atau pakai British itu apa?
1: Dari panitianya dong. Kayak kita mau mengadakan lomba ASEAN Parliamentary gitu dengan 3 orang peserta, pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada, kalau misalkan dari Kementerian Pendidikan Tinggi ada kayak KDMI atau misalkan NUDC, itu pakai British Parliamentary itu. Caranya dia memang gak harus ngungkapin datanya berasal dari mana, akan tetapi memang argumentasi yang diucapkan sesuai dengan fakta dan data. Kayak kita ngobrol kayak gini aja British.
0: Gak perlu gitu. Bawa data dari mana.
1: Data dari mana,
0: gak perlu. Okay, perbedaannya cukup mencolok juga ya,
1: mencolok,
0: berarti sama Asian ini ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Tapi tetap gua kalau walaupun udah agak-agak ngerti, kalau disuruh debat enggak mau ya.
1: Iya
0: aja deh gua, enggak apa-apa gitu ya. Okay. Nah, ngomongin soal proses lagi nih, proses lo sampai bisa jadi juara ya, Hatta. Yeah. Perlu ada skill public speaking enggak debat itu?
1: Public speaking perlu dong. Kalau misalkan gak bisa public speaking kan nanti tiba-tiba diem atau gemeter di tengah-tengah perdebatan kan jadinya bukannya bagus, malahan nanti jadi miss kan. Okay. Jadi public speaking itu kita latih juga seiring dengan berjalannya latihan berdebat itu seperti apa gitu.
0: Okay. Soalnya gue kira tuh ya awalnya kan yang gue tahu ya public speaking itu ya kan saat kita ngomong di depan banyak orang dan tujuannya itu kan bukan buat debat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi ternyata perlu juga ya
1: kalau public speaking di juga
0: debat ini gitu ya.
1: Kan untuk improvisasinya harus bisa public speaking.
0: Oh iya benar-benar.
1: Kalau misalkan cuma berdasarkan teks yang udah disusun, tiba-tiba ada yang lupa nih, enggak bisa public speaking, bahaya itu.
0: Iya.
1: Dia on text enggak bagus juga kaku hasilnya. Gitu, kaku,
0: iya,
1: betul.
0: Iya. Yeah.
1: Hmm,
0: oke, okay. Dan lo itu sendiri ya belajar public speaking ya?
1: Public speaking, kalau belajar public speaking kan kalau dari SMP SMA gue udah diajarin dengan ikut organisasi gitu, ikut UKM dan mencoba juga ikut kompetisi-kompetisi juga dalam presentasi itu juga melatih public speaking gitu.
0: Oke. Okay.
1: Diundang sama RRI juga melatih public speaking nih kan.
0: Iya sih,
1: gua harus mikir keras apa nih jawaban yang harus gua jawab.
0: Oh, iya. Tapi jangan debat sama gua ya. Kalah gua kalah.
1: Iya,
0: nyerah udah.
1: Iya.
0: Oke, okay, Hatta, buat tim nih, buat lo, Dimas, sama Gibran, motivasi terbesar kalian tuh apa? Kalian tuh tetap strong sampai juara.
1: Oh, motivasinya memang selain kita untuk mendapatkan achievement, tentu apa yang kita sudah ungkapkan, apa karya yang telah kita berikan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tentu motivasi terbesarnya itu kan semua orang kan. Jadi gak cuma diperdebatkan doang, gak cuma ditulis doang, atau misalkan tak akan tetapi ide-ide tersebut bisa terrealisasi lah di dunia nyata seperti apa, di masyarakat seperti apa, dan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terkesan sok bijak ya gue.
0: Emang bijak, gak apa-apa. Berarti motivasinya emang benar sebesar itu ya.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya ini dampaknya harus positif buat
1: masyarakat
0: luas. Kayak gitu ya, karya-karya kita. Keren sih, kalian tuh keren loh, bisa kompak. Maksudnya tiga kepala yang beda,
1: betul,
0: bisa dapat chemistry itu buat gue itu skill yang cukup susah.
1: Iya.
0: Gitu, cukup susah cukup banget. Susah. Tapi emang kalian bertiga tuh awalnya emang gak kenal sama sekali apa?
1: Oh, sempat kenal. Karena memang si Dimas ini dia mau mahasiswa berprestasi nomor 1 di Untirta.
0: Wow.
1: Jadi kayak gak ada yang gak kenal Dimas lah.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan Gibran ini dia duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga jadi duta literasi kampus. Makanya mereka mau udah famous lah gitu. Kalau gua kan ibaratnya fokusnya di kepenulisan gitu. Jadi ya gak apa sih, ya terkenalnya ya Hatta yang suka ikut lomba-lomba business plan atau esai lah gitu. Gak seperti mereka, beda brandingan gitu.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti emang Gibran sama Dimas tuh udah dikenal lah ya.
1: Dikenal di
0: kampus. Gitu. Jadi bukan yang lo tuh gak kenal sama sekali.
1: Betul.
0: Oke, oke. Siapa yang paling kocak di antara tiga orang ini?
1: Oh, yang paling kocak kalau menurut gue pribadi itu Gibran sih.
0: Gibran paling kocak ya?
1: Gibran pelawak paling kocak, ya? Pelawak dia.
0: Yang paling galak siapa?
1: Oh, yang paling galak Dimas sih.
0: Dimas.
1: Iya.
0: Coba contoh Dimas galak tuh pas lagi ngapain?
1: Oh, dia kalau misalkan serius lu harus serius.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalkan kita santai baru santai. Jangan lu pas serius tiba-tiba lu masuk jokes yang gak jelas lu. Nah, dia ngamuk nanti dia itu. Apa orang kita lagi fokusnya latihan untuk debat kok pembahasannya yang lain gitu. Jadi lebih terstruktur orangnya kan.
0: Fokus.
1: Iya. Gitu.
0: Kalau Gibran tadi yang pelawak.
1: Pelawak dia.
0: Ya, kalau dia kalau bisa ya nyeleneh dikit dulu lah, nggak apa-apa. Intermezzo dulu. Ya. Pernah dimarahin ini nggak, Dimas nggak, Gibran?
1: Oh, kalau itu sih belum pernah sih. Oh,
0: belum pernah
1: dia.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke. Aman. Tapi lu pernah dimarahin?
1: Oh, enggak. Kalau gue pribadi enggak.
0: Oh, belum ya. Serem juga ya, gitu ya. Kalau sampai dimarahin. Tapi itu ya, maksudnya masing-masing sifat, masing-masing otak kepala bisa satu sih. Keren sih, Hatta gitu ya. Makanya bisa juara. Ya, semoga sih nanti ada kompetisi lain lah ya.
1: Iya.
0: Maksudnya biar lo sama tim tetap apa Terus ada prestasinya.
1: Betul. Dapet, gitu ya. Pengen banget.
0: Internasional sih semoga ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya. Kalau internasional paling gue nitip oleh-oleh aja.
1: Oke, ya, siap, ya. Siap.
0: Oke. Hatta, mungkin kalau pertanyaan ini bisa dibilang kayak lo punya ini enggak kayak tips atau mungkin punya cara versi lo buat orang-orang di luar sana, buat teman Pro 2 yang mungkin udah mulai tertarik nih ke bidang debat tapi dia tuh masih bingung cara ngomong di depan orang, okay, cara menyanggah pendapat orang dengan sehat tuh kayak gimana, ada gak?
1: Oke, okay. Pertama, kalau misalkan lu ada ide, lu tulis dulu di kertas, kayak akan terus abis itu dielaborasi dengan fakta dan data.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus abis itu baca aja dulu teksnya kayak gimana, tetap sambil ngeliat teks. Abis itu di record. Nah, jadi lu bisa ngeeval kira-kira intonasi berbicara lu apakah udah pas gitu.
0: Oh, iya,
1: nanti bener. Pas udah jago baru lepas teks.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nanti di record juga terus kita dengar kira-kira ucapan kita nih udah pas atau belum, intonasinya, fakta dan datanya apakah udah sesuai, apakah bisa reach out audience gitu kan. Seperti itu sih, itu tips yang pertama gitu kan. Terus untuk tips yang kedua juga lu harus bisa cari partner yang bagus juga sih. Kalau misalkan lu doang yang bagus tapi partner yang lain juga gak mau berusaha untuk menjadi lebih baik, kan percuma juga sih.
0: Susah sih
1: juga.
0: Iya.
1: Chemistry-nya susah juga sih. Dan yang ketiga, gue suka nonton Sadam Permana sih di TikTok tuh.
0: Lu tau kayak Sadam Permana, gue gak
1: influencer influencer IG sama TikTok itu yang kayak mengedukasi masyarakat, mengedukasi kayak mahasiswa-mahasiswa kayak berdebat tuh seperti apa gitu.
0: Oh, okay.
1: Teknisnya, berbicara-berbicaranya gitu, intonasinya.
0: Rutin-rutin nonton ya, siapa nonton. Tahu kan itu ilmu juga kan,
1: ilmu bisa dapat dari situ,
0: betul. Ya. Berarti ada tiga nih tipsnya.
1: Ada tiga.
0: Ya. Yang pertama tadi latihan lah ya, latihan record gitu,
1: betul.
0: Ya, by text dulu. Kalau udah ngerasa lancar ngomongnya,
1: baru lepas
0: text gitu ya. Terus yang kedua punya support system,
1: betul.
0: Ya, teman nih, temannya. Energinya harus sama ya, Hatta ya.
1: Iya dong, harus sefrekuensi.
0: Iya itu, jangan sampai cuman kamu doang yang apa ya, yang berusaha keras tapi mungkin teman-teman kamu atau sekitar kamunya tuh enggak berusaha sekeras kamu gitu.
1: Betul.
0: Ya, harus balance. Dan ketiga tadi, tonton konten kreator siapapun sih sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Soal konten-konten soal debat kayak gitu.
1: Ya.
0: Tapi tadi sempat disinggung kalau dari Hatta tuh Sadam siapa?
1: Sadam Permana dia.
0: Permana ya, boleh gitu ya. Jadi teman kedua buat kamu yang mungkin masih takut gitu ya, mau coba berprestasi di dunia debat, enggak usah takut lah ya.
1: Iya, betul.
0: Ini Hatta aja bisa kok 3 bulan nih. Sebulan ya?
1: Sebulan malah.
0: Kan
1: iya.
0: Oke, dan Hatta mungkin di penghujung talkshow kita nih, terakhir kayak siapa di selain tim di Mas sama Gibran, siapa seseorang yang itu selalu jadi support system terbaik loh?
1: Oh, kalau support system terbaik tentu saja orang tua lah pastinya kan. Kayak ibarat kata yang mensupport dari segi uang jajan juga kan dikasih sama orang tua tuh masih.
0: Iya.
1: Kayak agarat kata walaupun udah ikut-ikut project ataupun kerja-kerja sampingan, tapi juga kan belum bisa independen sendiri juga. Kita masih mahasiswa, waktu juga masih terpotong dengan kuliah gitu kan. Terus yang kedua juga doa dari orang tua juga mujarab sih itu. Kalau gua sih, pribadi pasti. Islam kan kayak apalagi doa seorang ibu itu benar-benar mujarab sih gitu kan. Kayak apa sih, kalau misalkan tanpa dukungan dari orang tua, ibarat katakan teman bisa aja mengkhianati lu, tapi orang tua gak akan mengkhianatin lu gitu kan.
0: Ini gitu. Quotes by Hatta ya.
1: Iya.
0: Berarti orang tua ya.
1: Betul.
0: Dari awal proses, dari lu masih belajar sampai juara,
1: Orang tua selalu support.
0: Wih, ekspresi orang tua tuh gimana tuh pas tahu lu menang nasional?
1: Oh, ekspresinya tentu bangga lah. Kayak berkaca-kaca, wah akhirnya gue ibarat kalau dari sisi orang tua gue kan ibaratnya gue udah kerja dari pagi sampai malam nih, uangnya dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak gue, dipakai buat pendidikan, lomba gitu kan. Ibarat kata juga seneng lah ibaratnya ngelihat anaknya bisa sukses di kompetisi gitu, seperti itulah.
0: Apalagi nasional gitu
1: ya. Nasional.
0: Wah, iya keren banget ya. Jadi ya tamat prodi 2, kalau kamu mau, mungkin mau ngebanggain orang tua dengan prestasi, ya kamu jangan cuma minta uang jajannya doang ya.
1: Betul.
0: Kamu juga harus belajar dan punya target. Betul. Gitu ya, karena siapa tahu nanti kamu kayak Hatta bisa dapat teman yang sefrekuensi, teman yang bisa ngajak berprestasi gitu ya, semoga gitu ya. So Hatta, thank you banget udah mampir di Pro 2, thank you udah apa ya, berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan. Abis ini mau lanjut kemana nih? Ngopi?
1: Mau lanjut, iya betul, ngopi lah.
0: Ngopi sama Dimas sama Gibran?
1: Kayaknya mereka udah selesai kelas sih.
0: Oh udah nih ya? Oke. Okay. Nanti salamin ya.
1: Salamin.
0: Sama Gibran, dan semoga nanti kedepannya ada lagi prestasi-prestasi, biar diundang kesini lagi.
1: Amin.
0: Oke okay, ya Gibran ya. Ya. Thank you sekali lagi. Dan teman Pro 2, walaupun Gibran pamit, gue masih tetap nemenin lo sampai jam 7 malam. So aku Gibran harus pamit, tapi gue belum pamit. Ini dia satu persembahan dari Benson Boone, Better Alone.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Gak kerasa banget kita udah sampai di segmen Hit Shuffle Sore Ceria teman Pro 2. Kayak biasa di Sore Ceria Hit Shuffle kamu boleh banget buat request-request lagu hits versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi feel free aja buat request lagu-lagu di tahun itu ya, karena siapa tahu kamu lagi kangen sama suara-suara penyanyi-penyanyi yang hits ya di tahun-tahun itu. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 dan bisa juga lewat Instagram di @rrian_pro2banten.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertiwi.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: And we're live. Produced by the colleagues. Take one.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di bold

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Balik lagi di Sore Ceria Hit Shuffle tahun kedua, dan ini ada requestan lagu ya, ada dua sih ya. Ini yang pertama ini dari Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Clean Bandit yang judulnya itu Rockabye. Terus dilanjut ini requestan dari ini namanya Kakak Naura nih ya, dikatanya nih Cilegon, minta diputerin lagunya Billie Eilish yang judulnya itu Come Out and Play ya. Tahun kedua, thank you banget yang udah request, semoga lagu requestan ini bisa bikin sore kamu makin sejuk, makin chill ya. So kita dengerin lagu yang udah di request nih.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: teman terbaik kamu.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
0: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin ya,

Baik lagi di Sore Ceria Taman Pradua ya, dan kita masih dalam rangkaian segmen Hit Shuffle. Gak kerasa banget udah jam 6:30 aja nih, langit juga udah mulai gelap-gelap gimana gitu ya. Gimana kondisi pikiran kamu, gimana kabar kamu Taman Pradua di penghujung sore hari ini ya. Kalau kamu mungkin lagi capek, tenang aja, gue masih tetap kasih-kasih hiburan dalam bentuk update-update berita terbaru, update-update kabar yang terupdate juga gitu ya, buat menemani penghujung sore kamu. Kayak yang satu ini nih Taman Pradua, siapa di antara kamu fansnya Harry Potter? Karena serial reboot dari Harry Potter dari HBO ini disebut akan menghadirkan pendekatan baru nih terhadap karakter Severus Snape katanya Taman Pradua ya. Dan karakter ikonik ini diperankan Pape Siedu dan disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks dibanding versi sebelumnya. Pape Siedu akan menggantikan sosok Alan Rickman ya, yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape dalam film Harry Potter. Meski sempat mendapat kritik gitu ya dan komentar negatif terkait proses castingnya, HBO ini ngambil langkah baru nih buat memperdalam sisi emosional karakter ini. Melansir dari CBR, dalam versi reboot ini pengalaman hidup Severus Snape ini akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih apa ya, lebih modern gitu ya bisa dibilang. Selain digambarkan berasal dari keluarga miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras, ini juga memperlihatkan bagaimana Snape menjadi sosok terasing nih, khususnya di lingkungan Hogwarts.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Masih ada buat waktu ya tahun kedua buat kamu yang mau request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Tenang aja nih, bebas ya. Kalau kamu lagi kangen sama suara artis yang hits di tahun-tahun itu, boleh banget langsung aja kirim ya tahun kedua. Siapa tahu buat kamu yang lagi capek sekarang, lagi di jalan, lagi suntuk gitu ya, pas gua puterin lagu-lagu hits versi kamu, kamu bisa kembali semangat dan siap nih buat rebahan di rumah gitu ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat DM aja langsung di @rri_pro2banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini enggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Rata 1,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 di penghujung nih ya, waktu sore hari ini. Seenggaknya ini ada kabar yang cukup ringan, tapi ini bisa bikin kita juga excited, yang datang dari sutradara Charles Gozali, yang udah mulai nge-spill nih, ngebocorin perkembangan terbaru film Si Buta dari Gua Hantu yang sekarang itu digarap ya bersama Magma Entertainment. Charles bilang, teman Pro 2, proyek ini bermula setelah pihak Bumi Langit itu menghubungi timnya di akhir tahun lalu, tepatnya di 2024, dan dia di situ menceritakan pembicaraan mengenai si proyek si film ini ya, Si Buta dari Gua Hantu, itu berlangsung tidak lama setelah pengumuman proyek lain dari Magma Entertainment. Nah, setelah itu ia bersama pihak Bumi Langit nih, teman berdua, mulai ngobrol, mulai diskusi konsep awal film ini gitu ya. Dan dia juga nambahin, film ini sempat diumumin dengan target tayang itu di tahun 2027, tapi Charles negesin gitu ya, menegaskan pihak Bumi Langit minta seluruh tim itu gak usah buru-buru katanya memulai produksi apabila proyek ini tuh belum benar-benar siap, mungkin biar hasilnya benar-benar maksimal dan mateng gitu ya, teman Pro 2. Dan Charles juga menepis anggapan kalau dirinya itu mengambil alih proyek yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timo Cahyano ya. Menurutnya film Si Buta dari Gua Hantu yang sedang dikembang ini sekarang itu tetap jadi bagian dari semestanya atau universe-nya Bumi Langit nih yang udah dibangun sebelum-sebelumnya.

0: Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide.
1: Lagu dari Charlie Puth ini barusan ya, The Way Jam, tahun 2002 ini mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Thank you banget rasanya udah bareng sama kamu dari siang, dan abis ini bakal ada Rama. Biasa Rama bakal nemenin kamu di segmen Jaga Malam sampai jam 12 nanti ya. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

2. Waktunya info per 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama, teman per 2 Big Hit Music menyebut grup idola BTS berencana menggelar proyek berskala kota bekerja sama dengan Busan untuk perayaan ulang tahun debut mereka. Dalam siaran Korean Health, proyek yang diberi nama BTS The City Arirang Busan itu akan mengubah kota Busan menjadi tempat di mana para penggemar akan ditawarkan serangkaian pengalaman.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5% pada tahun 2027. Pemerintah menilai pergerakan sektor swasta dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada tahun 2029.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City berakhir imbang satu sama saat bertandang ke Bournemouth. Kini Arsenal memiliki kesempatan menambah trofi saat bertanding melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions Budapest 30 Mei mendatang. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Eh, atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Arma 7 Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Charlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish gitu doang. Tapi aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu
0: dia,
1: dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja, kok ternyata mau.
0: Mau,
1: akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu."
0: Tapi
1: dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya gak sih? Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: lagunya. Karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amsyar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amsyar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebut-rebut gue dulu nih.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Yeah. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus, kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Iya, jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Nih Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Halo, selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, gitu bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget, yes akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi, ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple, ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Maksudnya mana sih, Mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, tali simpul.
2: Mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
1: bukan
0: nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Marsi dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih gitu." Jadi
0: ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: betul. Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Kirim dulu coba,
2: temen-temennya kirim kan? Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional, jadi kayak ya oke gitu.
0: Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis dua minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, jadi 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang jadi makin kayak, 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai ketemu lagi besok tapi besok nggak sama Angga besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih nanti akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Anyway, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 20 Mei 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Dan tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita balik lagi karena tepat dari jam 8 sampai jam 9 malam kita

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di sesi obrolan komunitas di mana kita ngobrol sama komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Banten ya. Tujuannya sih ngobrol, sharing dan juga diskusi dengan orang-orang yang ingin memperkenalkan komunitasnya lebih jauh, khususnya yang ada di Provinsi Banten pada malam hari ini ya. Dengan harapan kamu bisa mengenal beragam komunitas yang ada di Provinsi Banten dan bisa jadi bahan pelajaran, informasi maupun hiburan buat kamu. Dan Rama ingatkan lagi teman Pro 2, selain mengakses melalui frekuensi dan juga streaming, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau pengen lihat wajah-wajahnya pada malam hari ini, siapa yang bakal kita ajak ngobrol, langsung aja ke YouTube RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan komunitas Stand Up Indo Cilegon. Dan kita kedatangan 3 perwakilannya. Bolehkah kita perkenalan dulu sepertinya ini pada malam hari ini?
1: Oke, Pak.
0: Selamat malam, Abang-abang.
2: Selamat malam.
0: Gimana perjalanannya pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah dingin.
0: Dari Cilegon ke Serang ya?
1: Iya. Lumayan macet.
0: Miki jangan agak jauh ya. Sedikit intermezzo dulu. Tadi sebenarnya udah diobrolin juga. Kalau misalkan Rama tuh sempat ngelihat teman-teman Stand Up Indo Cilegon open mic. Betul. Dan itu pengalaman first time karena pada saat itu lagi nongkrong, tiba-tiba ada teman-teman open mic. Tapi sebenarnya masuk sedikit dulu, Bang. Open mic itu apa sih?
1: Silakan Pak Reza.
2: Silakan Pak Reza, udah template itu.
0: Kita ada Pak Reza ya sebagai ketua dari komunitas Stand Up Indo Cilegon, ada juga Pak Dwi, Bang Dwi, dan juga ada Bang Robi pada malam hari ini. Boleh Bang, open mic tuh konsepnya seperti apa, Bang?
1: Oke. Okay. Jadi kalau open mic tuh sebenarnya ajang kita latihan komika. Ketika sebelum kita menghadapi show atau tampil di mana gitu tuh ajang latihan kita ya di open mic itu.
0: Oke, tapi ternyata open mic sama stand up show tuh jauh beda ya.
2: Jelas.
0: Ngelihat dari realita di lapangan langsung banyak anyep-anyepnya. Banyak yang aduh kok kayak agak kasihan nih gitu. Tapi apakah open mic seperti itu, Bang?
1: Iya.
0: Pada dasarnya
1: kebanyakan emang open mic emang seperti itu ya.
2: Open mic itu ngabisin jatah gagal gitu.
0: Ada pengalaman-pengalaman seputar open mic gak, Bang, yang mungkin bisa diceritain mungkin dari Pak Dwi dulu kali ya?
1: Open mic apa ya? Kalau open mic mah ya biasa aja. Saya kalau open mic itu sering gak lucu saya, Bang.
0: Kenapa gitu?
1: Ya karena open mic kan emang latihan kita untuk mengetes materi kita lucu apa enggak.
0: Oke.
1: Jadi dari seumpama setahun open mic kita datang anggap 30 kali lah.
0: Oke.
1: Materi yang bagus-bagus kita simpen baru kita tampilin di show.
0: Oke, tapi gimana Bang menghadapi mental yang selalu jatuh setiap kalau misalkan open mic anyep gitu.
1: Kalau ilmunya dari senior mah open mic anyep itu kita ingat sampai jam 10 pagi aja.
0: Ingatnya sebentar doang ya.
1: Selanjutnya kita lupakan.
0: Oke.
1: Begitu juga kalau lucu.
0: Oke.
1: Sampai jam 10 pagi aja selanjutnya hidup tetap berjalan kembali.
0: Tapi Bang katanya pernah denger juga kalau misalkan udah lucu tuh wah itu tingkat PD-nya langsung meningkat kali ya. Itu rasanya kayak gimana sih, Bang?
1: Ya. Tingkat PD-nya emang meningkat, tapi ntar begitu nggak lucu lagi, kita terpampar realita lagi.
0: Lucu. Kalau dari POV Bang Reza sendiri, wah ini ketua. Tapi Bang, syarat jadi ketua harus lucu apa enggak sebenarnya kalau di stand up gitu?
1: Kalau di, kebetulan di kita syaratnya untuk jadi ketua tuh pertama harus bisa mengayom ya. Yang kedua tuh SPD, Bang.
2: Sarjana pendidikan.
0: Apa tuh Bang maksudnya?
1: Iya, sebenarnya untuk jadi ketua sih ya mungkin itu kan dari voting ya, teman-teman juga. Ya mungkin saat ini saya dipercaya gitu ya.
2: Nah kebetulan SPD yang ini.
0: SPD ya. Tapi Bang, dari Bang Reza sendiri ada pengalaman-pengalaman anyep Bang? Atau mungkin ada insight terbaru seputar open mic gitu yang bisa dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Iya, mungkin buat teman-teman juga yang ketika pertama kali atau lagi nongkrong mungkin tiba-tiba ada open mic, mungkin ngerasa hal yang sama juga ya. Ini orang ngapain?
0: Tapi gimana Bang menghadapi stigma-stigma seperti itu? Karena kan kita awam ya, maksudnya baru pertama kali niatnya nongkrong tapi tiba-tiba ada open mic gitu. Itu menghadapi stigma kayak gitu gimana?
1: Kalau saya sih menanamkan ke teman-teman komika, maksudnya untuk open mic pun ya ada ini ada kalanya kita persiapkan gitu tuh.
0: Oke.
1: Sebelum open mic tuh sebenarnya ada sesi namanya kombut comedy buddy.
0: Apa itu, Bang?
1: Itu adalah sesi di mana kita nulis materi, ngebedah materi bareng-bareng. Nah, materi ini kita bedah, kita ulik dulu, oh lucu gak nih?
0: Oke,
1: lucu. Nah, baru materi itu ditampilkan di open mic.
0: Oke.
1: Kadang gak lucu.
0: Tapi penentuan kita memilih komedi buddy-nya itu seperti apa, Bang? Indikator ya?
1: Ada banyak sih sebenarnya. Ada tipikal orang yang secara personal, oh kayaknya gue dan orang ini punya tipikal komedi yang sama, kayaknya gue bakalan kombut sama dia deh.
0: Oke.
1: Nah, kalau kita tuh menerapkan sistem komedi buddy ini bareng-bareng.
0: Oke.
1: Jadi ngumpul di satu hari tertentu sebelum open mic, ayo siapa nih yang punya materi, ayo kita bahas. Misalkan bagian lucunya pengennya diarahin mana nih? Jadi dibahas bareng.
0: Oh, jadi tapi itu belum nemu lucunya ya, baru diarahin sebenarnya ini ceritanya mau ke arah mana, stand up mau ke arah gimana. Panjang juga ya berarti ya proses komedi sebenarnya dalam konteks teknis teman berdua. Lanjut lagi ke Bang Robi. Bang, nanya lagi seputar pengalaman open mic, Bang.
2: Pengalaman open mic ya sering enggak lucu kayak gitu. Dikasih ketawa sekali. Hah, dah.
0: Tapi gimana sih, Bang? Secara gimana ya? Kan kita sebagai manusia ada rasa enggak pedenya, ada rasa ngedown-nya. Iya. Tiap hari ngadepin kayak gitu mungkin jadi terbiasa. Iya. Tapi setiap hari terus-terusan juga kan sakit juga ya, Bang, maksud gua.
2: Ya makanya ada comedy buddy tadi tuh. Jadi materi yang enggak jadi, ya maksudnya udah di open mic-in nih, udah dikombudin juga, udah di open mic-in juga. Belum ini lagi. Ya kita revisi lagi kayak gitu. Apakah cara delivery kita yang kurang gitu. Atau momentumnya yang kurang kadang kayak gitu. Kadang kita langsung masuk materi, orang kan belum siap nih mau dengerin materinya. Kita udah langsung masuk. Oh, kayaknya waktu itu saya kayak gitu deh gitu. Jadi
0: Ada satu pertanyaan tapi disimpan dulu ya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang ketinggalan pada malam hari ini obrolannya, kita lagi kedatangan teman-teman dari Stand Up Indo Cilegon. Tadi kita ngebahas seputar open mic dulu nih karena kepo tadi. Tapi boleh jelasin sedikit gak, Bang Reza, karena sebagai ketuanya pada malam hari ini, komunitas Stand Up Indo Cilegon, spesifik Cilegon, itu sebenarnya isinya seperti apa, Bang?
1: Wah, isinya bermacam-macam ya.
0: Boleh diceritain ke teman Pro 2 mungkin.
1: Di Stand Up Cilegon sendiri itu ada, kalau misalkan dilihat dari segi profesi, banyak ya yang nganggur.
2: Satu profesi berarti.
1: Iya, dari agama juga kita lumayan banyak ininya juga gitu. Dari gender kita juga punya beberapa komik perempuan.
0: Oke.
1: Dari segi apalagi persona juga banyak juga. Mulai dari yang personanya serius, mulai dari yang persona bapak-bapak, security,
2: orang aneh.
1: Iya.
0: Tapi, Bang, sebenarnya teman-teman dari Stand Up Komunitas Cilegon tuh secara profesi, kita nanya bidang aja ya. Kita enggak boleh langsung, kita enggak apa-apa kalau misalkan enggak mau jawab juga. Biasanya tuh latar belakangnya dari mana sih, Bang?
2: Macam-macam.
0: Ada yang kerjanya apa gitu.
2: Pak Reza sendiri seorang guru.
1: Iya, saya guru.
0: Lah, Abang guru ya? Beneran guru itu ya?
2: Beneran guru. Bukan gimmick. Asli guru.
0: Karena ngobrolan sama teman-teman ada sedikit ini yang mana jokes, ini yang mana ini yang mana beneran nih. Guru apa, Bang, kalau boleh tahu?
1: Gue guru bahasa Inggris.
0: Oke, guru bahasa Inggris. Tapi secara tema dan pembawaan ngebahas seputar itu juga berarti.
1: Betul.
0: Kayak gimana sih, Bang, pembahasan yang dibahas, angle-angle-nya gitu. Kita nggak bahas seputar materi ya. Tapi biasanya angle-angle yang dibawa itu seputar apa?
1: Biasanya kita tuh menyampaikannya, kalau gue sih, ketika kita mau bikin materi, itu pastikan hal-hal yang dekat sama kita dulu.
0: Oke.
1: Kayak misalkan gue guru nih, oh apa sih yang biasanya terjadi sehari-hari sama guru? Misalkan ketemu murid yang bandel.
0: Oke.
1: Misalkan ngajarin bahasa Inggris tapi di daerah gitu.
0: Oke.
1: Hal-hal kayak gitu.
0: Terus biasanya yang cari titik poin lucunya kayak gimana, Bang?
1: Sebenarnya kalau lucu itu
0: apa, situasional aja biasanya?
1: Bisa di-create sebetulnya. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu dengan persona kita, ada namanya setup. Itu adalah titik di mana kita melontarkan, mengantarkan asumsi,
0: yeah,
1: sehingga orang akan ngikut tuh.
0: Mm.
1: Nah, titik lucunya di mana? Ketika si asumsi itu kita patahkan. Jadi, oh,
0: kayak yang tadi ya, dari beraga, dari beragam profesi seperti nganggur gitu-gitu ya.
1: Ah, betul.
0: Kita belajar, kita belajar teori pada malam hari ini, teman berdua. Oke, lanjut lagi ke Pak Dwi. Kayaknya Pak Dwi yang paling senior ya pada malam hari ini.
1: Secara usia ya. Ini
0: iya. Iya. Oke, kalau Pak Dwi secara profesinya latar belakangnya seperti apa, Pak?
3: Saya itu serabutan, Pak.
0: Hmm.
3: Jadi apa aja ada. Apa aja bisa ngerjain.
0: Oke.
3: Tapi kerjaannya ada kadang pedagang.
0: Oke.
3: Kadang satpam.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Dagang biasanya dagang apa, Pak?
3: Dagang buah.
0: Oh, dagang buah. Dagang tapi buah. Berarti kalau secara persona, tadi kan kalau yeah, Bang Reza POV-nya dari guru gitu ya. Yeah. Kalau dari Pak Dwi sendiri gimana, Pak?
3: Biasanya bapak-bapak serabutan aja, Pak.
0: Yeah. Pembahasan yang biasanya selalu membuat resah dari Pak Dwi,
3: yeah, biasanya apa? Keresahan seorang bapak-bapak lah.
0: Seperti?
3: Ya, tentang anak.
0: Okay,
3: tentang okay, pekerjaan. Yang paling utama sebetulnya tentang pekerjaan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena penghasilan.
0: Oh berarti bercanda seputar itu ya.
3: Yeah.
0: Tapi belakangan ini keresahan Pak Dwi sendiri apa, Pak?
3: Tentang keluarga, Pak.
0: Okay.
3: Saya belakangan ini resah tentang anak. Makanya sebentar lagi saya mau bikin spesial show sama Pak Rija.
0: Oke, okay, di mana tuh? Masuk, masuk.
3: Judulnya parenting, Pak.
0: Parenting, oke.
3: Okay. Ya, jadi gimana cara kita mendidik anak?
0: Oke.
3: Okay. Nah, soalnya kita nggak boleh sembarangan, katanya.
0: Oke. Okay.
3: Walaupun parenting saya mungkin nggak nggak bagus-bagus amat ya, tapi saya menceritakan pengalaman saya tentang mendidik anak itu aja.
0: Oke. Okay. Tapi ini outputnya dapat lucu apa dapat ilmu nih, Pak? Kira-kira, Pak?
3: Kalau lucunya pasti.
0: Pasti.
3: Sombong aja dulu.
0: Keren. Itu acaranya di mana dan dilaksanakannya kapan kalau boleh tahu?
3: Kalau tanggalnya 8 Agustus.
0: Pak. 8 Agustus.
3: Di? Kalau tempatnya kita belum
0: to be announced ya.
1: Iya, belum final.
0: Oke, kalau mau beli tiket dan lain-lain kira-kira udah bisa diakses?
1: Bisa kalo nanti untuk ke akun
3: Napindo ya.
1: Napindo Cilo.
0: Oh, langsung aja DM kali ya di Instagram ya. Lanjut lagi ke Bang Robi. Bang, kita bahas seputar profesi dan latar belakang, Bang. Kalau Bang Robi seperti apa?
2: Profesi terakhir ini ya, sempat ganti-ganti soalnya.
0: Profesi terakhir ini ya.
2: Terakhir ini pedagang.
0: Asumsi gue pindah-pindah berarti nih. Berarti pedagang. Sebelumnya apa, Bang?
2: Sebelumnya sempat kerja kantoran,
0: okay,
2: sempat kerja proyek.
0: Wah, ya. Banyak ya?
2: Banyak. Nyelas juga. Banyak lah pokoknya.
0: Jadi serabutan-serabutan aja yeah, yang ngerjainnya. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan dari, ya itu seperti biasa yang tadi Rama bahas, angle yang dibawa biasanya kayak gimana, Bang? Kalau dari Bang Robi sendiri.
2: Kalau aku sih lebih ini ya, lebih ngambil ke daerahan gitu. Karena bener-bener daerah yang sangat kental banget gitu ya.
0: Okay.
2: Ininya, apa, campuran-campuran bumbu daerahnya, makanya bikin materinya selalu ini gitu, kadang campur sama bahasa Jawa Bantennya kayak
0: okay,
2: gitu.
0: Oke, tapi ini daerahnya maksudnya spesifik Banten atau Serang atau Cilegon gitu?
2: Spesifik Bojonegara.
0: Spesifik Bojonegara.
2: Spesifik Bojonegara.
0: Oke, okay.
2: Iya.
0: Kayaknya saya tahu deh keresahan-keresahan Bojonegara seperti apa.
3: Mistik-mistik.
0: Tapi gimana, Bang, sejauh ini berada di stand up Indo Cilegon, experience-nya seperti apa?
2: Sangat menyenangkan sekali bisa gabung di stand up Indo Cilegon. Buat break hidup tuh lumayan gitu. Udah capek, penat ya kan selama seminggu.
0: Oke. Okay.
2: Ketemu open mic lumayan gitu, rilis gitu. Enggak lucu ya, penat lagi.
0: Aduh, itu kalau gue, Bang, jujur gue akan ngedown banget ya sebenarnya. Karena tanpa mengurangi rasa hormat seputar profesi penyiar, kadang-kadang penyiar kan setidaknya pembawaan, tapi itu, kita enggak harus lucu.
2: Iya.
0: Kalian tuh udah harus pembawaan,
1: harus lucu
0: juga. Iya. Tapi mau nanya ke Bang Reza, gimana cara bikin orang noleh dulu biar setidaknya ngikut sama obrolan kita gitu. Itu gimana, Bang? Iya.
1: Kalau gue pertama, biasanya untuk menarik penonton itu bahas sesuatu yang kira-kira semua orang bakal pada tahu.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum tadi kan narik ke persona gue, gue akan bahas guru segala macam atau bahas keluarga. Biasanya gue tarik-tarik hal yang kira-kira orang pada tahu.
0: Oke.
1: Isu perselingkuhan gitu-gitu.
2: Yang lagi FYP lah ya.
0: FYP. Oh. Jadi bahasa itu. Jadi pembahasannya seputar apa yang sekarang lagi diobrolin.
1: Betul, betul.
0: Hmm, tapi apakah itu akan selalu works, Bang?
1: Biasanya works. Kadang juga bergantung sama
2: momentumnya.
1: Momentum.
0: Oke. Okay. Tapi dari noleh ke bikin ketawa. Sebenarnya kalau dari POV teman-teman dari stand up Indo masing-masing gitu ya, bikin ketawa orang tuh susah nggak sih?
1: Susah.
0: Dari Pak Dwi mungkin adakah indikator-indikator yang bikin orang tuh susah ketawa gitu?
3: Iya, emang bikin orang ketawa itu saya setelah masuk ke komunitas itu ngerasa susah, Pak.
0: Iya. Seperti apa? Kesulitannya, Bang?
3: Iya. Kadang cerita kita nggak relate sama penonton.
0: Oh iya. Sih bisa.
3: So, mama saya ceritain tentang keluarga saya, tentang anak saya, keresahan saya kan mungkin waktu itu tentang itu. Penonton-penontonnya masih muda kan belum punya anak.
0: Iya,
3: jadi kadang nggak relate, ya. Jadi nggak lucu.
0: Berarti open mic tuh nggak ada sortir ya, Bang ya? Beneran yang kayak semua orang bisa datang, orang yang stranger gitu. Dan kalian menerima itu setiap minggu.
1: Setiap minggu.
0: Gila.
1: Selalu ada orang-orang yang mau nyoba open mic untuk pertama kali gitu.
0: Tapi kalau di stand up Indo Cilegon sendiri, seberapa sering open mic? Dan biasanya di hari apa?
1: Kita open mic setiap minggu di malam minggu.
0: Di malam minggu, oh hari Sabtu berarti.
1: Sabtu.
0: Apakah tempatnya selalu tempat yang sama mulu atau beda-beda biasanya?
2: Kebetulan lagi pindah-pindah sih kalau sekarang ya.
0: Sekarang
2: lagi pindah-pindah.
0: Tapi biasanya di mana, Bang?
1: Biasanya di Swiss Bell Hotel.
0: Reguler. Wih, keren banget. Swiss Bell Hotel ya.
1: Iya, di
0: jadi
1: kafenya.
0: Kafe. Wah, keren banget. Oke, teman berdua, kita akan jeda sejenak ya sebelum kita lanjut lagi ngobrolin seputar teknis. Nanti Rama bakalan ngobrolin seputar riffing nih, terus seputar roasting dan lain-lain ya bareng teman-teman dari Stand Up Indo Cilegon. Tapi satu lagu dulu dari Sal Priadi berjudul Dari Planet Lain nih. So, enjoy ya teman berdua pada malam hari ini.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di sesi obrolan komunitas Teman Pro 2. Kali ini kita masih ngobrol sama teman-teman dari Stand Up Indo Cilegon. Tadi kita ngobrol banyak hal ya, seputar teknis, seputar komunitasnya. Tapi Rama pengen lanjut lagi, tapi sebelum itu pengen ngobrolin juga seputar komunitas ya. Karena kan yang kita bawa sekarang komunitasnya ya. Kita sampai lupa nih ngobrolin seputar komunitas. Tapi sebenarnya kalau secara tujuan bang, sebenarnya komunitasnya tuh mau seperti apa? Apakah ini kayak jadi, kan ada tuh kalau anak-anak band ada community, ya emang cuma pengen main-main aja, yang kadang-kadang nggak jadi profesi. Kalian tuh sebenarnya pengen jadi profesi atau enggak bang?
1: Kita tuh sebenarnya mungkin pengen ya, menjadikan stand up sebagai profesi gitu. Karena ketika kita nganggur pun ditanya profesinya apa, ya seniman gitu.
0: Oke. Kacau. Tapi menurut abang, kenapa sekarang stand up tuh diminati banget? Kayaknya salah satu kesenian yang hampir semua industri ada komika-komikanya kan, mulai dari TV, YouTube, film, bahkan film dan lain-lain gitu. Itu datangnya dari stand up comedy. Kenapa banyak anak muda akhirnya suka sama stand up, bang?
1: Menurut gue sih salah satunya ya, kenapa akhirnya komika bisa terjun ke TV, ke film, karena basic dari beberapa kesenian itu adanya di stand up.
0: Okay. Basic dari kesenian itu adanya di stand up. Kalau dari POV Bang Robi sendiri,
2: Kenapa banyak yang minat, apa kenapa banyak yang minat jadi stand up gitu?
0: Kenapa banyak yang minat stand up? Apakah Bang Robi salah satu orang yang minat stand up karena lagi rame, apa karena emang suka sama keseniannya?
2: Seneng sama komunitas aja kalau aku ya.
0: Oke.
2: Kalau aku pribadi ya.
0: Tapi sejauh mana bang? Serius gak sebenarnya?
2: Sempet ada di titik yang apa? Pengen nih bisa ke industri, jadi industri, jadi profesi gitu.
0: Tapi
2: sudah 5 tahun begini-begini saja.
0: Itu saya tambahin selain ya sebenarnya. gua lagi kayak memperhatikan kalian secara teori itu seperti apa. Tapi kalau misalkan dari open mic sendiri itu biasanya materinya tuh udah spontan apa emang udah ditulis?
1: Dipersiapkan.
2: Pasti ditulis.
0: Ya, pasti dipersiapkan.
2: Pun enggak ada yang enggak ditulis gitu tuh. Pasti kalau udah dapet di panggung ya nanti kita tulis lagi.
0: Oke. Lanjut lagi kita ngebahas seputar, kita belajar pada malam hari ini ya Teman Pro 2 seputar teknis-teknis dari stand up. Karena ada seputar riffing, ada juga roasting. Bedanya apa bang? Adakah yang mungkin mau ngasih pendapat seputar ini?
2: Ya, Dewa Komedi silakan.
0: Dewa Komedi.
1: Inilah kenapa ketuanya harus SPD. Tugas saya menjelaskan apa-apa.
0: Oke.
3: Soalnya teknik ini, kalau salah kan ntar dimarahin sama semua penonton dan pendengar.
0: Gimana bang, kalau seputar riffing dan apa
1: roasting.
0: Tadi? Roasting. Apa itu bedanya?
1: Sebelum bedanya ya, ada persamaannya dulu. Riffing dan roasting tuh sama-sama membakar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita ngomongin sesuatu yang ada di depan kita, samanya itu. Nah, bedanya apa? Kalau riffing itu spontan sifatnya. Jadi misalkan ketika di stage gitu ya, ada penonton tertentu yang misalkan dia bajunya, oh ternyata unik sendiri nih.
0: Oke.
1: Okay. Misalkan ada kita lagi tampil, kita lagi stand up. Tiba-tiba waitersnya bolak-balik, itu kan hal yang bisa diomongin dan menjadikan kelucuan, tapi sifatnya spontan.
0: Kalau dari roasting sendiri?
1: Kalau roasting itu, ini yang orang kadang salah ini ya,
0: persepsi
1: ketukaran tarifing roasting. Roasting itu pertama dia persiapkan dan persetujuan.
0: Gitu bang.
1: Jadi misalkan gue mau roasting Bang Rama. Gua mau roasting ini bang ya, izin. ABC boleh nggak? Oh boleh, kita bawain. Kalau nggak, nggak. Maksudnya itu etika roasting ya sebetulnya.
2: Dan roasting itu sebenarnya intinya mengapresiasi si ini ya, si yang di roastingnya kayak gitu.
1: Bukan sekonyong-konyong ngata-ngatain gitu, bukan.
0: Tapi ada nggak sih bang konteksnya kayak pengen di roasting tapi ternyata ya ternyata orangnya kayak jangan bahas yang itu. Kayak gimana bang menyesuaikannya? Karena kan sempat dengar juga tuh beberapa pengalaman yang setidaknya gue tahu yang terkenal sebagai roasting ya, sebagai roasting Ate
1: Kiki,
0: Kiki gitu. Kalian ada event-event kayak gitu juga nggak sih? Sekarang purenya open mic dan ada show-nya aja tadi?
1: Roasting tuh musiman biasanya bang, menjelang pemilu.
0: Ngerti arahnya berarti.
1: Itu biasa lumayan rame kita diundang untuk roasting, dan kayak gue juga termasuk salah satunya pernah juga itu. Maksudnya ketika diundang, ini kita ada toko ini,
0: okay,
1: tolong di roasting ya. Dari 10 menit yang saya buat materinya 3 menit yang kepake.
0: Terus sisa durasinya kayak gitu gimana bang?
1: Ya mau gak mau kita harus observe yang lain gitu tuh.
2: Yang penting dibayar Pak Riza ya. Mau 3 menit
0: tetap ada realistisnya ya. Nah tapi di sini ada satu pertanyaan bang. Ada pertanyaan titipan dari temen gue juga. Ada pengalaman bombing gak yang paling parah? Bombing tuh ini ya, gak lucu ya?
1: Betul.
2: Oh ngebom.
0: Ngebom ya? Oke, kita tanya satu-satu. Kayaknya masing-masing lucu. Dari Pak Dwi dulu, Pak. Pengalaman bombing, Pak.
3: Kalau ke event apa ke job gitu, saya ngerasa belum pernah, Pak.
0: Belum pernah ya?
3: Ya, kalau ngejob ya. Kalau open mic hampir selalu. Soalnya kalau ngejob itu dipersiapkan benar-benar matang sekali.
0: Oke, berarti udah dipastikan 90% lucu gitu.
3: Lucu, soalnya materi yang kita kumpulin selama open mic kita kumpulin yang lucu. Biasanya kena, biasanya. Soalnya itu materi-materi andalan kita.
0: Oke,
3: ngerti. Untuk corporate, untuk pernah saya juga roasting DPRD gitu-gitu. Itu jadi materi-materi emang materi andalan yang kita keluarin.
0: Oke.
3: Karena kita punya tanggung jawab lucu karena udah dibayar.
0: Yes. Nah, oh iya. Lanjut lagi, Pak Dwi, seputar itu. Kalian kan di hire untuk lucu. Seandainya tidak lucu. Itu gimana dah? Apakah ada proses refund? Kayak gitu gimana sebenarnya? Secara konsep.
2: Kalau pengalaman pernah sih apa? Udah dibayar nih dan lumayan gede bayarannya.
0: Oke.
2: Tidak lucu.
0: Terus apa yang Bang Robi lakuin?
2: Ya tetap gitu? Diterima lah uangnya. Kita butuh ya.
3: Walaupun malu nerimanya.
2: Makan di situ juga udah nggak enak.
0: Oke. Okay. tapi kalau dari pihak kayak IO dari vendor gitu pasti akan ada evaluasi apa enggak sebenarnya kalau pengalaman seputar bombing lagi ngejob gitu.
2: Sama yang ngasih jobnya lumayan ini sih dibilangin nanti ini lagi ya di ini, dan alhamdulillah itu terakhir ya saya ngejob di situ.
0: Jadi enggak pernah di ini lagi. Ya, enggak pernah di invite lagi. Ya, aduh. Lanjut lagi tadi dari Bang Reza, pengalaman bombing, Bang.
1: Ada satu yang menurut gue paling memorable. Itu waktu itu berdua kita.
2: Oh.
1: Kita waktu itu ada job. Kita diundang.
0: Oh, ini konsepnya job ya?
1: Job yang berdua.
2: Berdua. Okay.
1: Karena kebetulan di daerah yang sama juga. Di tempat kita. Yang kita nggak tahu adalah ternyata itu acara stand up di kolam renang.
0: Hah? Di kolam renang? Di kolam
2: eventnya renang. Di kolam renang. Iya. Ada kolam ada renang. Satu event pengen ada stand up-nya gitu. Dan ngadainnya di kolam renang kolam kebetulan. Renang.
0: Tapi kalian di atas kan maksudnya?
1: Ah itu iya. Masalahnya. Jadi ternyata, ini kolam renang, posisi panggung dengan posisi kolam sebenarnya lebih tinggi panggung.
0: Iya oke. Okay.
1: Nah yang kita kesel adalah siapa ini yang mendesain kolam renang sehingga di antara kolam dan panggung itu ada patung lumba-lumba. Jadi selama kita stand up
2: ditonton lumba-lumba.
0: tapi nah keadaan-keadaan kayak gitu bang,
1: iya.
0: Gimana sih cara solvingnya? Karena kan balik lagi ya dari teman-teman komika kan pasti kita nggak expect ngomongnya benar, kita expectnya lucu, ngerti kan? Itu gimana bang ngesolve hal-hal seperti itu? Apakah dijadikan bercandaan kayak berdamai aja ya udahlah ngapain sih ada lumba-lumba di sini gitu? Iya. Itu kayak gimana ngesolve?
1: Itu jurusnya yang tadi udah disebutin, riffing. Riffing itu adalah jurus kita ketika misalkan di situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan tapi berusaha untuk melucukan kejadian tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu stand up kehalangan lumba-lumba.
0: Lucu juga ya. Di depan lumba-lumba lagi. Oke, okay. Kalau dari POV Bang Robi seputar ngebom itu mungkin ada pengalaman, Bang?
2: Ya itu tadi di corporate pernah, di bahkan di show aku pernah ngebom.
0: Di show.
2: Di show.
0: Show sendiri.
2: Enggak, di show-nya komunitas.
0: Oke.
2: Oke. Karena waktu itu gimmicknya kebesaran ya, kegedean gimmicknya waktu itu. Nafas sudah habis jadi udah nggak bisa ngomong lagi ngap-ngapan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi apa kurang interest gitu tuh ininya. Jadi yang ngedengernya mungkin kurang jelas apa gimana gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Teknis aja sih kayaknya mungkin itu ya. Secara penulisan materi itu udah dipersiapkan dengan baik sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu show pertama aku dan nggak mempertimbangkan gimmick tadi itu yang kegedean
0: dan
2: ngabisin energi.
0: Oke. Oke, lanjut lagi. Kalian sebagai community dari Stand Up Indo Cilegon. Ketika gua nih interest tiba-tiba untuk open mic. Hmm. Itu prosesnya seperti apa? Apakah datang dulu aja terus kayak ngomong apa gimana gitu misalnya apakah open mic terbuka bagi orang-orang yang bukan bagian dari komunitas apa seperti apa?
1: Kalau open mic-nya sendiri terbuka ya, maksudnya untuk penonton yang lagi ada di situ pun boleh, atau kalau misalkan ada teman-teman dari komunitas lain mau open mic boleh. Hmm. Itu kalau untuk open mic-nya. Kalau untuk menjadi anggotanya gitu mungkin di kita ada berapa
2: persyaratan
1: ya? Ada persyaratan. Kalau di Cilegon itu biasanya 5 kali open mic.
0: Berturut-turut
1: ya. Mm-hmm. Terus bisa masuk grup.
2: Ngirim stiker lucu juga.
0: Ngirim stiker lucu ya. Tapi maksudnya kita datang aja nih kan daftar. Yeah. Yang gua tanya tuh lebih ke arah konsepnya gimana caranya untuk memulai sebagai pemula komika. Nah, itu gimana untuk peka kalau ini lucu nih gitu. Ini enggak nih gitu.
1: Oh,
0: kan kita butuh validasi itu ya.
2: Sebenarnya tuh
0: datang gitu.
2: Sebenarnya teknis aja sih kalau itu ya. Kalau untuk yang bener-bener pertama ini
1: banget
2: ya, pertama banget ininya dulu kali, mungkin public speakingnya dulu ya, biar biar bisa didengar sama orang dulu gitu.
0: Okay.
2: Kalau udah tahap ke situ kan, buat penulisan lucu apa enggaknya nih kita bisa
1: selanjutnya
2: ya sama-sama kulik dan belajar kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi sebenarnya kalau di lapangan diceng-cengin nggak sih bang sama senior?
2: Pasti.
1: Pasti.
0: Soalnya kayak ngelihat langsung, wah ini kayaknya diceng-cengin sih pasti ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga nyari lucu ya. Tapi stand up comedy yang gua rasa itu dekat dengan ketersinggungan bang.
2: Oh, iya.
0: Asik. Gimana setidaknya treatment dari Pak Dwi, Bang Reza, sama Bang Robi itu menghadapi atau setidaknya mengurangi resiko ketersinggungan itu sendiri?
3: Kalau saya pribadi, materi yang akan kita bawakan kita kombutin ke teman-teman. Okay. Jadi kita minta pendapat ke teman-teman. Kira-kira ini membuat orang tersinggung nggak?
0: Oke. Okay.
3: Apalagi sebagai contoh kemarin pas job roasting di PRD gitu ya, kita pernah kan. Jadi materi kita sharing ke teman-teman dulu. Terus sama teman-teman dikasih masukan, mending yang ini jangan, yang ini dibawain, yang ini jangan. Jadi paling nggak materi kita ada 2 atau 3 orang yang nyaring dulu, disaring dulu.
0: Oke, tapi kalau misalkan keadaannya 2-3 orangnya tidak apa ya maksudnya ya, tidak
2: bocor
0: peka ya dengan filternya itu. Pernah nggak setidaknya dari Pak Dwi sendiri menghadapi, waduh ternyata ini bikin orang tersinggung ya gitu. Dan problem solvingnya kayak gimana tuh biasanya di atas panggung?
2: Minta maaf. Yeah.
0: Oke.
3: Kayaknya pernah sih, maksudnya pernah itu nggak langsung menyinggung, tapi ngelihat muka-mukanya yang lihat itu ya, kayak gimana ya, kayak nggak suka lah.
0: Oke. Okay. Ada kaget-kagetnya.
3: Ada kaget-kagetnya. Ya. Kemarin itu pas ada satu acara, temanya berat lah gitu, temanya Lailatul Qadar. Makanya saya kan bingung.
0: Sedangkan kalian harus nyari lucunya.
3: Terus nyari lucunya, sedangkan ilmu agama kita cuma seujung jari, nggak ada. Makanya waktu itu juga bingung juga. Lah hal-hal yang kayak gitu yang saya takutkan. Sampai sekarang saya kalau setelah pengembara agama nggak berani. Okay. Mending nggak usah.
0: Sebaiknya jangan ya kalau misalkan belum merasa. Belum. Tapi, berarti kalau open mic itu selalu ada tema-tema gitu bang? Setiap pertemuan?
2: Kadang ada.
1: Kadang ada ya.
0: Oh kadang ada, kadang enggak ya?
2: Kadang bebas juga.
0: Oke. Kalau dari Bang Reza sendiri? cara memfilter ketersinggungan tadi?
1: Ketersinggungan sebenarnya akan lebih mudah kalau tersinggungnya saat itu dan kita minta maaf di panggung itu lebih gampang.
0: Oke. Okay.
1: Beberapa situasi itu kadang orang tersinggung setelahnya.
0: Iya. Contohnya?
1: Contohnya.
0: Maksudnya di media sosial gitu? Apa gimana?
1: Iya benar, di media sosial. Gue pernah ada satu komenan juga di TikTok waktu itu bahas ini, bahas Madun yang lawan Barcelona.
0: Oke, okay, tahu. Barcelona. Yang itu, ada Messi-nya itu kan.
1: Iya. Itu kan ada bahasa-bahasa Spanyolnya tuh. Gua tiruin kan pakai bahasa Spanyol yang asal-asalan.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang tersinggung, Bang.
0: Karena, asumsi lo kenapa?
1: Ya enggak tahu, dia tersinggung karena
2: mungkin dia belajar bahasa Spanyol.
1: Gitu. Bener.
2: Dan itu mungkin salah itu, bahasa Spanyolnya gitu.
0: Oh, bisa sampai ke sana ya, Bang ya? Ketersinggungan tuh bisa sampai ke sana ya?
1: Tapi gua tetap gua balas.
3: Minta maaf balasnya.
0: Oh, berarti tetap direspon tapi situasional aja lah ya. Situasional. Kalau yang kira-kira tersinggungnya seputar hal-hal yang tabu kayaknya jangan lah ya. Tapi kalau tadi kan Bang Reza sempat mention sendiri nih seputar kayak ada pembahasan-pembahasan yang kayaknya gak usah dibahas.
1: Iya.
0: Di setidaknya di stand up Indo Cilegon nih. Kalau di stand up Indo Cilegon sebelum kita lanjut nanti pengalaman ketersinggungan dari Bang Robi itu gimana, Bang? Apa aja yang boleh dan tidak boleh? Tidak boleh deh, tidak boleh dibahas.
1: Sebenarnya batasan tidak boleh sih agak abu-abu juga ya. Sebenarnya semua hal kalau menurut kami komika boleh untuk dibecandain, semua hal.
0: Oh gitu.
1: Boleh untuk dibecandain. Cuma kadang kita juga harus melihat kita nih siapa dalam konteks apa gitu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan untuk sesuatu hal yang kayaknya kita bukan expert di bidang itu gitu atau cuma mengeluh kesahkan soal itu tanpa ada
2: dasar.
1: Maksudnya dasar apapun.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dijaga dulu deh. Maksudnya untuk menjaga ini ayolah kita berkomunitas pengen panjang. Gitu.
0: Jadi ada harus ada representasi ya maksudnya. Jadi kayak kalau pengen bahas ini pastikan kita punya representasi itu atau enggak setidaknya pernah merasakan gitu kali ya.
2: Amannya kayak gitu.
0: Oke. Tapi itu pasti akan mengurangi resiko ketersinggungan.
1: Harusnya mengurangi.
0: Oke, lanjut lagi Bang Robi terkait filter Bang Robi sendiri seputar mengingat Bang, yang gue tahu banyak sekali ketersinggungan seputar daerah. Sedangkan tadi diceritain sama Bang Robi bermainnya di arah sana tuh.
2: Iya. Pernah punya pengalaman kayak gitu juga. Stand up waktu itu lomba stand up.
0: Okay.
2: Aku ngebahas ya daerahnya daerah saya sendiri. Habis itu ada yang satu daerah sama saya, wah nggak kayak gitu kok daerah saya.
1: Bener. Iya.
0: Jadi, di stand up tuh sebenarnya boleh nggak ada yang respon gitu ketika lagi ngomong gitu, ketika lagi open mic atau ketika lagi show,
1: tiba-tiba gitu.
0: Ya nyeletuk.
2: Adamnya sih nggak boleh ya, tapi kita karena nggak bisa ini juga ya, nggak bisa.
0: Kalau kayak gitu gimana Bang? Main aja.
2: Tekniknya heckle handle ya.
0: Wah apa tuh? Lagi dong.
1: Heckling tuh adalah ketika misalkan kita lagi stand up,
2: ada yang
1: nyautin.
0: Okay.
1: Nah heckling. Nah tadi salah satu caranya adalah heckling
2: di handle
1: itu.
0: Okay. Wah gokil ya. Ternyata banyak juga ya pada malam hari ini ilmu-ilmunya teman berdua. Tapi secara nih gue misalkan pengen ikutan open mic misalkan. Atau teman berdua pada malam hari ini pengen ikutan open mic, kepikiran gitu ya, mengeluarkan keresahan-keresahan yang ada di otak gitu. Gimana caranya untuk pede dulu deh berangkat gitu? Apakah kalian tipikal orang yang bukan overthinkingan? Karena kalau gue pribadi sih, gue tipikal yang overthinking gitu.
3: Kalau menurut saya mah yang penting datang dulu aja.
0: Datang dulu aja.
3: Kalau bagus banget. Iya, datang dulu, open mic dulu. Ntar kalau overthinking ya mental sendiri. Tapi harusnya enggak sih kalau lama-lama kita melakukan terus itu lama-lama ya udah terbiasa sih.
0: Iya, apa makin lama makin terbiasa kali ya. Iya. Karena mungkin gue ngelihatnya dari POV luar belum pernah merasakan langsung, cuman takut trauma juga sih. Kita nggak tahu nih kalau abang-abang ini lagi pada di kandang seperti apa. Ini kan konsepnya lagi away nih. Tapi kalau dari Bang Robi sendiri awalnya kayak apakah emang berangkat aja tanpa mikirin pede nggak pede?
2: Ya dicobain aja gitu tuh. Urusan lucu gak lucu mah urusan di panggung itu mah udah gitu.
0: Beneran segitunya Bang?
2: Iya. Kalau nggak lucu ya namanya open mic, ya belajar gitu tuh. Yang paling kepikiran tuh ya yang kalau show, kalau ngejob gitu kan ada yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Kalau open mic ya kita dari latihan. Berangkat aja udah diberirin, oh ini latihan kayak gitu tuh.
0: Oh iya ya, berarti gokil sih itu mentalitas yang menurut gue harus dimilikin banyak orang karena pasti kan secara psikologis datang terus niatnya pengen mengeluarkan keresahan ternyata tidak divalidasi dengan orang sekitar, ini yang salah siapa nih gitu. Pasti ada pertanyaan kayak gitu dong dalam hati gitu.
3: Iya, itu juga
2: kadang kayak gitu juga.
0: Tapi Bang Reza, sejauh mana Stand Up Indo Cilegon target terbesarnya mau melangkah seperti apa?
1: Kita di tahun ini udah merangkai beberapa acara ya. Selama satu tahun ini dimulai dari show yang perorangan, ada show yang skalanya komunitas, show yang gabungan antar komunitas, bahkan ada yang kita tuh punya hajat besar namanya Soon Stand Up Night.
0: Apa itu?
1: Itu adalah hajat besarnya semua masing-masing komunitas se-Indonesia. Ya, itu punya masing-masing namanya Soon. Nah, Cilegon nih sudah beberapa kali menjalankan Soon dan alhamdulillah selalu ramai, antusiasnya luar biasa. Karena mengundang gestar komik nasional
0: gitu. Oh gitu biasanya ya. Tapi ngaruh nggak sih Bang kalau misalkan ngundang komik nasional ke komunitas gitu?
2: Iya. Sangat ngaruh.
0: Apakah mau? Pertanyaan kan gitu tuh kadang-kadang. Kalau misalkan udah di skala nasional, tiba-tiba balik lagi atau mungkin membantu dalam skala komunitas yang daerah lagi.
2: Enaknya komunitas stand up tuh itu gitu tuh. Jadi yang di bawahnya nggak dilupain sama yang di atas kayak gitu.
0: Oke, keren banget sih teman berdua. Tapi mau nanya ke Pak Dwi, Pak, harapannya gimana Pak terkait perkembangan stand up setidaknya di Cilegon sendiri?
3: Ya sebagai komik-komik pemula seperti saya ini, ya harapannya stand up komedi lebih maju lagi di Cilegon. Kalau ada show-show penontonnya lebih banyak. Iklimnya lebih bagus lah, job-jobnya lebih banyak juga.
0: Keren banget ya teman pro 2 pada malam hari ini. Anyway, terima kasih kepada teman-teman dari Stand Up Indo Cilegon udah datang pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement tadi, mungkin Pak Dwi mau ini lagi promosi lagi Pak, boleh Pak?
3: Kita mau ada spesial show bareng Pak Rinca, Pak.
0: Boleh.
3: Spesial show itu berdua, mungkin satu orang 30-40 menit, kita stand up dengan judul Parenting. Tanggal 8 Agustus. Kalau tempatnya kita masih nyari-nyari venue-nya, Pak.
0: Tanggal 8 Agustus ya teman Pro 2. Beli tiketnya di mana?
1: Di @standupindo_cilegon.
0: Dari Bang Reza, Bang Robi, mungkin ada acara kedepannya yang mau dipromosikan lagi?
2: Ya, pantengin aja di @standupindo_cilegon, bakal ada info-info menarik di sana.
0: Terima kasih abang-abang pada malam hari ini sudah mau datang dan ilmunya juga nih, meskipun kita tidak membahas seputar terkait teknis-teknis yang lebih dalam lagi. Semoga sih nanti ada kesempatan lagi ya.
2: Amin.
0: Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini. Di sebelah saya ada Bang Marno yang sudah menemani obrolan pada malam hari ini. Dan teman berdua, kalau misalkan kamu kepo sama obrolan komunitas yang hadir setiap jam 8 malam hari Senin sampai hari Kamis, kamu langsung boleh follow Instagram kita di @rri_prodobanten. Dan kalau kamu mau tahu terkait komunitasnya lebih dalam nih seputar Stand Up Indo Cilegon, boleh langsung follow Stand Up Indo.Cilegon nih,
2: betul? Underscore
0: Cilegon. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101.6 FM Prodo Banten, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Setelah sesi ngobrol ya di obrolan komunitas dari jam 8 sampai jam 9 malam tadi bareng teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Cilegon. Jadi buat kamu yang ketinggalan pada malam hari ini, langsung replay aja ya di YouTube-nya RRI Banten, karena obrolannya seru banget tadi teman Pro 2. Kita membahas seputar komunitasnya juga, kita ngebahas seputar teknis dari stand up itu sendiri ya. Dan karena udah masuk jam 9 malam, artinya kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini. Malam hari ini kita bakal bahas kalimat yang sering banget keluar pas waktu hidup lagi gak sesuai harapan. Kalimatnya adalah,

ya udahlah ya, ambil aja hikmahnya. Coba deh teman pro 2, ada gak momen di hidup kamu saat semua kerasa zong banget gitu ya? Udah effort nih tapi gagal, udah berharap tapi kecewa, udah sayang tapi malah ditinggal ya teman pro 2. Dan di tengah rasa kesel itu selalu ada satu orang bijak nih yang tiba-tiba muncul sambil bilang, tenang, pasti ada hikmahnya. Masalahnya kadang kita tuh pengen hasilnya ya, bukan hikmahnya teman pro 2. Tapi ya gimana, hidup seringkali lebih suka ngajarin daripada ngasih sesuai keinginan nih.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan jujur aja ya, saat sesuatu buruk terjadi, kebanyakan manusia tuh gak langsung bisa mikir positif. Ada yang malah kesel, kecewa, bingung, dan tentunya pastinya overthinking ya. Karena teori ambil hikmahnya itu jauh lebih gampang diucapkan daripada dijalanin nih. Kalau baru kehilangan sesuatu yang penting, emang otak kita tuh gak langsung otomatis bijak. Kadang malah sibuk nanya, kenapa harus gue ya gitu. Dan itu ternyata normal banget teman Pro 2. Karena manusia bukan robot motivasi yang setiap gagal langsung tercerahkan. Tapi lucunya setelah waktu lewat baru mulai kelihatan nih kenapa kejadian itu terjadi. Jadi ada pelajaran yang dulu nggak kita lihat karena hati tuh masih capek banget ya buat memahami.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Ada Cerita Penutup hari ini. Dan selalu Rama ingatkan, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu nih, mau menemani pada obrolan malam hari ini, langsung yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016 ya. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, teman Pro 2, semakin dewasa katanya semakin sering dididik ke kehidupan nih. Karena waktu kecil kita pikir hidup itu sederhana, kalau baik ya dibalas baik, kalau usaha ya berhasil gitu ya. Tapi makin dewasa hidup ternyata lebih random ya dari playlist shuffle sendiri gitu. Kadang orang tulus malah disakitin, orang sabar malah diuji terus. Dan di situ kita mulai sadar ternyata hidup bukan cuma soal menang atau kalah aja, tapi soal bertahan dan juga belajar ya. Makanya semakin bertambah umur semakin banyak juga nih hikmah yang dikumpulkan. Mulai dari hikmah percintaan, pertemaan, pekerjaan, sampai hikmah salah transfer perasaan gitu ya. Dan walaupun capek, semua pengalaman itu pelan-pelan membentuk cara kita melihat hidup, teman Pro 2. Jadi jangan menyerah sama kehidupan ini ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini, teman Pro 2, ada I Feel Love dari Ardito Pramono. So, enjoy ya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan melanjutkan pembahasan kita nih, ada satu hal yang biasanya baru dipahami belakangan ya. Kadang sesuatu harus hilang supaya kita sadar nilainya. Dan kadang seseorang tuh harus pergi nih supaya kita berhenti bergantung. Dan seringnya yang awalnya terasa menyakitkan malah jadi titik perubahan besar dalam hidup ya. Mungkin dulu gagal diterima di tempat tertentu yang bikin kita sedih banget gitu ya. Tapi ternyata itu mengarahkan kamu ke jalan lain yang lebih cocok. Atau mungkin dulu ditinggal seseorang yang terasa seperti dari akhir dunia, sekarang malah bersyukur gitu ya, gak jadi sama dia. Makanya hidup itu unik ya teman Pro 2. Kadang jawaban terbaik datang dalam bentuk penolakan. Dan kadang juga kita harus tunggu dulu nih, gak boleh buru-buru teman Pro 2.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: tree. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver License jadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini teman Pro 2 dan selalu ramai ingatkan. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu nih, boleh yuk langsung request aja ke WhatsApp kami ya di 081-1145-1016. Dan teman Pro 2, kali ini kita masuk kali ya ke sesi fun fact. Katanya otak manusia tuh emang berusaha mencari makna dari rasa sakit. Karena menurut beberapa penelitian nih, manusia katanya cenderung melakukan meaning making ya. Itu adalah proses memahami dan mengambil pelajaran dari kejadian sulit agar emosinya lebih stabil. Karena katanya saat sesuatu yang menyakitkan terjadi, otak tuh katanya berusaha mencari alasan gitu ya, supaya rasa sakit itu kerasa berguna. Dan selain itu teman Pro 2, penelitian dari Harvard University juga menunjukkan bahwa orang yang mampu menemukan makna dari pengalaman negatif biasanya lebih kuat nih secara mental dan lebih mudah bangkit gitu ya setelah kegagalan juga. Dan kalau kita lihat dari jurnal Personality and Social Psychology Review, pengalaman sulit itu seringkali meningkatkan kemampuan refleksi ya dan empati seseorang juga nih. Makanya gak heran ya kalau orang-orang yang pernah jatuh biasanya lebih dewasa dalam melihat hidup. Walaupun ya proses jatuhnya gitu tetap gak enak ya teman Pro 2. Jadi gimana ya, disuruh menghadapi juga sakit tapi gak menghadapi juga, itu pengalaman. Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kamu lebih memilih mengalaminya supaya bisa merasakan langsung gitu ya pelajaran-pelajarannya, atau emang gak mau deh menghindari hal-hal seperti itu?

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Yo teman berdua, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan ada satu kesalahan yang sering terjadi teman berdua. Kadang kita terlalu memaksa diri buat cepat ikhlas ya. Padahal menerima kenyataan itu proses. Kadang kamu perlu marah dulu, sedih dulu, nangis dulu, baru pelan-pelan bisa memahami gitu. Dan itu gak apa-apa banget teman berdua. Karena menjadi kuat bukan berarti gak pernah kecewa, tapi tetap berjalan walaupun kecewa ya. Makanya jangan buru-buru menyuruh diri sendiri ini harus baik-baik aja gitu ya. Kadang yang dibutuhkan cuma waktu dan ruang buat bernafas. Dan pernah gak sih kamu juga sadar gitu ya, orang yang cara berpikirnya tenang biasanya adalah orang yang udah banyak dihajar kehidupan. Karena pengalaman pahit itu sering mengubah cara seseorang memandang dunia. Mereka gak jadi gak gampang sombong, gak gampang menghakimi, gak gampang reaktif. Karena mereka tahu rasanya jatuh tuh kayak gimana gitu ya. Dan mungkin itu kenapa hidup gak selalu memberi apa yang kita mau. Kadang hidup lebih memilih membentuk mental kita dulu sebelum memberi sesuatu yang besar. Walaupun ya prosesnya kadang kayak training jadi karakter utama film sedih gitu ya. Anyway teman berdua, requestan terakhir pada malam hari ini ada Nobody Knows by Shawn Mendes ya. So kalau misalkan kamu FOMO nih pengen ikutan request besok, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. So enjoy ya teman berdua.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Teman berdua, hidup memang gak selalu memberikan akhir yang sesuai harapan ya. Kadang yang datang bukan jawaban tapi pelajaran nih. Bukan kemenangan juga tapi yang datang pendewasaan. Dan walaupun sering capek karena lagi-lagi cuma dapat hikmahnya aja gitu ya, mungkin justru dari situ kita tumbuh jadi versi diri yang lebih kuat lagi. Karena beberapa pelajaran hidup emang gak bisa diajarin lewat kata-kata. Harus lewat rasa sakit dulu nih baru ngerti gitu ya. Kalau misalkan hari ini hidup kamu belum kasih kamu apa yang kamu mau, siapa tahu hidup lagi nyapin sesuatu lewat pelajaran yang kamu lewatin. Walaupun ya hikmahnya banyak banget, tapi bonusnya nggak ada ya. Anyway teman berdua, lagu ini menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music, jadi jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_perdobanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital, karena semuanya terintegrasi teman berdua. Banten ada, Jakarta ada, Bandung ada, seluruh Indonesia ada ya. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam. Tetap jaga diri kamu, karena Perdua akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lilmuttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

sadakallahul azim. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan.

disebutkan di dalam kitabnya, Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita, berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. حَبْلُ مِنَ اللَّهِ حَبْلُ مِنَ النَّاسِ. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban-kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: sleep.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau BI rate hingga 50 basis point pada bulan Mei 2026. Kenaikan tersebut merupakan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility yang juga naik sebesar 50 basis point. Sehingga suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility berada di level 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tom Pro 2 dari dunia olahraga, Povoli Rama Faza Fozan dan Alvin Daniel Pratama dipanggil pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional bola voli putra Indonesia untuk menghadapi turnamen internasional. Tambahan kedua pemain muda tersebut diharapkan semakin memperkuat skuad merah putih yang akan bersaing di ajang internasional.

0: Informasi yang terakhir, Discord dikabarkan telah menghadirkan enkripsi end-to-end encryption untuk semua panggilan, baik panggilan suara maupun video. Dengan hadirnya enkripsi ini, maka semua bentuk interaksi di platform media sosial itu benar-benar privat atau mengutamakan privasi pengguna. Keamanan ini diterapkan pada semua panggilan di luar saluran khusus dan berlaku secara otomatis. Itu artinya pengguna tidak perlu memilih untuk mengaktifkan perlindungan tambahan. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah di tanggal 21 Mei. Ya, sekitar berapa hari lagi sih menuju bulan Juni? Maksudnya 10 hari lagi ya teman Pro 2. Rasanya dong ayo cepet bulan Juni. Gak tau kenapa kalau udah mulai masuk tanggal 20-an tuh kayak, aduh bisa gak sih langsung bulan depan aja? Dan nomor 2 di pagi hari ini aku Sarah Ganevi nemenin kamu lagi ya sebagai teman terbaik kamu di Sepada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Gimana di pagi hari ini udah mulai gerbak gedebuk teman Pro 2? Tapi biasanya kalau udah masuk hari Kamis tuh udah mulai agak santai gak sih ya? Biasanya kalau yang gerbak gedebuk tuh di hari Senin ya, abis libur terus Seninnya masuk, gak tau kenapa rasanya riweh, ribet. Kayak semuanya langsung, aduh bikin gue pusing. Tapi kalau udah masuk ke Kamis, Jumat, pokoknya mendekati weekend tuh udah mulai agak-agak slow hidup ini gitu ya teman Pro 2. Tapi harus tetap semangat menjalani hari ini karena Pro 2 FM Banten masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2. Buka.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tomro 2 setelah penantian panjang selama 22 tahun, akhirnya Arsenal FC memastikan diri sebagai juara Premier League 2025-2026 ya Tomro 2 setelah sekian lama. Dan kabar ini datang setelah Manchester City gagal meraih kemenangan. Nah ini bikin poin Arsenal di puncak klasemen udah gak mungkin dikejar lagi, walaupun masih ada satu pertandingan lagi gitu ya Tom Brodo. Dan akhirnya gelar ini jadi trofi Liga Inggris ke-14 kalau gak salah ya untuk Arsenal, sekaligus yang pertama sejak era Invincible tahun 2004 Tom Brodo. Jadi di bawah asuhan Mikel Arteta ya, di Gunners akhirnya berhasil memutus status runner up yang selalu menghantui dalam beberapa musim terakhir Tom Brodo, dan kembali membawa klub London Utara ke puncak sepak bola Inggris. Wah, keren banget ya akhirnya Tomopro 2 membuahkan hasil penantian panjangnya ya. Dan ini juga fans-fansnya Arsenal langsung pada happy banget, yang katanya bilang ada jatuh bangun jadi fans Arsenal, sekarang waktunya nikmatin rasanya jadi juara. Wah, pokoknya sekali lagi congrats ya buat Arsenal dan juga fans-fansnya Arsenal.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

1.6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Tahun 2, sekarang aku mau spill perkiraan cuaca. Ya, seperti biasa di Provinsi Banten sendiri di hari ini di tanggal berapa? 21 Mei 2026, tahun 2 dari BMKG di pagi hari Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan, cerah berawan hingga berawan. Jadi kamu udah melihat matahari pagi ya, tahun 2 rasanya seneng deh ya. Kalau bisa ngelihat matahari pagi terus sebelum beraktivitas Viras tuh berjemur dulu, wah bikin good mood sih ya, kena sinar matahari pagi, tahun 2. Nah ini di pagi hari juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cimanggu dan juga Pandimbang. Masuk ke siang hari, di wilayah Provinsi Banten sendiri didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan. Dan ada potensi hujan sedang nih yang bakal turun di Cikesik, Munjul, Mandalawangi, Pandeglang, Malingping, Banjarsari, Rangkas Bitung, Cibeber, terus juga Cilograng, Curug Bitung, Cikande, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Jawilan, Padarincang, Mancak, Cisoka, Tiga Raksa, dan juga Jambe. Kalau malam hari di Provinsi Banten ini didominasi dengan cuaca berawan ya, dan ada potensi hujan ringan yang masih turun di banyak daerah kayak di Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Munjul, Malingping, Bayah, terus juga Bojongmanik, Gunung Kencana, Sajira, Saja, Maja, Cibeber, Cilograng, terus juga ini Lebak Gedong, Cirinten, Tiga Raksa, Jambe, Cisauk, Pamulang, dan juga Ciputat. Dini hari di wilayah Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca berawan dan masih ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Panimbang, dan juga Angsana. Teman Pro 2, itu untuk perkiraan cuaca hari ini karena masih ada potensi hujan yang bakal turun dari pagi, siang, malam, dan juga dini hari ya. Jaga aja teman Pro 2 ya, kamu udah tahu harus bawa barang bawaan apa dan juga makan minum apa, gak usah yang aneh-aneh dulu biar kamu gak sakit tenggorokan, biar gak radang tenggorokan, biar gak pilek, gak batuk, pokoknya teman Pro 2 biar kamu tetap fit, minum vitaminnya jangan lupa teman Pro 2.